0: dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai
1: 6 dengan 9 pagi baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi Segulai Sejalai kami bawa Pengerak Pagi YFM pagi tu trio pagi ni Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita ke SSL pagi tu agak kami kaki dulu. Kalau ya, sehari itu kiranya tadi mayuk match diatur pagi itu cak. Lalu ya ke udah muju diatur pagi itu tadi bak Grup B World Cup 2026 FIFA. Kalau ya tadi Switzerland muju ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasuk ke bak minit ya kedua. Amigas area Switzerland minit ke 46 ngerusak ke tiang gol Kanada. Lalu danya tadi bak minit ya ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya ke rumah Kanada boleh gol sagati minit ya ke 76. Lalu ujung ya pemutus bak grup 2-2 tu tadi naya segi udah lah ya cak. Ngagai run of 32 tang tajap ya bak sitir lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya berapa tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah pada agusi peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak ke tak.
1: Okey, setidak lagi match ianya Morocco dengan Haiti. Bah grup C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya. Yeah.
1: Pagi itu tadi ni cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru je dah temu kira yang tadi. Kira menang bersaing eh ngelabang sekolah pemutus dia 3-0. Lalu bah grup C itu Morocco ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah lagi berdau di temu lepas lagi nanti pengmatch ya kebuka. Lalu nak kan ketuk lagi ni cak. Lagi bisa dua tim match lagi dekat diatur ke alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea dua South. Lepas juga ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Grup A.
1: Ya, yeah. Okey, download RTM klik kita boleh mendak 104 detik match live ngau delay.
2: Ya. Yeah. Dia sudah diatur. Jadi okey, jadi datuk baru kita play baru Mel.
3: Lepas topik kita pagi tu.
2: Ya, topik kita pagi tu tu nanya kita yakin tu aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus tadi lempuang. Ini apa yang paling lama nanti ya?
1: Ya, ini pun bukai lah. Sebut pasal agak pemutus tu nak ditanya pasal ini kemakai. Ini tu kemakai.
2: Ya.
1: Lama kita ganti. Dia nak barang kondek meh. Kuya yang ganti.
2: Lepas kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kemakai breakfast pagi tu. Ini nol kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru yang madah cak. Pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya hanya kebenaran tanya yang simple jam kenya.
2: Oh, jadi mana kini nanti badan pun memang
3: amat tu orang itu tu ya kadang-kadang ya nan tu milih gak tang milih bisa kan milih tu tadi dia kan nama lepas orang lelaki tu tadi bisa sekedar orang lelaki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis gak tajak pautainya kurang pemakainya kurang uliah diterima ya tu orang itu tu tadi ya terlalu jujur deh ini uliah aku pakai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang lelaki tu empat je lah bukan jak lah basah je lelaki nyak kebuah rindu tu tadi nanti lelaki tu tadi lama sedaya tu tadi kak nanya penemu lelaki ke lama sedaya ngangkat pemutus ke diri deh dia ngerti sedaya tu tadi dah target buat sitik kedai tu tayang sedaya kak orang lelaki tu gak yang tentu ku tanya ya habis lalu ya orang rindu tu ya nak nemu dini kak nu makai tang nanti orang lelaki milih sedaya ringkat lama sedaya ngai bendu aja sedaya kak bendu sedaya putang sedaya ngai madah nyak meh orang rindu tu tadi complicated.
2: Kami pun kita lapan tadi kita berarti ke bahas tentang kena makai. Tentang kata kena bahas kedai kes, barang ke kak dibeli itu pan kadang-kadang klub lagi kita ke udah berom bilik terus contoh beli washing machine baru simple washing machine cak kita ke sigi diguna
1: nanti kita lagi cak asal yang oleh kena nginjen gareknya ya banyak
2: washing machine tentang ini tuh amat complicated kita lagi aku nanti kat saya nanti kau beli washing machine datai ku kedai aku nanti ngecek semua cepat aku tulis masuk uliah warranty berapa tahun udah ada tetes beli
1: dan
2: pentingnya harganya kira nitiah ke budget aku deh aku beli tang induk tu nak aku berarti ke induk tu macam te, baru atas tu lihat tunggang gila pasal mesinnya mau kedai induk ngecek ternyata ni
3: bukan nama laman alang-alang dia dah beli dia beli ke mana sekali nyak merundang rindok tu ambil dia nak beli dia tiga kali
2: nama justifikasi mana Borino tu?
3: Mana ya Borino tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun ni boleh dikena dibanding dengan brand dia ke

0: mo leh kena ning radio ke ambil TV ke washing machine nya nak.
1: Kan ya tu bisi washing machine ya ke boleh masuk lu terus kena ngereng.
0: Kalau jadi dryer lah.
1: Lu dryer yang po.
2: Kalau mana banyak sini ngacap sih washing basuh baru kena cang na bluetooth.
0: Boleh kena karaoke ya.
2: Boleh kena karaoke terus TV. Okey, nya tadi bertemu Mel ja. Jadi ada tahu lagi kita kemudian nama lagi komen bala kita berkabar tentang Indo tu. Bahas tentang agak pemutus cukup apa dia amat.
0: Kau kita ke post bottom lah pasalnya nak.
2: Ya.
0: Tetap komen bah Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/yfm Iban awak pengerap pagi. Sebenarnya
0: lagu hari Sasha Juliet.
2: Mainan kita pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Bagi baik SSL, pagi hari 4 bahkan selama pagi tu kita yang ada pos matam lah ni, Mel kau tu kan.
1: Ini pedih sekarang pemutus area lelaki. Ya. Dengan kita yang keterubah. Bisi, nganyo komen di hari meri pagi tu. Nanti bayang puya salu yang nanti sedang menyanak kak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu, labanya CEO semua tai. Laban, okay, gak cerewet kita yang lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Laban faktor yang kena beraya bah siti-siti kena makai kesatu ya pemersi. Nya kedua muda orangnya empuk kadanya kemerah nak yang ngau customer. Laban mesti sekali kena moment. Kedai tu tadi luar bersih mana hantar muar dudu baka kenyu di pansalnya main ngannya diga mut nadai ganti makai dia lapan utai ke empat dia ketika ya, dikiranya mai tau dipadah ke bonus mega pihak ko Harry Mary
0: jadi ke iten pan bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kena ya anu men main go cerewet orang Indo tu aban sida ia pakar bab ngawak milih tang tajapan pihak ko ya kuasa beto yang agi orang lelaki nanti orang lelaki itu senang lepas sida yang gaya mendiang kepala mediah kepala serta nak kiruah nama ke bisik asal ya namanya bisik ini sebenarnya on aja meh orang lelaki ko ya nak bekau orang Indo
1: lepas tiba aku cak beto segi amai orang lelaki kita beto kita enda boleh guna ketik-ketik dikaguna beto nya ada bisik-bisik je pihak tiga boleh ngancam ke beto nya
2: ngalah gara laki itu tadi.
1: Ya okey ngalah mel. Ya tahu di pada kita ya laki itu tadi kira ya ringat dalam hati jaka mantai pengeringan nan nan tu mandi yang main deh. Tapi laki itu dah di pada kita ikon ya ketabah. Ya ke semangat ya ke keriang.
2: Ikon eh.
1: Ikon dia tadi kutuan ya kunun ya. Nganya di ka bakai nu nyamai. Na puati pudah ti ulun nyapa. Uji laki na puati temu nyaba ketia saya mendaca. Nang ngamai pun aku ya.
0: Kan nyaba jauh rindu cak. Kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta.
1: Ya. Datang pada spot.
0: Hai, lu mau melurut.
2: Ngai ngai malek sepiak ne. Malek tisi. Lalu jam terus.
0: Sing lamane ya?
2: Bisa. Ya biasa.
0: Biasa.
1: Biasa. Oh, biasa tenang ne. Baku lebak ke baru muda. Situasi melurut ke diri nya cak. Baku luar biasa aja
2: lamane. Melurut ke diri nadai.
0: Malek tisi. Level ya.
2: Malek tisi ya, malek tisi.
0: Lalu jadi anak patung dalam kereta.
1: Oh, dan bunyi kira cak.
2: Dan bunyi.
1: Lalu bakal si tanggang kebunnya sumpah hinainya.
2: Lagi tu bu, jakub. Nama nada nyamun sepia tu nih. Temu nyaringan, relak itu. Ya tu tadi nada temu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena nih.
1: Dapat aku siti praktik deh. Angin tu kumai kami angin kus-kus deh. Temu nama kamu keringan. Ya ada nyamun dia. Nama disebut kita di tahun masih berarti nih. Berapa kita nemu? Kita sebut kita nyakak kadang nanti dia terlalu jujur menghidup tu cak. Kita nak mungkin kita tak pernah tengok jakuk kita
0: nyak.
1: Tapi pun dia nadai kita kanu enak bajakuknya.
0: Nadai. Kadang-kadang si dai nanya penemu kita, pendapat kita enak. Mestilah kita madah ke tak aman. Kalau okey ke make up pun cerita, okey ke baju pun cerita, madahlah kita enak. Tang nyama tadi. Ibu melurut ya baru lagi ada tempe dashboard.
1: Temu kamu malu temu sebal ke mana dua.
2: Okey.
0: Oh, kita bisa bibiana je agan begitu ko ya madah ke ti bakas dua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belama ya ko ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rundiang aku ko ya. Ya mayu utai tanya udah nyak ko ya. Ya dalam hati berudiang seraya mata ya ke main peranan. Ya kak genanya penemu kita bila kita madah ke berundiang kita kena ko ya. Mayu utai ke disangkal ya udah nyak.
1: Okay, namanya siti cara laki kena beto ke bisi beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti deh nanti kita ya. Nyebut tanya pemutus ya nantap kemanya ya cara laki kena ujinya sama ya Mel deh
2: uji deh
1: kena uji deh sekali ke pemutus kita ketai buah penemu pada kita nya penemu kentap baiklah nanti bakal kami laki itu nikah penemunya bisa itu salah lagi Kalau pula ke laki baru salah hujungnya.
2: Oh, yang kia ne. Ah, tang teori no tu tadi deh. Ya ngakak siti pemutus tu. Laban ya segi kedeka ya udah lama plan ya. Sebab dah nurun ke pasar segi dah kak target kedai tu. Ya kak berkedai tu deh. Tang orang laki tu tadi. Ya ya kak kita. Tang yang ada madah tumu. Ino tu dulu madah tu tadi. Tang ino tu tadi. Ya ngai nitih ke ngak laki tu. Laban ya udah target kedai ke kak ya. Masalah orang laki tu tadi sidak ya kedekan lama sidak ya senang kak ngagak nama tu
1: spontaneous
2: spontan kak kita senang maka tu kak jalan lagi pasar kita maka je berkedai senang pasar je tadi ambil nak perlu jauh berjalan tang orang inok tu tadi ya udah kak berkedai nyin kak maka tu nyin kak kian ga inok tu ya kedainya kemudah complicated
1: maka sawat kita ditanya Alice jawan ke pagi itu memang kaya pada waktu itu tadi pedih mereka di sawat kamat ya lepas sawat dari mayo mai beda ba siku-siku ino susah kan ga penemu ti nak milih laki menginup tak dapat berpanggil ba individu nyampu kamanya nanti orangnya segi penemu landi serta bisi berkualiti lalu piam ga tuai ku bisi leadership quality nak pedih yang mari pemutus ya ke udah diperundian ke ngau mana pihak ko ya tu leadershipnya ke macam
0: ya, nak milih laki yang ini lah. Kini aku penemu hari Madam Alice Jawan tu tadi ya. Yang matah ke nanti orang yang tadi visit leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Entah leadership quality itu bagi kita laki. Pernah aku cakap, mayu hari jadi laki yang kegawak sedadu. Hati aku berarti ke deh.
2: Contoh ya.
1: Hati aku muda laki kegawak sedadu tu jarang aku muda bini sidak. Anak tidak ya nyakal tak ikut saja bisa kita jalan pada bermayu nyakal tu tren hari sekitar atau kecara nu sudah diau cak lepas majoriti kita nemu bermayu orang kegawa tu sudah tu ya dikumpul ke basitik community dan ya cara tidak ya hari kerjanya betul hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan mesti kerja kau penuh ngau tanya cak jadi nyakanya tadi waktu sudah dan berada laki tu ia lead dalam setiap rumah jadi ia tegas buat semua pemutus ya majoriti ya kepada aku tahu subak mereka yang berbalan anak sadu
0: kulis nah.
1: Kulisnya dia tahu bala kabar-kabar kena pinjir sadu paling kemudian yang atur family apa nak kenyak jak teratur yang pernah A bini yang penitia A anak penitia A
0: jadi kawan dah sudah pagi hari
1: kawan dah tak lagu negara aku suara aku dengar
0: apa mau tak ini tunggu pagi aduh ngerak sudah sebilia baik kawan belakang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru bilianya kini ya. Oke lagi kita yang muda kebuka ya sudah cerita pasal disiplin tu lain tu lagi cak yuk kan nyipak buku disiplin pangan diri itu lagi
0: oke lagu hari Josie Menti tu joget kunci sabun
1: terus kemudian kita saya ke Bandung Mandi kelebih lagi sila ya ke laun dan ni cak pagi tu off deh
0: sebelum kami Trio Pagi
1: YFM semua salah doang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

mengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang dikelili neh. Pengarami ngilian tikai.
2: Ya, dekat diatur. Jadi ya, tadi apa yang dikelili cak suara ya, ini jalaya. Jalaya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya.
2: Nanti kita nemu jalaya berayuan kurangnya
1: deh. Orinya jalaya.
2: Jalaya berayuan, terus lagi jembatan kantung kelihal. Cuma kita kantung mau di sudut jalaya dan jembatan ya kian. Hanya jalaya tang sebenarnya cak. Sebenarnya kita kira kenari minggu tu. Anda ingat kita bah Sreman pan malam hari 6 tu ialah dia konsert gawai RTM Sreman di atur bah mini stadium.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kalah di John Cena.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita ngelala John Cena Semanggang. Nah, patut kita nak mau mini stadium jadi ni. Ini mau John Cena siapa cak?
1: Aku dah nemu.
2: Ah, lepas ni. Tapi tanya ada Semanggang. Siapa yang kita temu ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal WWE ya popular dengan John Cena. Dan nanti bakal mini stadium dia popular dengan Mi John Cena. Ya bakal repas penyewa yang main Mi aja. Tenggak yang nyokap saya pelak tu waktu utai CD pusian dia.
1: Aku cuba market anunya, mini stadium
2: dia. Udah terlalu PR.
1: Open air. Okey, lagi SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Induk Pedias ngagak pemutus hari lelaki tau kena nama kebuah dari Vinkiang kini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kena tu terlalu ka complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak boleh
3: pernah alu nyeliang. Okey, kan agak drama ya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah gaib dia gaib ya titik kajak.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu ganti bayar ya nak tu milih kamatnya janji kedainya bersih sedap kena duduk kira janji ya kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya tu kore cak spesies induk bakat tu kere kamatnya tak ya ke nanti dan mula nanti dilah orang kerindu makai street food bakaku tu putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama gak gi peniau deh di diangnya bisi sarang pelawak sebenarnya ke kerak mi dia selalu nyamai lagi sepik dalam baru pada nama aku buat kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai bawa baru tu nama aku buat kejap tujuh tu lama tanya nanti bisi nyamai tu sumai dicak customer nak tetap dan nama aku buat kedainya nyau lama di diang pan nyau berkulat kurang tak agi dia dia deh
1: lebihnya nyamai punya tadi nah
2: lebih yang bertahan nama ketiga nyamai hanya prinsip kami laki tu laki tu ya nah pemrosi tolak belakang ya keguna mamat dilah tadi perut kenyang utai nyamai
1: jadi mana yang ngorai indo tu leban rindo tu ya ukai semina leban sudah ya lapar sudah ya kemakai kan jawab sudah ya ni teh kemut sudah mudah vibe mudah gayari gayari pun mudah
2: lepas itu lagi kamai cak laki itu makai jarak bergambar bergambar pun pinggai ngau tips jarinya mesti tiga titik pantang kalau jari tiga titik pantang jangan pantang ke dia ya laki bergambar ini tu nak dia makai bergambar kedai mesti ngau view semua kedai sekali
1: betul sudah kadang sudah ikan muda lighting kedainya nanti ya kelalu dim namanya kelalu petang. Mai sudah tamat malamnya.
2: Mai dah dia mesti ke api terau.
1: Nanti ada lagi tiga titik anunya titik tiga titik.
3: Nanti nyukong kau, nanti nyukong. Nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikut tuan tadi deh, kayak kedai ke klasik kaya tadi deh. Nanti orang induk tu tadi, ya terpedak ke orang ke mandu utainya, terlain, terkamah pedia. Nanti boleh telan tak dempaknya. Nanti mula lelaki tu berkeni. Nanti nanti dipedak orang mandu aja tadi. Boleh lagi ya dempak deh, tangan tik tua dah mendak dapur berkeni. Nanti urangnya tadi ke mandu tanya kena kena tanjo putung nentu dia suap tadi tempat entah deh. Nya kubah Reno tadi. Nya kubah Reno tadi milia.
2: Taman majority kemudian nanti orang ciku lama-lama aja. Sila prefer lagi nak baju singlet cuma ini cak.
3: Ya singlet.
2: Kau laki.
3: Singlet pagoda kau raya.
1: Ya.
2: Kalau tentang nya kau nanti aku masuk lagi nyawa aku cak.
1: Ya. Makin makin namanya makin anu nya garek makin nya maya cak.
2: Ah makin ya tu terlinan tu bergaya ga. Oh. Makin tanya autentik gi saya.
1: Oh. Asli nya bekecepai sida anu nya namanya.
2: Karkayo.
1: Karkayo.
3: Wis perisa tambahan.
2: Loh, ini
3: mengerti. Ah kita kan mau ah. Yang girau mi nya.
1: This is Lucy begitu. Yang madah ke buah Indo pedias ngagak pemutus laban sidaya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sidaya berundiang ke rabukai megah bala anak ya kudu ko ya oleh nda anak ai makai to oleh nda anak ya kana anak ai baik duduk ba kedai to pia sidai ko ya. Tang laki ya nyamai ja niti haja kini ke debai ya. Untung lah.
2: Ya laban ia di o ja. Laki mesti niti haja bakal laki ya SEO jadi oh
1: ya nanti nanti nak nurut ke lagi nak berasap dapur deh
2: nak berasap dapur ya mungkin semua kunci dapur dia ke dapur dia ada kerpau ya
3: nak bukan semina milih no makai ja oreno tu complicated deh nanti beli ke beli ke barang pun sama
2: hanya sebab apa pun tadi deh
3: ya kan nama lawan ku nyat teringat contoh bakal aku kadang-kadang deh kau beli tadi empat tu banyak dulu bala. Dekat makai tok kah? Nah, dah aku kat makainya. Amat dekah? Ngai? Amat ku ngai ku ya. Lalu, perenggut kah? Nanti dekat makai ambil meh ku ya. Ini buah kah? Ku rindu hanya ke penanggu ya, Pak Dito deh.
2: Aku ngai nyebur bukai. Tok, ya, itu induk kena besar kah? Aku bila ke bulan, aku tahu induk yang kebenar matang. Anak kumpul induk. Abah, aku kan beli roti kah? Tu abah, kita masuk supermarket deh. Makin besar, supermarket. Aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni teka deh. Aku kan roti tu. Kena tadi deh deh. Ni buah meh. Kau ambil tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang cak. Tu, udah yang banyak tadi bayang. Aku kan jen tadi. Sanggup nikah baru. Dia udah kiu panjai. Memek dah kena tiba mesin counter untuk bayarnya. Nggak usah kisah dia. Nyau di ke belakang baru ketinggalnya kak nukar rutinya. Nyau pada induk tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat nama kak beli deh mana nanti yang mana bak aku beli tu pernah hanang aja. Nama buah sejarahnya terjadi belum mal.
3: Lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup lagi benda yang sudah merungut. Sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti direk lama. Pemain nyamai nanti kiupannya kita nyamai. Udah tengka patroli sih lalu nanti luar main bapak playground luar main bapak apa mau ceritakan mau belagunya ayo sleeping iya main nanti tua tua aku baru sepanjang itu hidup cak kena mana laki ya entah laki tadi experience-nya nyebut
1: sama ada ina mel bisa
2: kan ini beri mel bisa anak hidup anak laki ulah antara dua ya
3: nanti lebih leman ke laki ja ni kode ja kino tu milih ha milih pedes ge kino
1: betul lah
2: nya kena pedes mesti berunding oleh induk
3: ya ke laki tu ni kode ja beli di kena ya nanti kino tu anang di beli ke ayam pun mesti kat milih ha
2: jadi poin tua ni tu cantik bakal dalam penjurian ya jadi baik gay kuat kena bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak. Kalau kita ambil orang yang sudah matang dan mau berundiang, ambil dari segi yang sudah matang, sudah berundiangnya. Beda nih induk ngono laki.
3: Sikit berbeda. Nang kira ke bakal hari mit gak perangainya Deton di pedak kita bakorino tu ya segi nang yang milih ya, relaki itu nantu milih ya.
2: Ya. Lepas na tu peninga kita kebukai kebisi meriah peninga area cakul loba antuin tadi Wellington imanya di bak ya jujur mada sigi amat induk tu kadang-kadang tusah ka decide nama utai pakai dini induk dini induk utai ke undung alu alu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu nore ka kemah nore ka santai ambil contoh meh pemisir kita ya gay pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agak lunduk kian kai healing cak tau jadi pedih pala ujung kan nak boleh di set ni tekan dua reka mainnya Komen?
3: Nanti aku nanti berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Buat teh makai tu, buat no makai tu tadi aku segi kak milih milih. Mungkin aku tadi meh kita akan mendak doanya bersih kena. Tapi nanti aku yang kena healing tu nanti milih aku. Nanti milih na kia bayar kak aku janji doanya ya tu tadi nak terlampau kena madah na nak kelalu mayu mensia nanti tu berbaik ke bala nembiak lah. Tapi nanti bakal aku segi kak aku kena ke orang mayuh deh crowded aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gak korang deh bakal contoh bakal no makai tu tadi mesti siti pala no makai tu tadi nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngantik orang temu makai no aku ngipok meja nanti bala aku ngaya ngantik nanti aku kan makai kias aku nak kalak ngemak ya jarang ya yang mana nanti dikak makai kedainya dia kaban deh lama orang lelaki tu ngai ngante ngai ngai kene kene ngai biskuit aku nak mu semua lelaki makanya tak ke bekeni ha komen
2: dia bakal aku deh aku sanggup aku makai ke bukai ari ku jadi duduk gau punya lawan nyame udah kuala nusi mana cak aku ngau kaban ku siko me aku si pandang tiga jari tiga titik jari cak bando tu ia segi biskuit no nya segi penuh customer penuh lama Mbiah tai kedai spek deh we kedai runya tinso. Mbiah model tinso nya tu aku nak kalau mengerti tinso punya nemu brand tinso. Pak lama nantinya jerak saya. Lepas konsep aku datai makai pulai.
3: Deh deh Ken.
1: Aku namanya uliah dia aku ngante dia tanya kak nang sikit di kerindo kak tu. Nang favorite ko.
3: Kira kau berbeda apa sedoi
2: dia
3: tau.
2: Dia mesti beda lepas dia mesti kategori lelaki grade A grade B kalau orang kaya kalau dia grade A B
1: si ya mai kau dah mana kiri mesti keret. Okay.
2: Kau baik lagi. Kau melanda memunyi jauh kita.
1: Okay. Jadi conclusion ya, kesimpulan ya kurang. Tu pangai ba issues tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara luan mutar ke anunya lah.
2: Ya, lepas situasinya. Aku lagi terhati ngau tay ke di pantai ke Madam Malaysia Wan tadi cak. Leadership ya kamanya.
1: Ya.
2: Ti leadership dia boleh decide tu tanya semua tay mujur megang. Tang ti no ngau kakak-kakak pemutus nang gilanya laki no pemutusnya kakak-kakak. Utak jadi pan kakak-kakak megang.
1: Ya.
2: Hanya play mujur leadership.
1: Betul-betul. Leadership ah.
2: Ya.
1: Psikologi tadi namanya psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini nah. Dengan mai cara mana kau ni de no aram ngau ko gitu mesti kau pakai itu kedai.
2: Yang buat baru di spot biaknya.
1: Ya alu namanya jadilah situasi melurutnya melurutlah.
3: Mesti kau marah dulu nanti kau kemai makan begitu. Anak yang temu dribble pernah parking dah depan kedai kengai ya. Mesti kau marah dulu makan itu tu lagi. Nanti yang ada au
2: mana mana. Situasi ngenyet kita di Thailand lah. Laki ngindo tu.
1: Minggu baru lah.
2: Minggu baru meh. Okey, jadi hanya nak kita mulai buat SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
1: Jadi jurut ketiri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu. Nebang pisang.
2: Nebang lengki.
1: Bye-bye.
3: Bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino, pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan 5, manakala UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Berkanan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Stadium Atlanta Maccabi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2 namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghrib menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghrib dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam Geng Pagi, hashtag Geng Pagi Mira FM, bertemankan Leo dan juga Charles.
1: Hai, selamat pagi.
0: Good morning, Charles.
1: Good morning, everybody.
0: Okey, pagi itu masih bertemankan kami dua sehingga jam 12 pagi. Dan cuma itu kita ada info ekspresi Mira FM, di mana kita akan kongsikan info-info yang berlaku di seantero Bandar Remedi.
1: Ya, banyak info kita dah sedia untuk Leo. Tinggal mau membaca sekejap lagi. Jadi pada kita orang yang mungkin kami orang mau share lah apa-apa info, boleh je kan dia?
0: Boleh je. Terutama di Bakong, kata rakan kita di Hitam tu, Ariel Sunrose, katanya sebagi panas kami orang di Bakong. Bakong. Dan cuacanya, kita akan kongsikan info cuaca kelak.
1: Boleh.
0: Dan sebelumnya, selepas tu kita akan kongsikan info sukan Mira FM, apa yang berlaku sekitar perlawanan Piala Dunia 2026.
1: Ya.
0: Sebab pagi tadi adalah perlawanan pertama yang mulakan peranannya pada pagi itu, peringkat kumpulan. Kelak kita akan kongsikan keputusannya.
1: Betul.
0: Apa kata kita berhibur dulu, Syaz?
1: Boleh.
0: Dengan lagu tu, lagu dendangan Hafiz dan Musatira. Orang lama tu.
1: Orang lama.
0: Musatira tu antara gitaris yang
1: Sera Rosa dulu kah?
0: Faham lah. Okey, berbual terus bersama kami Geng Pagi
1: di Miri Abang.

0: Ya, sepalilan dendangan Safu Apek untuk anda yang dimainkan dalam filem Duyung pada tahun 2004. Okey, Syaz.
1: Ya.
0: Tiba masanya untuk kita kan kongsikan info cuaca pagi tu.
1: Mestinya suatnya nak kami tulis info solar kan. Okeylah, jadi untuk kita orang yang mungkin ada merancang untuk pergi ke mana-mana hari tu, saya kongsikan dulu ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius.
0: Mungkin ada di antara anda yang ingin merancang nak ke Brunei Darussalam. Maklumlah ada yang tengah cuti kan. Cuti panjang hujung minggu tu bermula esok. Nah, ada yang merancang perkahwinan.
1: Berancang. Oh, gompang di Palu, pengantin baru.
0: Untuk kawan-kawan kita yang bakal melangsungkan perkahwinan hujung itu, selamat
1: selamat pengantin baru.
0: Okey.
1: Ujung-ujung jadi lagu raya.
0: si jadi lagu kita doa. Okey, apa pun lagu tu untuk kita orang dendangan Reno Guntabit. Okey, Luman Okudika. Sementara nanti lepas ya, kita akan kupas tajuk kita hari tu. Tajuk kita hari tu
1: cerita bagi, tentang makanan.
0: Makanan berbaloi isi. Berbaloi isi. Mun harga ya mahal. Tapi mengenyangkan atau sedap.
1: Okey.
0: Teruskan bersama Syaz Alio di Geng Pagi
1: Miri FM
2: 80.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Ya Luman Okudika. Lagu Jiwang pagi tu.
1: Lagu apa ya Leo?
0: Lagu dalam bahasa dusun.
1: Lagu dusun.
0: Lagu bahasa dusun.
1: Ingat lagu Filipin tadi.
0: Memang Rino Gentabit ni ada baliknya pandai berlagu. Dan merupakan yang lahir dikesan bakatnya dari RTM.
1: Ya.
0: Bakat RTM.
1: Betul. Tapi suara orang Sabah kita si Medo Leo kan?
0: Memang.
1: Ramai penyanyi-penyanyi yang dilahirkan dari orang Sabah.
0: Memang asal buka mulut je berlagu je memang pandai berlagu.
1: Suara mikrofon.
0: Suara mikrofon.
1: Suara talan keset.
0: Kita berlagu susah gila. Moderator equalizernya macam-macam lah. Berlagu pun ikut key. Kadang-kadang ikut key, kadang-kadang terlinci.
1: Muka mek senang je dia. Kita orang lama-lama kasi hujan dia nak malah kemarau seminggu dua minggu si hujan suruh kami berlagu.
0: Tak payah lah jumpa syas berlagu. Okay. Dan tajuk kita pagi tu adalah berbaloi.
1: Ya.
0: Berbaloi kasi portion makan kita sikit tapi harganya memang mahal ataupun portionnya banyak yang pun mahal. Ataupun sedih sebaliknya. Macam kita macam kita tu Syaz.
1: Kami angkat tempatnya sebenarnya Leo. So kami bukanlah jenis orang yang kuat makan. Di kedai pun kami makan macam ia juga. Di rumah pun biasa kami akan ambil standard lah, sesendok sahaja. Sesendok aja nasi. Pun masih rasa kurang, kami akan tambah lagi setengah sendok. Sebab jenis kami simak makanan yang si habis sayang kan membazir. Pun di kedai pun biasa kita order contoh nasi goreng kan Leo. Pun nasi campur kita boleh kau sendiri kan.
0: Okay, betul.
1: Mun nasi goreng contohnya kami ada biasa mun dengan suami ke ataupun siapa-siapa kawan kamu kawan mau bagi separuh mun kawan si mau, so kami akan suruhnya tapau kan lah. Separuh kami makan.
0: Tapi
1: mun dengan suami, bonus suami yang menghabiskan.
0: Tapi kita tu memang si perlu harga lah.
1: Harga kami si kisah sebenarnya Leo. Selagi kami mau makan ya, kami akan cari masa. Asalnya ada to je. Yang mahal si mahal kami akan sanggup menapung. Sekurang-kurangnya sekali semua hidup kami mesti merasa.
0: Maksudnya kita tu jenis yang si pandang harga lah.
1: Tapi sampai menabung ya rasanya si pernah lah. Tapi kita biasalah contoh hari tu hari gaji bak kata dia tadi kan. Mesti kita fikir apa yang lebih utama dulu nah.
0: Betul.
1: Memang makanan kinetok yang rare kata bahasa orang kinetok. Terus bukannya love lagi di mata bintang keluar dia.
0: Okey, kenapa? Kenapa Syah? Sebab kebanyakan kedai-kedai yang baru di Miri itu kebanyakannya tertutup dan makanan selainnya pun bersih.
1: Bersih.
0: Dan portion pun okey.
1: Okey.
0: Okey. Dan harganya agak sikit lah.
1: Tapi Leo, kami mau betulkan juga sebenarnya persepsi masyarakat kita, persepsi. Ada yang okey, contoh kita dua. Kita menanggap kedai tertutup, kita rasa macam takut mau masuk siap, benar?
0: Betul.
1: Kami jenis kami tu kami akan cuba. Tapi kami lah si tahu orang kalau kita belum pernah masuk ke sia, mungkin kawan-kawan lain belum pernah si tahu harga tak nak Leo.
0: Betul.
1: Kita jenis main ruduk je kata orang, main langgar je. So pastikan yang di dalam tadi adalah kita memang sedia dulu lah Leo kan. Tapi bila kami dah masuk ke sia, dah cuba menu yang paling murah. Mesti dalam banyak-banyak menu, contoh RM10 menu mesti ada sikit paling murah kan.
0: Mesti
1: kita
0: ada
1: cuba
0: murah.
1: Kita betul cuba dulu. Sebab bagi kami kedai yang bertutup si semestinya mahal Leo.
0: Betul.
1: Kadang-kadang sidaknya tu peniaga sidaknya mementingkan kebersihan, keselesaan yang datang ke sia. Mungkin mau makan tempat makan yang sejuk, nya nampak have kata bahasa baru kena tu. Mesti mau guna juga bahasa have ya kan, dari luar have. Contoh restoran mahal, restoran, perkataan restoran yang kadang-kadang contohnya mak bapak kita yang si sekolah lah masuk ke metod yang di kampung-kampung, nya kepikir restoran mahal.
0: Oh, restoran,
1: restoran mahal, benar sih.
0: Oh.
1: Tapi bila kita yang biasa di bandar, kita dah tahu macam ni nampun harga Leo.
0: Betul.
1: Bukan kita mau reaksi persepsi kita dengan sidak yang jarang pergi ke tempat macam biasa sama. Jadi tugas kita dua adalah meluruskan apa yang selalu dipandang yang dianggap apa kata ada mahal, ada jenisnya. Tapi kita mesti pandai-pandai cari.
0: Berkata kawan kita di treat Mirai FM tu, Zuan 95 nya pada yang kita kena tanggal tempat ya, dan apa menunya. Selaginya berpatutan, mun harga laksa Sarawak contoh padanya RM15 di kedai yang ada ikon tempat sesa rasa nyaman pun masih okey bagi kami.
1: Betul.
0: Padanya. Betul. Yang si okey harga 15 mangkuk kecil rasa kurang kesayang.
1: Betul.
0: Ada cuma ya?
1: Ada. Si mau sebut tapi ada.
0: Ada oh. Soalan untuk ayah Sim. Padanya asal si mentah berbaloi. Asal si mentah maksudnya si kira lah. Tapi orang punya kedai dan sebenarnya engkah ikon tutup khas untuk pelanggannya sebenarnya.
1: Betul. Dan yang berjual-jual di Expo-expo, contohnya Expo kan namanya dia. Expo lah kiranya, makanan-makanan lah, sikisah lah. Expo apa, Expo apa. Kadang-kadang makanannya baru dicubanya. Bukan di tempat kita situ. Contohnya kita di Miri si ada makanannya. Tapi dia try pola, pasti dia try jual, dia mau cari market price. Hanya market price. Mun tempat bahan-bahan yang dia gunakan susah mau didapat, mestinya beri harga premium Leo.
0: Betul.
1: Kita mesti kira kosnya, nya sewa tapak ya dah berapa. Munya ada pekerja dah berapa, bahannya dah berapa. Sebab ianya mesti ada harga premium dengan bukan premium. Jadi jangan kita mada makanannya tu viral dah lah mahal, dah lah si nyaman. Ya, masyarakat kita suka judge benar-benar nak ke Datuk kan.
0: Betul.
1: Mau rasa kita mau beli, kita beli, kita support. Tapi mau kita rasa si mau beli, diam-diam mudahlah. Kita dah cuba tak nak, syukurlah. Tapi jangan kira kita mempengaruhi orang lain, menafik.
0: Betul. Tapi ialah kami orang Chasa Leo mau tahu apa komen kita orang.
1: Komen kita orang.
0: Komen di TikTok dan juga TikTok sebab kita akan di info ekspresi. Lepas tu kelak apapun kita berhibur dengan lagu lama.
1: Lagu lama
0: Keluarkan pada tahun 1997 tak bisa silap pergi. Lagu tu menggabungkan teenagers, orang-orang remaja
1: zaman kita dulu.
0: Zaman kita dulu.
1: Zaman kita dua.
0: Okay, kita berbual dengan Escape, Don't Stop Moving.

0: Ya, maksud bertuankan Leo dan Syah sendi geng pagi Mira FM.
1: Cepat sikit nikah.
0: Yang belum nikah, nikah lah, Babal. Belum menikah, nikah. Yang dah nikah, kahwin.
1: Kahwin?
0: Dah nikah lah, kahwin lah. Okay. Kan nikah. Pem Sandin.
1: Tapi ada orang yang pilih sidaknya sibuk bersanding, Leo. Sudah akan nikah, makan-makan dah.
0: Ada juga. Asal yang penting belanja. Yang asal penting dah boleh sah lah. Ya penting lah.
1: Betul lah.
0: Macam ya, ada kawan kita ada seorang kawan kita tu yang akan nikah esok.
1: Alhamdulillah.
0: Kan, tapi adalah kawan kita tu. Tapi
1: kami baru tahu lagu ya. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia. Semoga ke anak cucu.
0: Udahlah,
1: cukup hujan ke lah.
0: Minggu depan tahulah siapa yang bakal mendirikan rumah tangga.
1: Siapa orangnya kelak lah, kira itu belum.
0: Belum.
1: Tunggu dululah.
0: Mudah sah.
1: Sabar.
0: Mudah sah boleh kita kongsikan. Okey. Apapun lepas itu kita akan ikuti Dunia 10 Pagi.
1: Iya.
0: Dan selepasnya kita akan bersama rakan kita di Sarawak FM. Untuk info SBC kita kongsikan info-info yang berlaku di sekitar Bandar Emiri.
1: Okey. Kita teka siapa?
0: Kami teka Rinas.
1: Kita teka Rinas, kami teka Syaza.
0: Okey, dan apapun lagu tu untuk kita berhibur. Okey, lagu tu saya dah kena mengenangkan orang. Saya dah kena mengenangkan kami dengan Syaz untuk hiburan semata-mata.
1: Boleh. Bapak dengarlah, layan je lah kita.
0: Okey, Irami Pan seketika di Gem Pagi
1: Miri FM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi memenuhi hari anda. Ekspresi RTM.
2: Nama-nama merata pujukan bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
5: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis. Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
6: Info Ekspresi.
7: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: FM dan Miri FM.
1: Info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM. Assalamualaikum dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda yang mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya, pastinya kali tu kita akan bersama dengan rakan kita si lain si bukan. Kita nak tayang sikit visual di Facebook Sarawak FM dan juga Miri FM. Hai Syaz dan juga Lia.
2: Yeay.
1: Hai. Yeay. Lagi
2: kami menang, kami menang sebenarnya.
1: Sebabnya
2: kami pagi tadi kami tanya Syaz, siapa duty di Sarawak FM? Nya milih Syaza.
1: Okay.
2: Kami milih kita. So menanglah.
1: Kita bagi tu. Kita masa kita belanja nasi lemak dan kopi.
3: Tadi apa boleh buat? Siapalah.
1: Oh,
3: nasi pede hari tu.
1: Dah gaji tu nah. Salah lah kita kongsi rezeki lepas tu.
3: Boleh. Tapi esok biarnya pemalam lo.
2: Sebab biarlah muka tu bersegi-segi tu. Maknanya halus lah, mulus sama muka tu.
1: Halus
2: ke? Halus.
1: Okey. Jadi hari tu dalam info ekspresi seperti biasalah kita akan berkongsi antara info dan juga aktiviti-aktiviti apa yang ada berlangsung ataupun semasa daripada Miri Kenet tu. Mesti banyak kebuah tangan nak dikongsikan dengan kita hari tu nak.
2: Banyak sebenarnya, banyak. Tapi dua minggu tu sebab demam bola sebenarnya. Jangan mun nanggap muka kami tu matanya sepek sikit.
1: Sebab
2: sebab kurang tidur. Tapi bersemangat tu
1: lain macam lah.
2: Lain macam. Auranya tahun tu memang ada sebab pasukan yang kami minat dah masuk melangkah ke pusingan ke seterusnya.
1: Betul. Mungkin tenaga di TV kira itu masih lagi berlangsungnya perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 nah. Mungkin kita dua tengah langgah juga main
3: sama.
1: Bola.
3: Memang. Kami dicari-cari tadi. TV OK Korea dengan South Africa dekat sukan.

0: lepas ada Croatia dengan Mexico.
1: Yang tengah pelangsung Connector nak. Apa pun mana yang baru saja mendengar kita Connector, terima kasih. Ada yang nak nangga, maklumlah demam bola Connector. Tadi dah apa pukul 1 pagi ke 4 pagi nak nangga bola. Connector sidaknya nak nyambung lagi. Siboh tak orang bingung musik ada TV. Abik klik boleh membantu anda.
2: Nang pagi tadi ke abik hantar ambil sekolah pukul 6 tu dah start dah buka artim klik.
1: Walaupun sambil sambil nangga di dalam kereta.
2: Sini kita mau pergi download aja mau turun artim klik segalanya percuma.
1: Segalanya percuma. Okeylah, lepas tu kita akan sambung lagi dan kita nak tahu lah antara info daripada Miri Connector. Silakan Dio dan juga Syaz.
2: Apapun sebelum kita kongsikan info tu, kita beri boleh sih.
1: Boleh. Tak ada masalah. Kita berhibur dulu.
2: Tekan jauh. Okey, kita berhibur dengan kumpulan Insomniacs dan Yoni Boy bersuara.
1: Bersuara. Yeah. Alright, jom.

0: Okey, masih bertemankan Leo dan Syaz dan juga Rinas di Info Express.
1: Dengar rancaknya lagi lagu tu tadi nak. Kita dah dapat nangga satu gol.
2: Sikit lagi kami mau tersebut gol tadi Rinas. Aduh, mesti terkejut lah orang dengar.
1: South Africa gol 1-0 kali tu, Tania.
2: Kami sempat angkat tangan dah tadi.
0: Tapi agak bahaya untuk pasukan Korea sebenarnya. Siapa menang tapi mungkin akan tempat kedua ataupun akan punahlah harapan mereka setidaknya ke peringkat ke seterusnya.
1: Ya, tapi saya akan membayangkan saya di tiang gol itu. Lama juga sini sepak bol, tapi best bila kita berada di padang bola sepak tu sebenarnya. Semangat. Tapi bila kita berada di tempat ya, kita dapat rasa vibe-nya memang lain-lain macam gila.
0: Mun kami apa di belakang pintu gol.
1: Belakang pintu gol. Pada bukanlah tak siap tukang nyambut bol.
0: Bukan, duduk je siap. Nangga orang menang.
1: Nangga dah menang, lu nak duduk aja.
2: Ya, wajahnya terharu.
1: Okey, kita sambung balik untuk info ekspresi kali tu. Pengisian yang dikongsikan daripada Miri FM. Silakan Syaz dan juga Leo.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih Arinas. Okey, info yang pertama yang kami nak kongsikan atau berkaitan dengan Carnival Muib 2.0.
1: 2.0.
0: Itu sebenarnya untuk aktiviti di Sekolah Kebangsaan Dato' Muib. Miri sebenarnya biasanya tu akan mengadakan Carnival Muib 2.0 yang mana akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Ripin Bin Rahman, Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak 2 Pembangunan Usahawan merangkap di Dewan Undangan Negeri Adun N72 Lambe, akan diadakan pada Sabtu tu 27 Jun bermula 7:30 pagi hingga 2:30 petang di Dewan Sri Muib. Okey, dan antara aktiviti menarik itu Rinas, menjaringkan bola tiang bola jaring. Maksudnya hanya apa? Nendang bola hanya akan set a gol, tapi golnya asal bola kena tiang ya menang.
1: Asal bola yang terkena dengan tiangnya menang.
0: Best. Okey. Dan antara aktiviti yang lain ya, balingan dart, sepakan gol, penalti dan karaoke Gegar Muib. Itu ada antara aktivitinya. Dan selain aktiviti juga akan diadakan jualan karnival sebenarnya Carnival Muib 2.0 yang akan mengambil 25 gerai jualan yang telah pun mengesahkan penyertaan syaratnya. Dan mun kita orang yang dengar yang antara alumni SK Temukong Dato' Umi tu, datanglah pagi-pagi 27 Jun tu, Sabtu tu, untuk sama-sama kita datang bagaimana untuk Carnival Muib 2.0 tu. Tu aktiviti yang pertama yang dapat dikongsikan bersama semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga Mira FM.
2: Okey, ya Leo. Jadi yang tu kami mau kongsikan juga Rinas. Berlaku 27 Jun tu kala.
1: 27 Jun. Minggu tu lah.
2: Di bangunan PPWS Miri. Di jalan G4 Utama Miri. Tu TPT yang dianjurkan oleh SIDA di Persatuan Pertubuhan Wanita Wilayah Sarawak Miri lah. Iaitu Roll and Ketek Cake Teaching Class dari Rabiah Amit. Jadi tok yang akan diadakan dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 5 petang. Dan ada beberapa igek lah, antaranya roll Nutella, ketek kek, roll Nutella kek. Ada banyak sebenarnya info-info yang di yang akan diajar. Info-info tentang macam ni nak mengolah kek tok lah. Okey, jadi mungkin kita orang mau tahu, kita orang boleh hubungi setidaknya yang bertugas di bangunan PPWS ya. Di talian 019-844-8917 melalui WhatsApp aja. Okey, kita ambil nombor tu sekali lagi. Kita boleh hubungi Puan Nora di talian 019-844-8917 melalui WhatsApp aja. Info lanjut kelaknya pada dengan kita orang.
0: Ketek kek. Tahu Inas? Gini rupanya.
1: Ketek kek. Entahlah.
0: Yang macam
1: Terluak ada dapat bayangan.
2: Ada bayangan. Cuba show kata kita Sarawak.
0: Kemisur
2: Nampak sih,
0: kita.
1: Ketekek. Macam ni rupanya ketekek.
2: Nah. Dekat gila.
1: Oh. Ketekek. Adakah ketiknya menganyam-nganyam?
0: Macam punya juga. Macam apa
2: punya? Ataupunnya aja teknik-teknik melapis dekat yang merollnya kah? Si tahu lah. Kami pakai lapis si pandai gini. Macam kita orang di Kuching ya. Ya barunya champion.
0: Champion.
1: Lapis melapis kek. Tapi yang si pesnya menunggu depan oven. Sampai dah nunggunya cepat habis.
2: Benar. Sebab ialah kami si dapat nama lah kek lapis Rinas. Kami tu bukan penyabar.
1: Macam kita ujung-ujung Inas baru setengah loyang dari bola. Lalu di kaki dia gini.
0: Macam kita Inas ada pengalaman pola kek lapis tu?
1: Ada. Kami suka mengolah kek lapis selalunya yang berbentuk bunga tulip. Sebabnya ada cara dan tekniknya sendiri. Ada maki apa acuannya. Acuan untuk kita ngerat cara mengolah kek lapis ya. Macam bunga tulip tu ada cara nyempun corak. Macam ialah banyak kek ketupat, kek lapis ketupat. Ini aktiviti kita sebenarnya mengolah kek lapis tu sebenarnya.
0: Sebenarnya Rinas tu pandai pula sebenarnya.
2: Yang kami tahu sidaknya memang pandai. Mun sebut Rinas, mun sebut DJ Yan, mun sebut DJ Yati. Semua sidaknya lah di sini. Malas kami nak nyebut. Habis sejam tu kelak nama sidaknya semua jadi info.
1: Semua jadi info. Masih ada aktiviti di info.
0: Kami tu pandai sebenarnya Nas. Pandai makan je.
1: Pandai makan. Kami tak tahu kita pandai makan.
2: Kami laku Rinas. Kami tahap ke sabaran kami sampai lapis ketiga aja.
1: Confirm lepas dia tergugat nak. Apa-apa. Bila kita boleh kek lapis tu, aromanya. Bila dah masuk ke dapur tu, sampai ke depan nonnya nunggah tu si.
0: Sebab itulah kami pandai. Kami pandai menghidu kehadirannya.
1: Macam geng Tom and Jerry lah tu.
0: Asal orang mula kami kami akan tunggu tu.
1: Kami dapat bayangkan lah Leo bila kita contohnya kami duduk syas tengah mula kek lapis nak. Tengah ngoben tengah mula kek lapis di dapur. Datang kita tadi dengan tangannya melambai-lambai macam tu. Macam Tom and Jerry lah. Sini tujuh kawasan aroma kek lapis tu. Ceknya dua ya mula kek lapis.
0: Memang malah nyanyi. Dah siap belum?
1: Tak pandai sabar. Nunggu 8 jam dok bersiap.
0: Ni apa tunggu 8 jam ya Nas? Ni mesti sekurang-kurangnya 2 jam okey lah. Ya pun antara suami-suami nak. Kebanyakannya hampir 80% lah. Suami tu pun nak isteri bolah kek. Memang akan mencari. Mencari-cari. Sejam-cari.
1: Ni tak si cukup ke? Nak pakai melapisnya. Malah kena cari.
2: Inilah mau habis orang Rina.
1: Orang nak nganyam molah apa corak dekat kek lapis ya pun si dapat jua. Sebab ting nak dikerat kita tadi mana hilang sebelah.
0: Kan.
1: Ada sejadilah kek lapis jadi setengah lapis jadi.
0: Okay, dua info dari Billy Tenas. Okay, kembali bersama kita.
1: Okay, lepas tu kita akan kongsikan lagi untuk info seterusnya. Kita berhibur dengan sebuah lagu Izla, Ku Buka Hati Buatmu. Untuk anda di Sarawak FM dan juga di Miri FM. Jadi kita dengarkan dulu untuk anda di Sarawak FM, Miri FM, Info Ekspresi.
0: Silakan.

0: Ya, yeah, tu dia Izla.
1: Izla. Memang rock. Ya, baru nak baru nama lagu. Baru best orang lebih.
0: Pancak sedikit nak.
2: Baru semangat.
0: Baru semangat.
2: Oh, yang penting kami mau kongsi juga tadi kan. Cun-cun yang kau. Kini tu Mexico udah dua.
0: Betul.
1: Kini tu
0: dah dua.
2: Dah dua.
1: Ya, baru main bol.
0: Memang kena tu tengah layan bol. Tapi yang pentingnya mungkin kita orang di Malaysia tu nak bila langgan bol ya, sebab masa kita si sama. Banyak-banyak lah bagi masa sebab takut ada yang ngantuk nak awal bagi turun sekolah biak turun kerja. Pandai-pandai lah balancekan masa nak langgan secara langsung bola tu.
1: Benar. Macam kami malah cepek mata pagi asal turun kerja cepek mata. Turun kejar cepet mata.
0: Bukan mata kita nang sepet dah kah? Okay. Info seterusnya daripada Miri.
2: Okay. Sebelum Leo kongsi apa yang berlaku 4 hari bulan Julai tu Rinas, kami mau kongsi dulu yang awal bulan Julai 1
0: awal
2: dan 2
0: Julai.
2: Silakan. Okay, itu berkenaan dengan pemeriksaan, sesi pemeriksaan senapang patah yang diadakan dengan kerjasama pejabat daerah Telang Usan dengan ibu pejabat polis daerah Marudi akan diadakan pada 1 dan 2 Julai Rabu dan Kamis 8 pagi hingga 3 petang di pejabat daerah Telang Usan. Jadi kepada setidaknya yang ada di kawasan Sia yang mempunyai senapang patah tadi, okey, sila pastikan pemilik senjata api membawa bersama buku lesen asal dan juga senjata api semasa pemeriksaan itu diadakan. Selain daripada ia, pemilik lesen tidak dibenarkan menghantar wakil semasa pemeriksaan dijalankan. Segala kos perjalanan juga bagi pemeriksaan untuk membuat pemeriksaan dan juga lain-lain yang berkaitan adalah ditanggung oleh pemilik senjata api itu sendiri. Ianya.
1: Okey, yang info yang pertama dan info ketiga.
0: Info ketiga. Dah balik lagi masanya pukul 10 tu. Kan.
1: Okey, info keempat tu berkaitan dengan makan malam amal legends yang dianjurkan oleh Persatuan Karyawan Malaysia yang akan diadakan di Perumahan Miri Waterfront 4 Julai itu jam 6.30 petang. Okey, akan menampilkan artis-artis negara iaitu Dato' Rami Sadib, Dato' Khatijah Ibrahim, Dato' Zainal Abidin, Dato' Jamal Abdillah, Melissa Francis, Zakiah Asim, Timo Flores, Nosila Amin, Sam Siren, Safa Gafa dan Anderson Kalang. Okey, kepada kita orang mau tahu lebih lanjut mengenai makan malam amal legends tu, boleh terus menghubungi Datuk Khatijah Ibrahim 0162338888 ataupun Datuk Freddy Fernandez di talian 0122071400. Okey, yang berkenaan dengan makan malam amal anjuran Persatuan Karyawan Malaysia yang akan diadakan 4 Julai di Miri.
2: Okay. Dan selain daripada ia juga Leo dan juga Rina, saya akan tambah juga untuk makluman semua pendengar kita juga, Asidak tu akan datang ke Konti pada hari Selasa kelak, insyaAllah jika saya ada arah melintang kira-kira pukul 11.30. Asidaknya akan ada live di Facebook Miri FM dan juga TikTok. TikTok live Miri FM official.
1: Ya, tambahan dua info dari Miri tu, Nas.
0: Okey, antara dua info ya, kita masih lagi sempat untuk siarkan lagu lagi. Untuk last segment kita ada apa, bacakan juga lah menyapa sahabat-sahabat kita di Facebook Sewak FM dan juga di Miri FM lepas tu. Lagu apa yang nak disajikan oleh Miri FM?
1: Lagu tu sebenarnya lagu mau kata sedih sedih juga, tapi tok dengan terbaru dia dengan Syihah Zikir, tajuknya Mula, untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM dan Miri FM.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Ya, lagu dia dengan si Haziki mula.
1: Yeah. Terpesona seketika dan terkesima dengan lagu ini.
2: Mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu membuai saya dikonti seorang-seorang. Dia teman. Ya. Gitu. Tiba. Udah ke Batok Leo ya. Oh, kasih.
2: Kurang kopinya, Rina.
0: Bukan kurang kopi, tu menan-menan demam tu. Sebab demam bola sebenarnya. Sebab Mona apa gol nak nak guys gol malah ada gol bayangkan dah memasuki peranan ke 33 dah lebih kurang 100 gol setakat tu. Bayangkan peringkat kumpulan je.
1: Peringkat kumpulan ajak lah ya.
0: Belum pergi peringkat kalah mati. Lionel Messi, Messi serata antara penjaring terbanyak sejarah Piala Dunia. 18 gol.
1: 18 gol. Belum ada yang masih apa memecah rekod ya nak.
0: Sama tu yang pun ikutnya pasukan Jerman lupa ke main nama 18 gol juga tapi masih berbaki sebab Argentina ketuk akan masuk peringkat ke apa peringkat seterusnya dan mungkin akan menjaringkan gol mungkin sikit dua udahlah daripada 20 gol kira penjaring terbanyak di dunia lah peringkat dunia tu. Mun kami kalau pergi rasa si gol pun siapa? Sebab kami kan belakang tiang gol. Duduk aja.
1: Kita duduk aja.
0: Oh, duduk aja. Nangga aja.
1: Mutit bola aja lah kita.
2: Bola aja kita.
0: Mutit bola.
1: Ada juga kerja tengok megang gol juga nya.
0: Dapat masuk stadium free.
1: Kan. Kita sejajah dulu rakan kita di Facebook. Mungkin Miri boleh bacakan dulu komen daripada rakan-rakan kita kena
2: tok. Kami ke TikTok aja lah Rina.
1: Boleh.
2: Di TikTok ada Mas Nah Loson yang ucapkan selamat pagi dan juga selamat bertugas. Dah ya ada Hafsah. Tok Hafsah ni tok kami pun rami dah nama sidaknya tu. Assalamualaikum selamat pagi DJ.
1: Pagi.
2: Siapa lagi ada ya Bruce
0: Lee, Pak Hafsah pun ada, Pak Jojo pun ada juga.
1: Pak Jojo.
0: Masan Loso katanya selamat pagi dan selamat tegas katanya dan Adian juga cikgu tu ada mami cikgu Cinderella dari Bune tu.
1: Dari Bune.
0: Geng-geng Bune ada juga masuk sebab Mira FM dapat didengar di Seria sampai ke bandar Sri Bagawan menerusi frekuensi 95.7 FM.
1: 95.7 FM.
2: Okey, ada ya yang terbaru ya nak ya Leo Runi Rentimnin sebut namanya tu. Runi ke Rani?
0: Runi
1: Rani
2: Sabah.
0: Rani Sabah.
2: Oh, thank you katanya atas hebahan pesta Muib. Yalah kita cikgu. Hanya belum datang ke konti. Temunya ada Rami kita Teh Rinas. Ruginya lain kali je lah.
0: Okey, ya antara komen kawan kita di hitam tu.
2: Di hitam. Okay,
1: di hitam.
2: Cik Tam.
1: Kita pergi ke Cik Biru lagi.
2: Cik Biru lah. Okey lagi Cik Biru.
1: Okey. Daripada Sound FM di situ kita ada Piyot Haji Hamdan. Selamat bertugas dan juga salam ceria daripada Kampung Pinang Jawa tu. Minta putarkan lagu hiburan lah. Ditujukan kepada Wah Hajah Mariam Sharifah Salmah, Wan Rizwan, Puan Mastika, Rohani AJ, semua family di 179. Kami rasa alamat rumah sidak tu 179 kali nak ataupun ada apa berkaitan cerita 179. Okey, dengan ucapan selamat masak dan terima kasih. Ialah antara komen daripada Facebook Sound FM dan kita ada juga Jamilah Johiman Iman, DJ Biri FM dan juga Sound FM. Salam info ekspresi, selamat bertugas dan semoga ceria selalu bertiga. Ya pastinya antara kami tiga tu memang Leo lah yang sentiasa ceria sebab bajunya kacak hari tu.
0: Bunga-bunga.
1: Ceria kalau yang hari tu.
0: Kan.
1: Kalah bu, kala baju kami dua tu.
2: Oh, tenggelam kita dua, Kenas.
1: Oh,
0: kan.
1: Lawalah.
0: Mula-mula Marek pakai
2: Marek pakai kami dua baju macam kita, ya Rina, hitam putih.
1: Kali tu tukar tema gitu lah.
0: Tema bunga-bunga.
2: Batik kami dua hari tu.
0: Sebenarnya walaupun laki nampak ganas, tapi hatinya berbunga sebenarnya. Memang pun bandingkan laki dengan perempuan nak. Laki yang lebih sensitif sebenarnya.
1: Kan? Nakutnya sah.
0: Sebenarnya
1: kita lepas tu kelakarannya.
0: Memang laki tu munnya nampak kuat di luar aja, tapi hatinya memang mana hati berbunga-bunga.
1: Berbunga-bunga.
0: Munnya WhatsApp ataupun tulis benda nak menaip di Facebook saya banyak ilham sebenarnya. Ayatnya berbunga-bunga.
2: Tapi ayat agak bahaya juga kan Rinas.
1: Betul.
2: Punya berbunga-bunga di tempat yang salah kan Rinas.
1: Bahaya juga ya.
2: Bahaya juga ya. Ada tambah madu dengan lebah.
0: Sisalah kita bermadah. Kita contoh mun kita orang merindui kami. Kita pandang ke atas, mun tengok ke atas nampak ruangan udara sebab kita menghirup udara yang sama. Macam biarlah.
1: Betul. Kita menghirup udaranya yang orang kata dia segar.
0: Yang sama lah. Kita hidup under one roof. Kan gitu.
1: Ya, bagusnya jiwa kita. Jiwa kita pada orang kata tadi ketumbuhan, awan-awan. Dia semuanya dirangkum jadi satu.
0: Betul. Betul. Macam mun tanpa wanita laki pun sedu apa
1: si memerlukan. Kena siang baik selalu lah tu. Supayanya segar. Jangan disegar baik panas semua nak ya Sasa. Bayang.
0: It's a joke.
1: It's a joke ni saja gegar. Okey, ada lagi antara komen daripada Facebook kita di situ. Banyak macam je namanya sidak situ, tapi ada yang hantar macam-macam lah nak komen. Kita ada Suhaila Abdullah. Okay, selamat bersiaran dan salam inspirasi. Semoga sihat semuanya, dimudahkan segala urusan. Sedang menonton bola dua tim.
2: Sama lah kita.
1: Kami layan inspirasi katanya. Sambil dengar nanggal bol dua. Teman-teman, selamat memasak. Semoga dipermudahkan dan semoga sihat sentiasa kita bertiga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Okey, nampaknya kita penghujung-penghujung juga rancangan kali itu. Mungkin ada lagi daripada Miri, info ataupun komen yang terakhir. Sebelum kita nak apa orang kata nak narik tirai.
2: Ada
1: lah. Masih apa berjengok lagi kita nak kata.
2: Okey, tentang apa namanya ya Leo, dengan Leo yang ada nama besarnya Tek Marudi Power Boat Race 2026 atau sempena Baram Regatta akan diadakan pada bulan Julai kelak, 23 hingga 24 Julai. Dan untuk pendaftarannya sebenarnya Leo pula Rinas pandai Leo diberi dengan kami. Okey, baiklah,
1: dengan mulutnya muncul
2: sudah dibuka pendaftarannya melalui Google Form, telah dibuka. Jadi kepada siapa-siapa yang berminat, kita orang boleh pergi ke apa namanya Google Form di Baram Regatta Marudi 2026. Kita orang cari aja di Facebook ataupun di sini, mungkin dekat IG pun ada. Ada beberapa kategori lah yang kita orang boleh sertai.
0: Okey, kategorinya ada lebih kurang 6 kategori. 15 kursi kuda longboard, 15 kursi kuda tunnel boat, 18 nose power longboard, tunnel boat, 18 kursi kuda, 30 kursi kuda 2 piston tunnel boat, dan juga 30 kursi kuda 3 piston tunnel boat. Yang paling besar 50 kursi kuda below tunnel boat, maksudnya F3 tunnel boat F3. Sebab seboleh lebih dari 50 kursi kuda, sebab mun lebih ya dah memang membahayakan sebab sungai yang kecil bah. Seboleh lebih dari 50 saudara ya. Antara kategori yang dipertandingkan dalam di Marudi Powerboat Race 2026.
2: Dan tarikh tutup pendaftarannya 21 Julai pukul 12:30 malam. Jadi untuk info lanjut kita orang boleh hubungilah Cik Shikin 016-525-1105 ataupun Cik Dayang Syafika 010-545-0064 ataupun Cik Nurizatul 014-618-1299. Tapi insyaAllah tok kelak kami orang kekongsikanlah Rina so, dari semasa ke semasa. Yang penting Mira FM akan ada studio mininya juga di Sia di waterfront Sungai Baram.
1: Okey, ha nampaknya hujung-hujung juga kita kali tu dah. Mana yang ada kesempatan ada yang nak pergi terus serta pergi ke Pesta Baram pada tengahan Julai nak. Bolehlah datang beramai-ramai. Hujung Julai tu bolehlah datang beramai-ramai untuk menyaksikan aktiviti dan juga pameran yang turut serta dipamerkan untuk daripada agensi-agensi kerajaan kan. Dan juga usahawan-usahawan kita pun turut serta.
2: Betul.
1: Untuk mempamerkan produk-produk lokal, produk-produk yang hasil pada titik peluh sendiri kata kita. Jadi itulah orang kata adik peluangnya pergi kita. Siapa yang pernah pergi ke Baram ya boleh pergi ke Baram.
2: Boleh. Jalan dah bagus, dah ada dua laluan yang dah kita orang boleh pilih. Kita ada jalan lama, kita ada jalan baru.
1: Yang berbeza yang boleh kita lalulah. Agaknya macam di Miri pergi ke Baram ya berapa lama ambil masa?
0: Mun jalan lama lebih kurang sejam lebih.
2: Sejam lebih lah.
1: Mati kereta diimpun lah.
2: Hanya berbukit bukau bergunung garang. Mun jalan barunya lebih ke kawasan Payak Lyon. Hanya landai aja.
1: Jadi kenderaan yang sesuai pergi ke Sia kenderaan apa?
2: Apa-apa aja.
0: Tapi jalan baru ya better kita pakai four wheel lah.
2: Four wheel lah. Ya di Miri tu boleh lah pakai jalan baru ya.
1: Kita ambil lorong tidak tu dapat tak menyimpas kali.
2: Pakai belo.
0: Kita pakai fly.
2: Pakai fly.
0: Ujung bulan tujuh kita pakai fly kelak kami request kita.
1: Kita ambil kami lah.
0: Boleh.
1: Sama lah kita ramai di Sia lepas tu. Mengami pesta Baram tu ya.
2: Kan bukan selalu ya Mbak ya Puan Uji ya pergi
1: Mbak sekali.
0: Mbak sekali sihat. Sihat kelak kita makan apa mie Modi. Best mie Modi tu.
2: Mie udang mie udang yang famous di Sia.
0: Mie udang
1: ada kelainan rasanya kah macam ni
2: teksturnya
0: kan. Dari segi rasanya sebab orang sebab orang keturunan macam lepas datuknya bapaknya ni tu anaknya
1: mi keturunan lah reti
2: kami dengar sikit menu Sia Leo mungkin Leo ada ikut Pak Jojo dengan kur kita Inje Simon masa yang ada mi yang ada ikan ya
0: mi ikan
2: ya Rina kami belum pernah cuba lagi
1: nyampun, isi ikan macam mi sup ikan lah
2: ikan sungai
0: nyampun isinya banyak deh mi
1: Base-nya.
0: Okey.
1: Siapa? Kelak kita
2: simpan
1: rebang di Siau. Minggu depan lah kita cerita.
2: Boleh.
1: Masa pencuburi. Apa pun terima kasih Syaz dan juga Leo. Dan rakan kita di MCA. Jumpa lagi untuk minggu hadapan.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, masih berteman kan dengan Syaz dan Leo di Geng Pagi Mira FM.
1: Pengecut.
0: Kuatnya.
1: Kuatnya. Yang penting Mexico 3-0.
0: Dan keputusan terkini untuk Piala Dunia Pugu Group A, di mana Mexico mengalahkan Czechia 3-0 dan Korea Selatan tewas 1-0. Dan boleh kita katakan di mana saingan sengit ketika ini untuk merebut ke tempat ataupun ke peringkat seterusnya. 32 yang terbaik akan ke peringkat kalah mati Minggu Harapan. Di mana grup A atau kumpulan A, kita dapat lihat di sini di mana Mexico telah pun mengesahkan tempatnya ke bersama 32 pasukan lain yang akan ke peringkat seterusnya, di mana Korea Selatan di tempat ketiga di peringkat kumpulan, dan South Africa telah pemenang 3-0. South Africa di tempat kedua, tangga kedua, dan masih lagi sekiranya South Africa telah pun lepas ke peringkat seterusnya.
1: Kami ditanya tadi kan, kenapa kami happy hari tu? Sebab kami menang.
0: Menang apa ya?
1: Pagi tadi Brazil bertemu dengan Scotland. Itulah rahsianya.
0: Biasalah. Maksudnya
1: Scotland kosong. Maksudnya kosong.
0: Menanglah.
1: Menanglah.
0: Memang sebab kumpulan atau pasukan yang diminati oleh Syaz adalah
1: Brazil. La la la. Udah okay. Muak orang dengar.
0: Nampak kaya saya rasanya Korea Selatan balik awal.
1: Balik awal apa boleh buat lah. Siapa? Masih ada tahun depan. Bukan, 4 tahun lagi. Aduh, 4 tahun lagi. Salah.
0: Tapi yang penting kita akan tengok muka-muka baru yang akan mewakili Korea Selatan. Sebab kebanyakan yang muka-muka yang kita selalu tengok di Korea Selatan yang berada di EPL, di Liga Spanyol, itu mungkin akan bersara.
1: Ya, betul. Dan mungkinkah pemain-pemain kita yang paling lama tadi seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ada beberapa lah pemain-pemain senior kata kita, Leo. Adakah setidaknya ada lagi di permainan yang akan datang, 4 tahun akan datang, kelak kita sama-sama saksikan.
0: Dan 32 yang

0: pasukan yang telah pun menempah atau ke peringkat seterusnya yang layak, itu South Africa, Kanada, Brazil, Jerman, Morocco, Mexico, USA, Switzerland. Itu saja yang telah pun layak otomatis.
1: Ya. Tahniah untuk pasukan yang layak.
0: Tapi pasukan Nisas dengan Dio dah masuk dah.
1: Cuma kita masih menunggu kedudukannya kelak, yang finalnya pun kedudukannya bertemu dengan siapa.
0: Sabar ya. Tapi yang pasti South Africa akan menentang Kanada dalam peringkat kalah mati pada hari Isnin jam 3 pagi. Mulakan peringkat seterusnya. Okey, segalanya berita sukan ataupun info sukan boleh kita ikuti di Artim Click di dua channel, itu Sukan Plus dan juga OK, untuk mengikuti 104 perlawanan yang akan ditayangkan secara langsung di dua siaran di RTM Klik.
1: Ya, masih lama lagi sebenarnya kita menanti apa lagi kejutan-kejutannya. Makinnya ke saat-saat akhir kelak, makin banyak lagi kejutan-kejutan
0: makin yang kita terima. Makin banyak. Okey. Dan hari ini dah Korea Selatan dah balik. Okey. Brazil dah start. Skualin dah balik. Okey. Dan esok akan jadual esok Karakau akan bertemu Cote d'Ivoire jam 4 pagi. Ecuador akan menentang Germany 4 pagi juga. Okey, untuk grup F, Tunisia akan menentang Holland 7 pagi, Jepun akan menentang Sudan jam 7 pagi. Okey, untuk grup D, Turki akan menentang USA 10 pagi dan Paraguay akan menentang Australia 10 pagi. Esok ada 6 perlawanan yang akan mengubah kedudukan peringkat kumpulan untuk memasuki peringkat seterusnya.
1: Betul. Kami sebenarnya tengah mengira harinya tadi, Leo. Lebih kurang 21 hari lah.
0: Masih lama. Okey, apapun kita berhibur dengan lagu tu untuk ibu-ibu yang sedang memasak.
1: Okey.
0: Okey, biasalah si ibu-ibu tu masak di rumah.
1: Sebab si anak-anak pun sila lagi mau balik sekolah. Jadi si tahu apa menu kita orang. Yang penting mun mak masak memang sedap. Walaupun
0: memang ketika memang manca. Sedap. Dan ada juga yang mama tu yang sedang menunggu anak-anak balik
1: dalam
0: sekolah
1: dalam atas motosikal ataupun di depan rumah. Kadang-kadang anak pakai transport kan?
0: Ada juga.
1: Ada orang hantar, ada pergi sekolah.
0: Okey, apa pun kita terus berhibur. Kita berhibur dengan lagu Legend. Lagu dia dengan Kublai Krim.
1: Lagu aku
0: Suci dalam debu. Dan juga menyusul selepas ini Mega pasti untuk anda di Geng.

0: ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: 9.30 petang.

0: 10:34 minit pagi. Okey, masih bertemankan Leo dan juga Syaz, geng pagi Miri FM.
1: Menghayati kita lagu-lagu. Apa kata Leo mari? Rock Car Park. Rock Car Park sebenarnya.
0: Okey. Dan pejam celik kita sudah pun di penghujung penghujung bulan sebenarnya. Dan apa yang kita mau kongsikan sebenarnya berkenaan dengan uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli 2026.
1: Jadi pada kita orang yang mungkin ada anak-anaknya teknya ada bakat yang boleh menyanyi, si salah untuk kita orang hantarnya ikut uji bakat dalam talian untuk program Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli anjuran RTM Sarawak. Jadi untuk syarat-syarat penyertaannya, Bintang Kecil kanak-kanak warga negara Malaysia umur 7 tahun hingga 12 tahun si pernah jadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum-sebelum tu.
0: Dan juga Bintang Piramli juga untuk warga negara Malaysia lelaki aja dan berumur 18 tahun ni sampai 60 tahun dan si pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum tu.
1: Dan ada syaratnya juga Leo, bukan setakat pandai nyanyi. Jadi kita orang yang ingin mengikuti uji bakat secara dalam taliannya, kita orang dikenaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara kita orang yang jelas, video pun mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Okay. Dan kita orang mesti muat naik video nyanyian kita ya di Facebook. Facebook tidak jemput lah. Facebook mak kah, Facebook bapak kita orang kah. Facebook kita orang sendiri. Gunakan tanda pagar ataupun hashtag. Hashtag uji bakat RTM Sarawak. Dan juga hashtag section TV RTM Kuching. Selain dia, kita orang mesti tag juga. FB Section TV RTM Kuching.
0: Dan juga rakaman nyanyian kita orang ya perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com, sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran seperti nama, umur, nombor telefon kita orang dan juga alamat.
1: Jadi pada yang si tahu hashtagnya semua huruf besar kah, semua huruf kecil, kami rasa bagus kita orang pergi ke Facebook kita, Leo. Facebook Mira FM di sini ada lengkap hashtagnya, ada huruf besar dan huruf kecil supaya kita orang si salah hashtag, si salah FB yang kita orang tagnya dekat FB ya kelak. Pergi ke sia, ada cara-caranya.
0: Ya, antara syaratnya. Tapi yang penting kita orang mesti hantar ke email sectiontvkuching @gmail.com.
1: Mesti hantar ke lah, si ikut kita orang. Mustakat di media sosial je.
0: Memang orang banyak post, like. Tapi orang yang menilai kita orang, penilaian untuk Bintang Kecil dan Bintang Piramli itu.
1: Sebabnya video asal kita ya yang mau dinilai, bukan yang dipost kita dekat FB. Yang pun penting juga, sama-sama penting sebenarnya. Tapi bahan mentahnya yang sangat diperlukan.
0: Jangan diedit, jangan ditambah sound sebab kamu orang tahu sebenarnya. Bagi yang ataupun yang telah diedit.
1: Betul. Okay. Faham dah kita orang?
0: Berkenaan dengan Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 uji bakat dalam talian. Yang terlepas berkenaan ni boleh jenguk ke Facebook kita Mira FM Official. Sekarangnya maklumat info ada di Kemewang Kahdisia. Okay. Dan apapun yang kita tunaikan permintaan rakan kita DJ LY. Katanya mau dengar lagu Bukan Cinta Biasa. Dan lepas tu kita kongsikan info solat di Mira FM.
1: Boleh. Kita dengar lagu.
0: Jom.

0: pecah-pecah, pecah-pecah dah di penghujung siaran tu. Chance.
1: Si berasa. Udah esok-esok lagi. Esok lagi.
0: Esok kita akan bertemankan Faz.
1: Faz, ya. Ah,
0: bersama Faz akan menemani kita orang di Geng Pagi Miri FM. Untuk Sabtu.
1: Sabtu Syas. Faz Syas. Esok Faz ada tetamu. Pegawai dari Maritim Malaysia Miri.
0: Yeah.
1: Jangan lupa kita orang ikuti kami orang rapat-rapat esok.
0: Ikut rapat-rapat.
1: Ya, dan ya Sabtu kami kita ada Chorta Hits Miri FM. Pasti dan ada.
0: Ahad akan bertemankan kami. Halu. Dan peribahasa kita di hujung untuk Jazz. Kita masih ada 3 perusahaan.
1: Ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Kita jumpa hari Sabtu.
0: Terima kasih semuanya. Kita jumpa hari Ahad untuk Geng Pagi Hujung Minggu. Dan dua buah hiburan untuk hiburan kita bersama. Untuk semua pendengar Miri FM, kami doa tinggalkan anda dengan dua lagu kumpulan Aziz, Janji Bidadari dan juga Leila Bidadari.
1: Okey, dan jangan lupa lepas tu kelak DJ BJ ataupun Ucu Akik kat kau kita. Dan aku minggu tu kami dua Brenda Relax lo. Minggu ni lah kita bisik Brand Busters B2.
0: Bye-bye. Bye-bye semuanya.

Selamat tengah hari dia tu kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching tengah hari hari 4 25 Rebelenam 2026. ...52 projek jalan alun ke berga RM17 juta... ...nyau 6 projek jematan mit dibungkus RM1.8 juta... ...udah dikemenar ke bakkan menua Sita Lambir... ...dikena negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas... ...madah kari penyampaunya 28 projek jalan alun udah tembuk... ...lalu kebuka lagi berenggat di pejalai ke. Lalu 4 iti projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya, mansut ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai daya Sita Lambir di Miri. Teks Jakoya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Jala. Ba pemansang ke bekawal 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri udah dikemendar ke ngawagi belanja tibulih RM140.5 juta ke mungkur pengawak ngadu ke jalai Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan meri penguntung agai sembang 14 juta iku rakyat Malaysia naka 31 hari bulan 5 tu tadi. Nitya ke penerang Rupis Menteri Perkara Wang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai RM11.2 bilion. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dimanding ngau timpo ke sebagai dalam tahun sitin yang kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Perkara Wang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis bak Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani nda ibuh ngeregister atau ke peminta baru laban syarat di ditetap kenya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalan ke program tu dikena nentu ke bantu diberi dengan cara tiri tagak negaraban berguna ke bantu. Rakyat berbenua pesisir ti berbenar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanan dur oleh ngangkat ke pemansang komuniti Timuruan Agi. Kaban Kursi Negeri Sita Meradung, Dato Ding Kong Hing, madai ke program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera, jadi pelasar berguna dikena merenak ke budaya rakyat kediau bahkan dan menuanya. Pengawak nyaga pemersi muai uras di sistematik serta nyagar rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup pajak tamagak nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Siku orang ke Kalagawa nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumuh pagi tadi bak Hospital Besar Sarawak ke Tegal sakit Tunku Lati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang ke Kalagawa ba RTM Sarawak kenyauri tahun 1978 kelia sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Segumang ke Gawa, Niang diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Niang ninggal ke Siku Balu, Siku Anak Induk ngau dua iku ucuk ya. Lalu Niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC bergulai Gau Polis Sarawak mujur muntan ke aktiviti nyimpan kerban telecommunication tidak pelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19 rebelan 6 tu tadi tinglingi Kuching pedawan Gau Kota Semerahan. Nite kemenerang ari MCMC madah keraban sidap berjalan ke pengawak meresang ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telecommunication-nya di Kota Semerahan. Hasil dari pengawal mersa tidak tertemu kemayu macam kerban telecommunication yang disimpan bagurannya yang kaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambil ngau cara belalai.
Raban sedap mujur ngetan kedua ke orang dikena nyahup jalai ke pansiak kesnya. Lalu semua kerban ke bisi kawal ngau kesnya diambil dikena nyadi ke bukti. MCMC madah ke pengawan curi aset telekomunikasinya tau nguruga servis komunikasi menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 atau ke dijil nyentuk ke 5 tahun atau ke ditinggang kedua-dua hukum. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Selamat tengah hari bingga, terus kawak ngelat tengah hari bukulah hingga YFM Miri.

0: Lagu kena mungka ngelak tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih laban milih YFM Miri nyadi ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi peningah nyadi ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng B aku sikonya ge bisik perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyadi aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh didinga kita terang ba RTM klik ngam mega di pada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyari kena mungka ngela tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jaku Peransang baik ku berarti ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya. Jadi tiba Jaku tu dia ambil aku hari Siti Media Rama ke Bisi Mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak, kita nak belama ya kering, kita nak belama ya gerai, kita nak belama ya berduit, kita nak belama ya hidup. Datai maya ialah tua sempama baka daun kering hati gugur ari kayu terbaik dipuput ke ribuat. Nadai oleh diseliah karya kebuah nanti udah datai timpuh atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke Jaku Peransangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobala kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya hari di Bandaraya Miri mana tang tajapi aku mai kita berarti ke report gaya hari ke di bisa diberi hari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami ba YFM di Miri di itu.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke tengah hari itu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni tiap report itu hari di pelabak hujan lalu di umak ke ngau ribut kudek ba segedak nur malam di sada hujan lalu atas siap bergelombang peninggi 0.5 agak 1 penika, meter peninggi angin berpuput dari barat daya ngau penerah 10 agak 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agak 34 darjah Celsius. Saya jadi berkenya koripa gayari hingga kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh jadi malin bala kita ke bisa berguna ke gaya hari ke mana nur kita ngerja pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brand Busters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu. Tang tajap ya kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu. YFM Sekolah Sejalai.
2: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan.

0: Republic Chess bersatu dengan Mexico. Mexico menang 3-0. South Africa berlawan dengan Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil besar atau ke panjang itu cuma malah sedap kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Maroko bersatu dengan Haiti. Maroko menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Kanada. Switzerland menang 2-1. Jadi nyabak grup B tadi Maroko grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bar grup C. Jadi sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci mai berita ke baru lagi berkawan dengan pekit main buah dunia habak awak ke bisik puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih WiFi Miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah tengah hari tu lagi mai kita atau kaku dekat ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa WiFi Miri.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu berias, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bebala mayu tak ke perarakan kebudayaan. Antik meh, pekit bintang balam Regatta 2026 pak dataran baru ni. Pun pekit lumak perau kayu ngau speedboard tau diambil wang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan nuan. 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 baru ni. Bertemu kita di Maru.
2: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur benung mendin ke YFM Miri.

Setelah aku ke di gagal bermain FIFA World Cup 2022 soundtrack Dreamer. Jadi ngagai bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peningganya dia aku main berarti mimin ngau lansa bekau ngau pemutus ke bisik di atau pagi tetadi ngau megadini hari. Jadi

0: terima kasih kepada playlist manager aku, Mr. Leong Atta, ya. Kau dah nusun playlist aku ke tengah hari itu, lagu kebenarannya dia tujuan kepada kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahuran kebabia mayu ke nyonyo dah matunang datang ke berdau ke kaban ke sikonya tang tajap ya harap ke empu bisa meninggal mah ke tengah hari itu, ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi ya pesan ke teruba atau ngetah sulit ngamuai ulit ani yang Tommy Brainer senang anak staff. Jadi pesan tu datang dari staff anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai ulit ni yang anak ya Tommy Brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datang ngulup ngawak ngetah sulit. Jadi penerang kesiliak kita tak telefon agak staf anak angi ngena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tu ngetah sulit mega diterima dari Brody anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sida sebilik ngetai ke pesan ngetah sulit ni apa sida ia yang ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai kemamlayan ba face 1 2 ulu engkari, ulu batangai, ulu lemana skim sekerang, enseban danau, enseban, engkelili sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kucing, serta di sebarang alai Nur Diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nangah bengap, lubuk antu, fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-98-49586 tahu ke agak Tony 013-68-33-190. Lalu Siti itu pesan rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2026 hari 4 nya sehari itu lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 26 hari bulan 6 barumah Yampu barumah batu rumah Karizon anak nyambung tawa iling kelilis Rahman yang dipesan dituju ke semua kebang belayan ke ngelalan yang hanya suntik anak gerisa di Miri tuai rumah Jeluka Sabu Sri Aman tawai empat engkelili batang ai ile sengkabang pak langkang ile langkang ulu ijo tanjung liu takaluang basi nangas kerang sekerang lubu antu ngamegak tuai rumah awing di merinduan lubu antu tuai rumah Meteo Grand Stumbin tuai rumah Noni di bakuan tengah tanjung mijat Sungai Apung Kucing lalu dituju ke semua kabang belayan ke nak boleh dirintai ke ditau ke ngelala nyambung anak pundak anak pundek jadi nyak pesan rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari itu jadi Siti agak pesan kata sulit tau nyak kata sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson Jeffrey Emparang anak Johnson ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 27 Taman Gambang Hai Jalan Holy Street Aman yang dipesan tu dituju ngagai kebang belayan di Melugu Skim Melugu Dor Melugu Tembawai Kelawah Engkeramun Selepuang Gayo Pantau Senggelau Singa Siga Nyakai Gentiansan Nangasan Tekaluang Undup Sepatah Sungai Pinggai Liu Bayai Awa Bangat Nyelutuang Saka Nyemungan Simpang Telawas Tua Rumah Lagan Buluk serta semua kabar melayan ke Ninga pesan tu ya. Jadi nyak pesan ke bisik diterima kami lagi aku nguci nampuang baru nga pesan ke bukai. Jadi mengawak kita ke sekali tu setiap lagu ku dah dirintai ke dalam playlist kita Nyeri ngarap ke Terendang sampai kita ke Merarau atau ke Benong hingga palan ke Nur Merarau ke tengah hari itu. YFM sekulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri. Katinuan basic pengandia belagu, ulia belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com. Tengok peneran diri maka nama, umur, lumur telefon, gau address. Ana mulai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone Activity Y Miri.

0: Ya, terima kasih. Selamat lagi menggulai ngok kami bawa wife Miri. Begulai bawa ngelat tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik di terima ke tengah hari tu peningat. Jadi pesan tu datang dari Danggat Anak Abid Nesau pengawal ngetah sulit ni yang tua ya Siti Anak Ambau. Siti Anak Ambau tahu ke Indah Sata. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawal nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6 bar rumah panjai tuai rumah duris anak ampi lalu buat pelai sibu nyalai pesan tu nuju semua kabar melayan di sebinti siwaili pasai lalu buat pelai bawan tua berjahit jadi ngau semua bala kabar melayan bukai kang lala ni yang Siti Anak Ambau jadi nyak pesan ngetah sulit lalu ke Siti tau peninga pesan diterima dari Monica Lambuak tau anak barat tau ke Lambuak ngari ke Sidai sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang inai Sidaya ianya untan tau ke bini ni yang barat anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan kabar belayan di Ulu Belengian, Batu Nia, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayan Tasik, Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta kabar belayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngetah sulit, ni yang indai sidak. Jadi berbangunnya, sidak sebilik meraih. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke data yang kesah penusah tu. Jadi pesan kedua tu pesan rabat tu data dari Lini Anak Meding tau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph Anak Bajut. Joseph Anak Bajut tau ke Untat. Dia udah nadai kena 23 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di sengai. Bebala mayuh barumah Jos anak cungut nangan ansang pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat dianjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu ditujung agai kabar melayan ke sepemakai rabat bakal barumah empati nang marau rumah asun nang kung rumah Joseph ulu marau rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dum Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah Dayu, ngau rumah Meri Kelau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan, Julau, Matu, Sibu, Pasai Siung, Pasai Tengah, Pasai Juak, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan, ngau semua kabar melayan bukai kena ulih dirintai ke ditau kengelalan yang dipinta datang agar rumah Jos anak cungun nanga nansang pakan. Penerang kesidak tahu telefon agar Britain ngena lumur 014-977-5853 tahu kengagani 019-967-6733. Jadi pesan kita ke Siti itu pesan rabat diterima dari jantan anak sigan itu cuma kabar melayan ke diau di nangalakah beguang suang kerana sibau lubat tanjung nangajagau nangabat nanganiru nangangungun nangagemah sibu kenawin ngau kabar melayan bukai ke ngelalan yang pesan madah ke sidoang anak jawang tau ke bini niang ex tua rumah sigan jadi niang sidoang anak jawang dekat di sengai barumah tabuah SPS nangangungun sungai ngemah kenawit hari nganjuan yang bedau ditetap ke ditau jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau geng antai pesan tau dia buka tau peningat bisa lawan mimin dia buka ya jadi pesan Siti tu datai hari tambi anak Nancy atau ke indai ianya Nancy anak matiin dari kampung nap sebuyau madah ke semua kaban belayan kengelala Mawan Anak Meritin, Mawan Anak Meritin di sebarang lain Nodiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Ini yang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karuang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai ke belayan ba Kampung Pajagu, Kampung Beliung Ulu, Ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Ensengai, Senangi, Semujan, Sematuang. Ngau di Balai Ringin, Gua, ngau di Kucing. Minta semua kabar belayan kedai sebuah tadi datai ngau semiam rekargang menyadik sida enya Mawan Anak Matin. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai lumur enya lumur 012-805-8962 enya tambi ya kengempuk lumur telefon tadi ya. Jadi kita belalak dalam mak peningah. Jadi mengawal kita ngau lagu ku dah disedia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Guess anak mek luput ngau parai ke tegal ditinggal ke berjam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anak meknya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesai serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Kepenudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, McQueen Menti ngau YFM Miri.

0: Ya, masih ingat lagu dari PB Chloe. Jadi, nampuan baru pesan kita bawa rengat ke Perudi itu. Jadi, pesan berat itu. Data dari Bruka Anak Gahai. Ya. Jadi, madah ke pemati apa ya, hanya Gahai Anak Nandi. Gahai Anak Nandi udah nadai kena 24 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang tu dekat di Intu Balamayu Baru Mahyampu Ba Lurung 2 Kampung Tembalan Dayak Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 24 hari bulan. Lalu dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 2026 Ba Pendam Kampung Tembalan Dayak Lundo. Jadi pesan tu dituju ke semua kampung belayan bak kampung Tembalan Dayak Lundo, kampung Sio Kandis, kampung Tebuan Larok, kampung Bengang, kampung Gerunggang Ulu, kampung Tungkah Sebuyau, kampung Mamai Sebuyau, kampung Simpang Biawak Lundo, Taman Desa Wira Batu Kawa, ngau kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang kampung belayan kenalah dirintai ke ditau kengelalan yang Gahai Anak Nandi sama dia pin tak data yang ngesah penusah rabat tu. Jadi penerang kasih lihat tak telefon naga broka naga hai ngena lumur 016-860-8807 atau kan naga suka naga hai ngena lumur 019-829-8805. Jadi situ itu pesan ngetas ulit diterima dari Lembak Anak Dana madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi Balot 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Minta kabar melayan ke ngelalan yang sampah datai baka di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujuang, Sungai Balih, ngau mega ba Pasar Kapit. Penerang kesilia, tau telefon agai Slebester, ngena Slebester anak kana, ngena umur 013-841-0893, tau kengagai Wehmina anak kana, ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti itu pesan rabat mega ya. Di pesan tu diterima dari Frankie Anak Duli. Pesan menuju ke Bemelayan tias memakai Barumah Panjai Sungai Antu Temu Dua Kerango Tenggalat Baru Kerangan Tabau Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi. Lalu nuju kabar melayan ke Diau Barumah Panjai, Sungai Panjai Senyawan, Lubuk Renit, Lima Buah Rumah, Maluang, Batu Empat Sebatan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temudua, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung Dua Buah Rumah, Entebu Tiga Buah Rumah, Empelai Ulu Ngailik, Rumah Daging Kudu, Mutuan Julung Anak Bansang di Kerangan Serian, Upai Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngau Kabar Melayan Bukai, ke Ngelala Seblin Roda Anak Ganai, Tau Kabini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda Anak Ganai, Tau Kabini Niang Duli Anak Sidum mudah nadai 23 hari bulan 6, pagi hari 2 bas Hospital Seratu lalu dekat di Sungai Balamayu. Ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba Rumah Panjai Mulu lalu ni yang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Kristin keluar. Jadi nyak nak pesan taukah awak aku mengenatai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi dengar ke Jakob Randau aku ngau siko pemesai dari UPS Pengerai di Miri inya Kasper Anak Albis dari Klinik Pengerai di Merbau ti dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyeliah ke. Jadi kita sama belak ningah ngarapkah kita boleh ngampir ke diri ngamri awak kita ningah ke jaka orang tahu kami dua laban kita berarti ke bulan enam tu tadi dan kita bangsa ngintu hari gawai udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup ai bisa eh. Jadi sekurang-kurang rantaunya lagi tahunya di Malin penemu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu YFM segulai sejalai terima melagu hari Robin the Crew featuring Lucy M layak ke penuh di kabisik dipinta peningah kita hari lundu ianya Jessica Itan.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peningah lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuah ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah halai nua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirup tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begu

0: Ya, temu hari Minggu tu bawa WiFi Miri. Terima kasih sekali lagi kita ke Semampai. Begulai dengan kami bawa WiFi Miri. Jadi, munyi kau dah di gerah kau bawa pun program tu tadi. Jadi, ke tengah hari tu kau bisa nerima penatai temu hari. Hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Casper anak lebih dari klinik pengerai merbau tu. Nah, Casper ya?
1: Ya, DJ.
0: Ya, jadi, selamat datang ke Gainuan. Keterubah ya, atau engkau program tu, Casper?
1: Keterubah yang kau tu, first time.
0: Jadi, nama bagi topik randau tua ke tengah hari tu, Casper?
1: Jadi, sebenarnya aku merik selamat tengah hari, tapi bahasa balap ninggal. Aku Casper anak Elvis, penolong pegawai perubatan, unit NCD tauka penyakit nak berampit. Hari UPS pengerai menua Miri. Jadi saritok aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol, ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
0: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti air irup tinggunan alkohol tak dah.
1: Air irup tinggunan alkohol tauka disebut kita air arak. Ianya sebengkah hari air ti uliah ngasuh kita mabuk ente di Europe ngelui ari takas kepatut. Nitiah ke penerang batu pemakai 1985 alkohol tau ka area ngundan lebih hari 2% alkohol beka sida wine, beer, lager, ale tau ka stout, wine beras, tua, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organic kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
0: Lalu nama bagi bangsa Erop tinggunan alkohol tau deh Kespa.
1: Jadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah drempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa, ianya ke satu bahasa alkohol rendah ti nguntan ngundan penyampau alkohol kurang ari 10% baka bia ngau syandi. Keduanya bangsa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol baka wine ngau tua. Serta bangsa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih hari 35% baka spirit ngau brandy. Kelimpah harinya, bisik mega air alkohol ketebilang baraban bangsa India ngau Cina, baka todi ngau samsu bak sekedar nur di menua kita. Bak menua kita Sarawak, bangsa air irup tradisi kengembuan alkohol baka air tua, ngau air ijo lalu bak menua Sabah, ianya tapai, montoku, bahal ngau lihing.
0: Lalu, bekeni kau suka tak kau penyampau ngirup air alkohol ke di tetap ke kita rupis pengerai itu dah Casper.
1: Jadi sukat tau ke penyampau ianya ukur penyampau alkohol tau ke arak ke dirup sikut-sikut kita. Siti air arak atau alkohol disemak ke ngau 12.5 mil arak dalam air irup beralkoholnya. Nya alai kita mesti kat nemu pemayuh arak atau alkohol bak air irup kita dikena nyeliah tau kenagang kita ngirup lebih hari kepatut ti tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol. Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol bak dalam air irup ke diambil kita bakal sidak beer tau ke liquor nya lah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tau ke pemayuh alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tau ke isi padu air beralkohol dalam liternya darab ngau persen penyampau alkohol darab ngau 0.789 nyak formula ngira alkohol nyak empul lah.
0: Lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol tu ada Casper.
1: Jadi penusah tau ke penanggul ke berkawal ngau ngirup air arak atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup hanya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai kena ngirup baka belayak ngau penusah berbadi bak jalai alun. Kelimpah harinya alkohol tu megak oleh merek penusah ke bukai bakal penusah rama ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Enti alkohol tau ke arah di rup maya perut puang atau kosong yang ngambil awak sepengelama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Teng enti diambil maya perut dah diisi serta suhu areknya celap dia ia lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol tu boleh diasai paling jampat 15 minit pengudah diirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau kebekau kelama sampai ke hari siti sepengudah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusah alkohol tu boleh dibagi ngagai penusah laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ketelia. Udahnya penusah hari kesan toksik tau keracun alkohol tu empu ia boleh ngerusak ke perengkau dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh bakal hati. Ngau penusah gian ti tau ngerugak peniau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
0: Oh, jadi sebenarnya tu ngenang berkenai ko gaya atau kata orang agian alkohol atau belalak dulu tu Kespa merina merina bala peningan ngol lagu ko dah disedia ke bawa kita ke sekali tu lagi kita bukulai baru nginjau Natasha Vincent nama buat pengerindu dan tahu kah mau buat alkohol atau na Kespa ya.
1: Iya nak sebakal.
0: Kita peringat dulu.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerang ke hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Terima kasih, terima kasih yang kita ke meruan milih wife Miri bawa ngelat ngari ke tengari itu agi ninga karena aku ngau pemesai ke gawa bau pis pengrai di Miri nya Mr. Casper berandau bekawa ngau alkohol tu nah Mr. Casper ya. Jadi tu nampu maru ranau tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau katanda orang kada gian alkohol tadi Casper.
1: Okey, terima kasih ya DJ. Jadi keterubah kita kan nemu bekeni gaya atau katanda orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arek atau ke alkohol ke dirup reti meruan nameh tiap kali ngirup awek ke boleh kesan ke dekat ya. Baka setien dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai bak alkohol magang. Ertinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi labannya nyu dah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke orangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak ulih ngasuh bebadi nyawa permatang ketegal sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke berisiko boleh penusa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntang boleh komplikasi tau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik risiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai tau ke penyakit kronik kebenung berubat pekeriman tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalak napik penusah berbadi bajalan alun ketegal penusah alkohol. Benung ribat atau ke ngandung. Benung nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, deriba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tak boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napi penusa alkohol dah?
1: Tiap ikut kita ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebakar. Keterubah pihak laban ia berpanggai bak umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol.

0: arak atau alkohol dalam penyampau kemimit, ukai lalu ditemuk kabis. Biasa kita medak selalu beli sebotol arak terus temuk kabis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang dribas pengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau kemayuah maya ngirup. Ngirup aik kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa kenggau aik nadai alkohol maya ngirup. Anang ngirup arak kengembuan penyampau alkohol titinggi. Kita muka ulih nyeliah tau kenagang diri ngagai pub. Tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya begulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip maik ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding, tau keberasai puang atau bosan. Tang kita tau belelek, rawun, sesais, berjalai kena ngelantang ke hati. Ngau anang ngoda aik ke bakohol maya makai bak kedai.
1: Jadi ya kan umur 10 atau 11 ya. Kata tu saya ke nolak nak ke spa ya.
0: Iya,
1: lagi ku mai bala kaban lawa sumbuh sana takon.
0: Ya, mayuh bala kaban.
1: Hanya dia tua mai bala peninga berperina dulu sebelum nampu ngerandau ke benua di tak ke spa ya.

Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendengar ke YFM Suryaman 89.5 FM, Sekerang 91.1 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Roni Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mic jam kita di atas 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat. Terima kasih Randau aku ngau Mr. Kasper hari pias pengerai di Miri berkawa ngau alkohol. Jadi apa renggat ke penudi tu Mr. Kasper ya. Jadi tadi tu dah ngenang berkawa ngau penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemana orang nanti semua tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi, mayuh pemanah nanti kita hendak ngirup alkohol, ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik, reti kawa melaki bini pun meruan, penghidup balanek pun meruan, nadai berhutang, ulih meli perengka rumah, merik belanja ngagai diri sebilik, ulih nyimpan duit, nadai risiko parai ngenyit. Jadi, pemanah yang kedua ya, kesan tau kebekau nak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin badiri impu, tau ke urang kebukai, nyeliah ke belaya, tau ke nginsah direk sebiliak baka bini ngau anak, ngau maruah kita impu pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita yang meruan cergas dan itindu nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin mana. Jadi keempat tu tadi bak pengerai derempu lah, pengerai derempu kita boleh meruan mana. Nyeliah hari penyakit, baka tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke strok. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi, ulih ngurang ke pemerat tubuh, pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh, berasai gagah serta lantang hati ngau ulih nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atau renyuara atau ke alkohol ke baru ba Malaysia atau dah Kasper?
1: Nitiah ke atau baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda ke meli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemendar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitih ke pindaan atur ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985 ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai ti jauh ari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngaga air arak ti dicampur engau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai baka kebisik dijual sebengkah bak kedai engau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu ulih nyadi sitik penanggul bak ruang bilik ti kurang penatai pembisik. Nya alai atur kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol semina boleh dijual dalam botol kaca, engau penyampau tak kurang dari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke Rana tu ke tengah hari tu Kasper, kena nyimpul Rana nama pesan agak bala peningat tu.
1: Okey, nanti kita sikok hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu, nanti bisik ngayan ke tanda, bakal suah hangkual, gegetar maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda bakal ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areknya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna endar ngagai semua kita ngurang tau ke badak ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak badak ngirup. Nuan ulih badak ngirup nanti nuan ngembuan pemerhati hati ketinggi, motivasi serta boleh sokong hari diri sebilik ngau orang bukai, ti ngelingik kita. Nanti kita dekat baduk ngirup, lalu berguna kelalau serta cara baduk ngirup kita tahu data yang agai klinik kesemak engkau kita. Nyak jak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana pulai kelalau agai bala peringa kita ke ninga ke radio berkawang alkohol ya. Jadi ngarap ke maya bukai bertemu baru ba topik ke bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedan wang. Penuh uras batisi jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
5: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Ya, lagu Semina Mimpi Hari Embu Cui. Jadi, dia tahu kemai kita nyingkang agai program Sarawak. Mansang ni ke jaku ke depan surat ke Premier Sarawak. Bekawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak tilan dia dalam sektor juru ukur. Jadi, kita nyingkang ke penerang terdulu.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

dia. Orang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Tapi cara

0: Zafi.
1: Hai, nama aku Puan Pauline, anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Miss Tila Queen International. Cakap lalau aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ira bangsa, agama atau kepenatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai mati hari wadrok nak merindah pala kita ke benua begulai ngaku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Jadi mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur demalam. Jadi Dewan Undangan Negeri atau ke Dun Intu Jadual Lambir udah mujur ngatur pengerami ngilam bidai gawai 2026 sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri ya. Jadi pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang hari 52 buah rumah panjang yang kaum gentur pendia Melayu bak sita N72 Lambia. Mayu macam program diatur dan malam dengan bakal mandang ke adat ngau main asal bakal genam pampat ngajat hari Raban Bansa Iban ngau mega bidayu pekir ratu kebaya inda orang ngau mega ngetas ranyai ngau panggau pemerindang serta mega bisa nyabut lumo atau ke nama betua. Jadi pemerintah ke diundang malam tadi hanya Ricky Anderson. Jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir ratu kebaya indah orang. Jadi ratu kebaya indah orang ilim bidai gawai dun entu jadual lambir pulai ngagai Nomi Gani dari skim 8 lambir terima price RM500 ngau tropi. Lama dua jarabuan dari rumah Benis gudang tengah berkenu mai pulai price RM400 ngau tropi. Lama tiga Elisa Douglas dari rumah Stella Lemeng Telajen berkenu mai pulai price RM300 ngau tropi. Jadi pengeraminya di penyadi yang berhormat Dato' Gerawat Gala sapin menteri bah Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau Matau Project ngari ke yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datang ya berhormat Datuk Dr. Ripin Laman sapin Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan N72 Lambil serta mega nyadi komiti pengatur pengerami ngilam bidai gawai dun N72 Lambil 2026. Jadi berjakob pengeraminya Datuk Ahmad Douglas sudah ngemenal ke agih belanja RM30,000 kena ngemuju ke programnya. Jadinya dulu berita kena baik ku bawa kita ke sekali itu. Mayu lagi berita ke bukai berkawa ngau ngilam bidai ke dekat diatur malam tu lagi ngau muka kena 27,006 tu lah. Nginjau goen dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman nyangka bisa mantik-mantik abati kaban kita tu melagu goen tu sanggup YFM ngelating hari.

sanggup aku lagu hari Guin Siti tanya anggaplah kita antes ma kita tahu nama tetapi keniko nyebuat bisa peluang ada baru sanggupkah kita aniti aku tay ke dalam lagunya menung nama tu kena ngacau runia melakaban ke menung gawa ke tengah itu tapi harap ke terima kasih mengagaplah kita terperindangan tinggal lagunya tadi lalu tu agi berkawan dengan pengeraming Gilang Bidai jadi komite pemansang zon saya ngonia adekak ngatur pengeraming Gilang Bidai lemai tu ba dewan terbuka MDS Pupuania beramai ke jako segala sejalai jadi pengeraminya di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Harozi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindau Anamit dengan pengelantang komuniti Sarawak lalunya di adun in 71 berkenung jadi mayuh macam program dekat diatur malam terlegi bakal mandang kemen asalnya bertiket bernasib dengan megak panggau pemerintah bergulai dengan mawat ya jadi sama megak berkawa dengan pengerami Gilang Bidai kena 27 hari bulan terwilah PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatur pengerami Gilang Bidai kena 27 hari bulan 6 lemai bahasa mengkau tiap ke tebilan di Bandar Raya Miri pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai Menteri Jabatan Premier Sarawak lalunya di adun in 60 kakus penerang kesilia berkawal dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai Guru Besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di Perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala peringat kita ke dia di saya ngonia malam tu mawan datai merina kita ba Dewan MDS Pupua.

0: Ya, nga ke balauran niya nga saya ngarap ka kita oleh ngana tai kedere ngaga dewan MDS di sepupu malam tu. Mada tau kang ulo pengeraming ilang bidai zon saya ngonia. Jadi site tu kita terbaik ngaga telang usan. Pejabat daerah telang usan begulai ngai no PS polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telang usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke kena satu ngagai dua bulan tujuh tu ialah hari tiga ngawar empat pukul 9:30 pagi ngagai pukul 3 lemai bah pejabat daerah telah usan. Jadi semua orang kang ngempu senapang patah ada pinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai kita ke datai merasa senapang ja ya. Jadi kita mega nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau kenganjung pengari-ngari ke kita ya. Jadi penerang kasih lihat atau telefon agak pejabat daerah telah usah kena lumur 085-77-9422. Jadi begini aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu lagi berita ke Bukai sebab aku nyingkang ngagak interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita Facebook rasmi Miri FM.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni. Eh ni berbuat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah kaki ni dia dah.
2: Eh kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, aku di tembayak lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebelum kita nyingkang agak interaktif wai peningah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026. Pengerami kreatif pemarah besar di Vanuatu dekat diatur kena 24 agak 26 hari bulan Julai tu ialah bak Corridor Musica Eswat Velikov and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia yang kawam Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti ting rindu kati ngantik bala temuai yang kawam lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau 60 ikut benda menua itu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nyapuh kage Rio Oha 2026 di Miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu berias, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Bejalai bebala mayu tau keperarakan kebudayaan. Antik meh, pekit bintang Baram Rikata 2026, wak dataran baru ni. Bum pekit lumak perahu kayu ngau speedboard, tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Rikata 2026 Marudi. Bertemu kita.

0: Ani Jeng ini yang cimit-cimit kena merina bala peninggal kita ke benung bukulain waku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya dia tu sebengkak program ke dekat diatur SK Temenggung Dato' Muib yang jualan kaniba berserimai ngok kaniba Muib 2.0 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya ialah tang bala orang ke datai dipinta meli kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan cara tunai semina dengan kofon aja ya. Jadi ngarap ke bala peningah kita boleh nyukong SK Temenggung Dato' Muib nyerumba kaniba jualan kaniba Muib 2.0. Jadi aku nguyang agai tau kemai bala peningat terus nyingkang agai interaktif wai nangkan ke atau lagi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Ricky Anderson ngai berumpan umpan eh jadi sebenarnya nyingkang agak interaktif wai jadi poster kaniba muep tu bisa tinggal tadi mai bisa bala peningan hanya kemaya hanya kosidanya dia kebenar program tu.

Di mayuh macam iti-biti ke ngerinuk ke hati baka menjaring bola tiang bola jaring balingan dat sepakkan go penalti ngam ke karaoke gegar muim nyadi dekat di penyadi berhormat Dato Dr. Ripin bin Lamat Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya utak dekat nyadi ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Mirai FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu bisa tumu mime berengkah ba intrak tiap wai laban mayu pelaba ko pesan udah dikirim ke bala peninga. Nying kaum di asan megak bisa udah ngirum ke pesan minta tebah ke lagu Arilinda sebarang lagu koyak kena merindang semua belakaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal sama megang agen wan di asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi induk kenawin megak bisa nyapa di tu minta mana gayari kami hari kenawin tu panas jam ke dia tu semina madah ke gayari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen wan. Minta tebah ke lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jauh atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain wan laban te nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita Anderson ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngain wan. Jadi bawa pesan atau ke interaktif buat itu minta tebah ke lagu layak ke penuh dari The Crew featuring Lucy M kena merindah semua awak ke bawa ngelah tengah hari itu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis semoga bisik nyapa di itu selamat ngalih hari ngagin wan Lina dari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga WiFi Miri lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya aja ko ya. Terima kasih Hanggen Wan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang atau sikok re peninga ke selalu begulai ngau wife Mary Gramung Anil Greenang selama ngalih hari Hanggen Wan panas kami di julau ko ya. Ya minta tebah ke lagu hari Sandai Gisang mabuk pengerindu kena merindamnya dek ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Greenang Esther Sunai Gramung Apai Amoy siapa gitu Cigo Lumi Lumi Janggu Cigo Moses Gangga Apai Subi Cigo James Inai Boni sebilik di kapit ngau semua sidak ke bukai pesan harap ke semua meruan belak gerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Enwan lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik dikirim bala peninga bak YFM Miri. Jadi bisik megak peninganya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau interaktif Y ngelatih hari.

0: Okay, lagu hari Isali kena merina bala kita nya dia bisa mega bala pengajari SK Kuala Baram 2 bisinya apa itu madah ke atau ke berkunci ke program ke dekat dia tu resida ya. Inya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat dia tu 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi yang tu ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayuh macam program ti dekat dia tu inya baka pengawa mandang ke sodado ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngamega bisa mereka cermin mata percuma ngau sukan ika terbuka jadi ngarap ke bala peninga kita ke diau di Bandaraya Miri ke lepa pengawak kelebih lagi ngai bala kita ke bisa anak bersekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peninga kita ke diau nak jauh harinya tungak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentuh anggai pukul 3 ngali hari jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngau aku ke lemah itu jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisik di kirim bala peninga kita ba Facebook Miri FM siapa lagi ke bedau dibaca pesan tu tadi ya jadi aku berarti ke dulu labanya mayuh bertinggal itu seni en selama lemai seminat nyapa itu jadi hari ni nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau bisa ngenatai kepesan itu minta tebah ke lagu Ari Stanley Pua ngeruman umur kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam Indok Kenawit Serina Sendau Sendai Janang Pelabaku Lina Bugis Ros Liao Margaret Uncing Sindaun Idi Ibrahimat Akim Ninsi Sembai Maria Agnes, Sebi, Ani, Jimmy, ngau kaban Ebia, serta mega WhatsApp, ngau nama berita bala kita kaban. Kau terima kasih panas kami di Kenawin itu. Terima kasih yang genuan. Lalu Dublin K baca mega hari Batu 15 Kuching Serian panas di itu kau ya. Terima kasih yang genuan Dublin. Selamat berjalan ke pengawa. Lalu kelimparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Serikai di to koya terima kasih hang genuan selamat lemai ga orang di Serikai Robert Ganja mega bise nyapa di to madah kari sida di Sepauh panas terima kasih hang ga orang Sepauh selamat lemai lalu siapa ge di to Rita Philip mega bise madah ke diri meda live are kapet to koya terima kasih hang genuan Rita nyukung wife Miri Iva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah ke diri bisik meda standinga wifi miri ba radio lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin to panas kami dipuja di to kami sama bala di miri di to minta pasangkan lagu hari Jospen Jalin ambai ti dulu kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta megap tunggaya hanya ngai nama nyo lari pesan wan di tau lagi ku ngiga baru apa pesannya nyo Juni bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalalingga Arab ke terperindahan terima kasih ngagai nuan lalu lagi ku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot agi ya no agak mega selamat ngalih hari ngano no minta tebah ke lagu Sulu Makai di dalam hari Juni aman dikena merindang peninga YFM baka ke ngalih hari tu harap ke terperindang setelah tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu terima kasih again one tu Gerut Joseph tu seminatnya apa selamat mujur megap jalan ke pengawak dengan Genuan terima kasih Sindaun Idi selamat lemah Genuan Mbak Konti dia aku minta tebak lagu temanah agak petara hari Ricky Reboard kena merindah dirimpu ngau semua peningah YFM Iban Station Pemerindahan terima kasih agak bala peningah kita ke nyukung kami kelebih agak pesha YFM Iban Station Pemerindahan mayuh bala followers dia terima kasih terima kasih tahu megap bala kita kelimpari kenyukong YFM Iban Station Pemerindahan terus like ngau megak share nyak Mirai FM ya. Jadi lagi aku uji macam baru pesan ke dikirim bala peningkat kita ke ngali hari itu.
1: Zone Activity Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu, uli belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan, pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramli 2026 diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramli 2026 diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu ngenak cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngenak hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta megak tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat megak nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon ngau address. Anang mulai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone Activity Y

Okey, pokoknya kau lagu dari Linda. Kau pinta bala peningah kita yang tadi sengapa Arab ke terperindang. Terima kasih sekali lagi ya peningah. Jadi agi meruah mending ke ngelot hari ke di baik atau ke ditabu terus dari YFM di Miri ke ngalih hari itu peningah. Jadi aku agi macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peningah kita di itu. Siapa kebenar udah baca atau tadi. Okey, jadi itu Sin Daun Idi. Udah Sin Daun Idi itu Hillary Jonas tu. Selamat malam ya kawan Hillary. Hari atas ya labuan tu panas di tu ko ya. Minta pasang kena lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang. Badaun terima lagunya aku Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapis bala panel penilai lagu di ATM Kuching kami ke kami oleh bahannya di benung madak live tu. Terima kasih yang genuan pesan tu ditujung ke kami rumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisning harap ke gerai nyamai lantas nak belama. Terima kasih yang genuan kemaya off Hillary. Jadi Boniface Ipih Mega Aris Lepin minta pasang lagu Aris Stanley Pua Ngeruman Umua Mega kena merindang orang Kang Lala tuai ngebia nalah sebut nama. Terima kasih Boniface apa nak pesan anda tu. Jadi kelimparnya Mega Jeffrey Jeb Aris Batu Kawah di Kuching minta tebah ke lagu Nuan Beruan di hati Riji Menyayang kena merina semua kaban Facebook ke Ngelala ya ke mending ke radio ke ngalih hari tau ko ya. Jadi harap ke terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy Mega Kennedy Ama Mega bisik yang natai kepesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu nuju semua orang kengelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang kakaban Ba Epi kena merindang bala ke ngalih hari itu tucu manang kurang. Terima kasih yang genuan Kennedy Miri Nanta Mega bisik yang natai kepesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke nuan lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah Sigi Sari Srikai ngau megak di Kuching. Terima kasih ngagai nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan itu panas kami di pentias sekarang minta pasang kenuan lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Bronika Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benung kawak ke ngau merak benua mending ke YFM dia tu ko ya. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai ke pesan nyapa aja Ari Sri Aman tu panas hari kami di Sri Aman ko ya. Terima kasih Puna Selapua mega madah ke Ari sidak di gedung panas nyoka selampu menua di Sarawak mana sehari tu. Lalu Rini Sabai terima kasih agen hari ini madah kari di Serikai mega panas jam ke dia tu mayuh bala peningah kita berkongsi ke gaya hari harap kemujo semua pengawal kita ke ngalih hari tu peningah di bit alu hari tau ke abak wan ni di bit alu tak ada nyolari pesan Wan David ya. Selamat berjalan ke pengawal Wan hari simpang semunjan balai ringin Serian minta lagu hari masterpiece sebarang lagu ko ya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban FB grup WhatsApp ngau bala peringa panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai dibet alo ke benung ni ngak ke kita bau YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringa kita hari slow sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi ini nak ingat ya hari rumah Awing Sulawesi Sibuti atau minta lagu hari Kristi Ati yang mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peningah ke benung mendiang ke YFM Miri selama lemai kau ya.

lagu Ari Kristi Hati yang mula ketawa hati nyida ngarap ke ini street baru mahuin di Sibuti atau ke Seloi Sibuti ya. Tapi ini yang meninggal lagunya engkau bisa memansa mamanya agi darah sebuah. Nah ini street ya. Jadi terima kasih hari kita 15 minit lagi awak nur kita bergulai ke ngalih hari itu peninggal miri ubun matiin maka bisa ngelatai ke pesan di itu hari pujat aduang minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha nuan ngelengka aku meleka kena merindang kalau nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya dia ni ya Rubin Ijud mega Rubin Ijud sebilia di Bintulu nuju balam nyade ngau sidak ya sebilia di nang lipus kenawin nuju seduai mega koya au nah siko kau aja sari tau miri ubun matiin kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di selia kayaknya di Ibrahman Akib hari selama-lama yang genuan hari Bandaraya Petalin Jaya Selangor. Terima kasih selalu nyukung YFM. Ada yang juga mega bisa nyapa itu tujuh mana kurang koya seminat nyapa aja. Lalu Nura pilih yang mega selama-lama yang genuan panas kami di rumah nama atau di Batu ni ya. Minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu pengerindu. Ya, kena nuju Merina dirimpu selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan. Terima kasih selama-lamai megang agai Nuan. Jadi kena ngetai ke peminta peringat kita itu berperinan dulu Veronica Natasha Merina kita Nuan lengkap aku meleka YFM segolai sejalai.

Ya, lagu hari Bronica Natasha, Nuang Lengka Aku Melaka. Lagunya mega di kerindu ke kaban aku huba sama mega pengeluar program Bamiri FM di tau hanya DJ LY. Harap kata perinda mantai bisa ninggal laban tidak selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus nggak pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita dia sudah kita berserah pukul 3 atau lagi. Nura Filiang selama lemah panas kami di batu dia kau ya. Jadi tahu dah, udah Nora Filian. Terima kasih yang kita batu ni ya. Miri Antain, selama lemah yang mega angin wan panas. Kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu. Di tujuh angkai sudah serumah di Sungai Rebuh Batu Linta Undup Sri Aman. Rindu ning rindu angkai semua bala kita ya. Jadi ya ninga nyenye buat menau undupnya tingat ke kaban ko nama berita no yo lama nadai begulai ngan wan tak ke bertemu ngan wan baru bari buat ya jadi lenya jilan ya selama ngale hari ngan wan hari awi seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana habis maya bepuru semua kena merina di rimpu ini boy di kucing kau ini dua mega di kucing kau semua menjadi ya bala anak ya kau semua bala isan ya, rindu, rindu selalu. Jadi kelimpernya mega siapa tu tadinya lari ke pesan situ itu. Helena, Helen mana tu bisa nyapa itu. Hari kapien minta tebah kena lagu Ristila Philip dulu pengerindu kena merindang bala kabar sekolah 1997 subah ba SMK Seliria kapien ko ya. Lalu kelimpernya mega siapa buka itu. Julai, Juni, nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu utau orang di tujuh angkai semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya. Terima kasih angkai nuan Julai lalu sitik tu agi Anita Nawai, nama berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna. Aku tetap sayau kena merindang semua peninggal wifi. Kabar melayan menyadi di sebarang alai Nur Diau. Harap ke gerai magang. Terima kasih ngagai bala kita peninggal. Gai bisik awak lebih kurang setengah minit aku maca pesan kita ke apa yang dibaca itu. Jadi terima kasih saya kudah magang berita kita ada dibaca. Terima kasih habis saya medak. Ya, terima kasih habis saya nyukung. Jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselama peningat di Bandaraya Miri atau di Miri. Dekat meningkat program dalam Jakob Kayan Ngau Kenyah. Tang tajap ya di pelilih menua bukai dari Bintulu nyentuk ngagai Lunduk Sematan. Terus ke pengerindu kita ninga ke rentak ngalih hari begolai ngau bakiah ku hari YFM di Kuching. Terima kasih mayu-mayu selamat ngilang bidai ngagai bala peninga ke diau di pelilih menua saih ngoniah lama itu. Jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau sitik lagu dari Raban Tajuk Remawang Belala asai ke agak Belala ke asai kita begolai tang tajap ya. Harap ke Maya Bukai bisik peluang kita begulai baru. Terima kasih udah tu terus ke pengerindu kita ninga ke kami bak YFM. Maya macam cara bak RTM klik ngau bisik mega cara ke Bukai. Raban Tajuk Remawang Belala. Jadi lagu ke Bukai ke bisik dipinta utang dulu bisik Maya Bukai aku nebah lagu bala ke dipinta kita. Mau buat aku bye-bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih.
1: Tenang peji dahin kami, ha pasar miri FM pita 95.7 dahin FM pita 2 sayang 0.

sayur lebih dahin sayung larah mani tamlim ya lebih ni. Nanti tang sampai jauh dalam segmen tam, segmen alang kedua, segmen peji dahin kelo. Kau nak aku sembara so kena mandi jelivan alam ugri tam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alam pahmo mataman pukul 22 menadi atang pukul telo leviani ya. Okey dan ni hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 gate do pat ya. Lalu manita bakai-bakai kualang teh kucing alam teh serian lundu himbau itam dang paen pejo-peji kelengi radio kayan miri FM ani ngejelah lupak di FMG06.G dahin FMG0G.2. Okey lalu menita malang teh Miri Marudi Telangusan Lemting apo tuto Sabtubau ya itam dan peji hati kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FMP75.2 dahin FMP70.0 ya. Lalu menita malang teh Unhungai itam dan peji kelengi radio kayan ngejelah lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menita malang hi pun My TV Tusu G Kusung itam dan peji hati kelenghi radio tamani ngejeloh My TV Tusu G Kusung. Okey, dan apa menita malang teh hi pun ya. Saya menita malang teh Hawang Dale, menita malang teh Halam Dale, menita malang teh Semenanjung Malaysia ya itam dan peji hati kelenghi radio kayan tamani pakai radio online hati ngejelo RTM klik. Okey tunggu kalau payang te pala page radio kayan te link akte tinan tino kalau dong banyak na to ha. Itam dong peji klenghi radio kayan tamani matong man pukul 22 bulan daw atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu menita malang hipun hava ha. Ite itam dong peji naik klik adahik ngejelo live ta malang te ha page radio kayan ya. Okey, nana menadi halahu lagu lang buka lasan tam doani hati je lagu alang kenan Roman Joke ya hati lagu pali men itam lim. Okey, ampai tapa jo halam segmen tam leviani ini aku sengkeri tam teinang kenaka ano program tam ngejelo segmen peji dahin kelo doani ya. Okey, lalu mempukun telok jenang naik tahun sempeji hati alam segmen surat dengar. Lalu mempukun telok 45 aku sendiri tam hati alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lalu mempukun 4 aku sendiri tam penjuh alam segmen adat asen tam hati aku sendiri tam alam hati peci alam ci topik hati seni kreatif hati topik ikang ya. Okey lahu men pukun 4 junang hati hitam peci alam surat dengan lebih alang pahmau men radio kayan Miri FM. Okey lahu men pukun 4.45 hati hitam peci alam surat dengan halang pahmau men kira surat dengan halang ni men Hawang Dale ya. Okey dan apa lahu men pukul 5 hitam peci kelengi dengan halang pahmau men Pak Un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelengi radio kayana ni pakai FM Pitan Pulu 5.2 lalu alang kelengi ngejeloh FM Pitan Pulu Saya Puan Kusung menitam alang peji dahik ngejeloh channel My TV Tusu Ji Kusung hitam sepeji hendalo baketam alam teledio kenya ya. B yang menitam alang kelengi radio kayana ni pakai FM G06.G dahin G0G.2 lalu menitam alang peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan menita malang kelengi radio kayan ngejeloh radio online RTM klik itam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tam peci alam segmen dengah keli ya. Pukul 5.45 hati tam peci alam segmen Beast on A tam ya. Okey nonton na ano program tam matoh man pukul telur lebih ni atang itam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, saya lebih dahin sayang larah men itam lim.

0: Buka batang mana? Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya? Kamu kohak?
1: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke ya? Ya keda. Asen tu jilangnya. Kena selap ni. Sama dah inap. Ya mun kami bon ke batok.
0: Sayuka. Ani tak gerikam. Kaju kurim. Antam ni apa je? Kamu kohak?
1: Jo, Jo, asam buka mata menan. Petna, telefon nama. Aku takut dia. Petna.
2: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
4: Belagah dahin hat telangusan pakai pakdi BFS jebu cici 665 kHz.

Okey, nuna naman adi tampa ji hati kelenghi ji lagu alang kenan Olivia Peter hati lagu New Pack Gerita dah ya tina lagu nandi ugeritam kerani hati tepat pukul 3:30. Okey, pantai pada dalam segmen tam lebih ini aku sengkiri hitam teh inang kena kaki ulang gada minalang senjadi alam dalih tam ha Sarawak darah telah do matoh mandani jima dah Hindu ji ya. Info ni aku lah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya hati gate dopat pada jima di dhaki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pedah lebih dhaki bahui belarai minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, pedah malam hati dhaki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daleh tam doani hati gate 25 do bulan 6 Duman 2026 ya. Okey, jima hati gate 26 do bulan 6 Duman 2026 gate do 5 ha. Okey, pada jima di pada jima dak ya usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pedah lebih dah kio bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam Kuching, Serian, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamukah. Okey, pedah malam hati dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kiot taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau dah jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dan anak minat alang senjadi alam dalih tam dah jima yang 3-26 dah bulan 6 Duman 2026. Duji gate 27 da bulan 6 Duman 2026 hati gate 26 pedah cima dah kiusan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik ya. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh. Lahu hati pedah malam dah kio taga alam daleh tamha Sarawak. Okey, kesudah alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daleh tam hati matoh mendani jima dan hinduji darah telodau ya. Dan nunana gaya tatah ngavan kelo mengkelah hado ne kunsi ke lengga do kelo peci dahik ha patch radio kaya lo menghado mengkelah lang tahi pun Facebook kelo dan kunsi dahik ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, ini kusengkusi kenengkan lebun WhatsApp konti menitam lim. Lebun WhatsApp konti kusung jiji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku basah ngeluak. Kusung jiji

kelo ji saya kusung jiji patu sulahu hati menita melang sang akai lagu mengkelo lang sang kato dengah ka kato dengah dibeng ka ya lahu mengkelo lang sang kato dengah bahar lahu dang lim kaitam mata nak ngejelo WhatsApp tam hakunti dahin kelo dang mata nak ngejelo inbox alang teh HP radio kayan. Okey, kali ini aku senggerita mati papan jaki kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Arya lagu Tipang Alenlan ampai tam pejo alam segmen tam hati segmen surat dengar.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendaleh habeh nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anyih paket subsidi mesti kelunan daleh Malaysia. Kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan an pakai alam amin tua.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Hello Betty, nun dengar kak?
3: Oh hai Usun, sayu.
2: Nun imnanan?
3: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dahok.
2: Oh ok, sayu kanan.
3: Eh, ini teleponan ni, lap nomoran ni.
2: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
3: Selap nomoranan.
2: Skamer nan kuriak mo.
3: Jan ku ikam baju nak.
2: Nomor lalang jan em tarana, asum baju nak. Basem-basem gaya kelunan kan ni. Lebih nak daun ni,

0: Okey, nuna naman ada tanpa ci hati kelihatan lagu alang kenan jauh laing lagu perah-perah ya. Okey, kerana hati tepat pukul 4 aku sengkeri tam pada dalam segmen adat asam tam hati tam sempat ci dahin DJ Livan dahin Encik Jos Langat ngau hati pesangun tetuk seni kreatif ikang ya. Saya ngelarah menitam lim.
1: Kalau man radio kayan, anu repa man RTM, mau saya kena menikah, bini ka, oh, mau kawang ka, naik peji deh kami, ngejelo program, malang anpah mau dah ni, berkenalan deh maring dan kabar aran ka, asen ka, deh kira hadui ka kerai ni.
2: Nalo, terima kasih lah man kalau RTM Miri. Bintang mabeh aku Danila sebagai hakek lo. Aku ini Jos Langat Ngau, masa kayaan ni menuma membawang baram.
1: Membawang baram.
2: Membawa yang gun.
1: Membawa.
2: Okay. Akhirnya ke men asalnya menupila. Orang pemeku men kira men long miri bi kami. Mereka membawang lah, bin sepun kami menumak bawang. Aku ikut teh, beli pedong teh, teh panah, long pilah ke, long mirik ke. Kau dah panah-panah.
1: Oh, bi alasan kami kek hak membawang. Okay. Sigu, aku ingin nak matang, lalu nak lohan ni, habis ni, itu peji, ngejeloh segmen seni kreatif. Seni kreatif, habis ni kan ni, jik lu nak dalam aman, nak kalung-kalung, hui nak kalung ikan ni, dan ikan ni hati ji identiti tam bangsa orang Ulu, hui nak telok kayaan ya. Aku nak matang sejarah nuno aring kak matoh nah diusu naik kang ni dahin nuno kak jam ikak tek bakat naik kang ni
2: bersyukur lah bin Tuhan eh bakat ni bi minatku ni melukis adang menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat ni bah telok ke ngenap melukis ke ngenap bi marung ikang ni abin aku nyinang tradisi tam orang Ulu ni lebih-lebih nah Sarawak ni lah. Awi tanya nang tradisi tam orang Ulu ni lang kira dah ngenap ba. Awi marong sape ke marong hadiusu tam mereka marong ikang ni. Jadi anak meninana minat ku tike nak mengkaji nak sap-sap na nanti niyo lang dah una na una ni. Aku kira serius ukis ikang ni kira dua duman lang lah.
1: Baya-baya ni kan dan yo nak dek kira lukis nanti tu ada sikap pen kak serius nak
2: lah. Sikap serius.
1: Okay, teh hihi ngawam pegalai marung nak kalung ikang ni.
2: Nusik kata hilang ngatuk kita, amin ngio pemerhatian ngio ni nang gabung ngio contoh dalam YouTube ke dalam kan nanti lah. Awi kata kemaru pun kaum kau ikang kemaru hagan hagruai ke kampung kan nanti meeting kita ni nang kira belajar lah.
1: Awi aku sih kau main melukis kita. Nono tu kelu nane haman kata ni re aku kena bikin kita tiga. Nono tu haman pelmana nak kata ni nak. Tapi aku ni nang ikang ni ta. Awi piah lim ni kalung nak kebi sedap kelu nane lang lukis nanti. Dan nanti ji kira berkat aji bakat alang atas saya lah dahin alam kena kalung ikang ni nun lim uvong lang yang pakai ngapa menyelong ji produk kati
2: kaum ka kira media lang aku pakai lah bilang asah nanti warna akrilik kati lah akrilik bahan ngapa kuna draw di ke canvas lah alang hagan ha pakai melukis di lani ke canvas usai kati kertas bi biah balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti bahan HB ha pakai aku nak kalung ikan ku ni contoh spray ke warna akrilik teh jika tak teh teh halan menambahkan seri nak kira manik lah kira manik
1: nah hadap man oh nun ya. Okay, nunak tu tak pula mana ke sang juan nak sih kahwin ring nak tahu sih kita sang pula mana sang juan bi tak ada darah darah ke nunak tu kat
2: tak aring aring kui na ni sebenarnya aku nak na win kira na suwin ya men hak kawan ke lang tak pasang kan nanti buka ne ke buka tak dah nak beli aku sak na na ke ngio tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini kenap menghidupkan kalung ikang tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dah hak lebih menyelah lah
1: dahin jarun kak naik kang ni kak kumak dua duman ni dikak itu kak kuri oh lang oh im juan kuri lang oh im nage dahin lang im juan kan nanti
2: aku nyanyi nang abin kan ni tak keren ni kira zaman keren ni hagan tak promosi alam Facebook kan nungka jadi lang aku hitung-hitung teka tang lebih 50 na ora. Dalam tas sadar kun ha.
1: Dua duman to ana no, 20.
2: Ngiyo bentok na lang ya.
1: Ako ri size lang ATM na.
2: Paling daok karena kira size 30 kali 30 cm lah. Paling dekaya sekarang ni 50 kali 50 cm.
1: Alam dak ok nak ke kure darah kat sempak oh nan je.
2: Mungkin dalam 2 3 dolar lah ya. Oven nusi kita nana-nana pelongnya, ngih masa kena anaknya. Pedang awi tek kena kita tek mut langkat ke abin melukai nusi kita dang paksa diri tak apa mesti kita santai na tak urite idea urite halus pekerja tak lo kira nanti lah.
1: Okay, marung kalung ikan ni ke tek anak-anak aran kalung nanti ya.
2: Lah akna ni asana awingnya sejarah tek ji buku lang Jeffrey Jalong na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian nang nanti nang kalung aku ni nang lakna ni ke pia teji lang aran kalung ati kelawi kena ke anan lang akna lah kira modified kan uti lah kira menambahkan sekian nanti teji akna aran kalung ikang buthong abin idea tiak aku nang abin tehin nak kagan hana hong ba jadi buthong ati Mendinanak tu ala idea. Oh, saya pelang kena bunga babut hong tiap-tiap tengah ikang betila.
1: Piah ke ataupun teka corak-corak nak langkah.
2: Langkah berarti sih piah ji talang akna ranu babut hong ati. Langkah ikang berarti kira ikang kelawit ketabeh ke bertemakan tumbuhan ati. Ane lang setakat nala win kira kui belajar loh kan iba. Sih kau pian kui nak piah bertemakan binatang ke ataupun manusia tika ya lebih tahan jenang.
1: Oh dua aneh tolong ya nak jarun ya, inilah. Ya
2: setakat anilah.
1: Okey. Bah tolong larah aja kering. Tiji lagu langkenan Joli Jengan lagu langku mak doh kacau. Mentala lima radio kayat. Alam pan ngep jitam pejoh pejing luar. Menuh ni nak. Ha radio kayat Mir FM.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah hand radio kan Mir FM. Okey, pejo sangkun tu lah anak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hak miri ni. Kahum kalung oh ala. Narepah oh hipun frame alang imna ni ya. Dan beh men oh kelunan alang teh hak miri ni. Dah hak menino lima lang teh order dahin nyihui kak na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah ni kan. Lang kat kembali lima. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang beli dah men semenanjung pa pernah tak pernah kau kirim teh semenanjung ti lah habis kira benusu dah balik lang neh ha miri ni pernah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kirim dia lah kat habis hendap beli
1: kalau nak nanti hai ti ke bi order hai kak ha miri ni
2: benar hanya nang dalam Facebook nanti lah kira dah message ke tang nak order lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu hama sekolah. Jaga sekolah ti ada kahum ka tanggungjawab kahum ka hadui ka malang habeh lah. Teki kan ni ji sigu seni hama sekolah lah ka.
2: Anak-anak hagan ham tang aku. Sebenarnya aku usi ku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik ka sigu temitik.
2: Avin dalam ku bara mun adik. Minat. Minat men tak tak jam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukisan ni sebagai hobi.
1: Alakak sigu seni korrekte.
2: Hagan kat tu kira membantu lah guru seni kan hamas sekolah awi tenun dia melukis mural ka kenoti.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab alang kam anak ni ke. Nona tu kalah apa hin bagi masa ka naik kangan ni. Nona pelah hotel hadui sekolah alang emna. Wi nak jaga te dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak beka kira hadui alang anak ni lah. Aku ina hadui kang ane aku ilo masa hawa te masa hawa masa senggang lah hari ke agen kira ujung minggu lah
1: ujung minggu
2: abin jaka weekday te tak nyadui hak sekolah ngatok nanti ya jadi mungkin ujung minggu te mungkin te free up jadi aku lah masalah untuk melukis kira aku ina hadui pia terapi minda ke
1: kira sempingan tu anak dia lah dalam hadui yang
2: imnati sebagai hobi bi oi tak melukis ni ke. Jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awi te dah order teka nanti. Nyo kata lang imna ka ataupun nyo kenap dah lang order te.
2: Hagan nak aku masalah mungkin hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri darah pedang nana. Nah hagan kui nana. Bin nyo masak kui bag.
1: Kalau ngati ke nyo lang imna ka dah
2: nana. Hagan nak nyo lang kenap dah lah. Alamin tak nau nak kita jadi tak pilihan apa dah ilo awak ni nak kira ni nak kui ni nak kui kena jadi tidak dah nyok kui nak.
1: Ya alam nun tua bidang nore pak kendo nalang entang ngendap nani ke teka pedong-pedong to kalang na tak te kelawin na tak te tu sah di ke tak alam mina talang entak nati hui nak te ubung alang entak na te kalung-kalung alang entak nati te cebaran ke bi hilang paan maok semangat menika jai ka paan pejoh na kalung ikang ani dahin laho nun pengalaman melu kakak pasti kakak alam bidang seni kreatif ani
2: awing yah nak sejak ku melukis ka na ikang ani kena melupakan ke lah semangat hati habin dalam kena kui ba sang mijate hitam kira tak kena lang melukis nanti bi usiha dah kira mempromosi na usiha pecoh terus kan nanti lah kira memperkenalkan mentah orang luar nanti sebab atak lah nak kau nak minat ba bin, lang aku nang contoh lang nak nani lah habin gaya persembahan kak nak bo tak kala tak background na nanti. Jadi sihat ya kalau mereka biasa lah kagentam pinang lah. Jadi anak-anak na semangatku bah nak na kalau ikan tam ni terkenal nanti lah.
1: Abang hak deh ji identiti tam orang ulu kan dia lah. Marong ikan ni deh tak jo long tak senang na nanti. Tak hehe lang ni dahim nanti tengaran marong kata ni jai kak miat pengjam kak ke tak jo tu kan ya.
2: teka hak kawan ke halang ngeminat seni deh teka aku itu ngerantaran dah nutup kan nanti
1: pedong sayuka nanti
2: alam WhatsApp ke pedong alam Facebook tak kat ba nyenang kat kalung ikan.
1: Okay, jarun darah ika una kalung ikan ani ke cabaran naya ka ha te alam ika pegu produk alang sang imok mendaha. Okay, dan cabaran nak dahin

0: Masat ka masat.
1: Cabaran nap idea maring nap notoksan na lebih menarik lah anak kecil lah. Jadi masa anak kecil lah abin tak sibuk ni kat lama di sekolah ni. Mesti aman kita bila pekerja kena dek ya masa senggang masa jom minggu kata kenut deh.
0: Marung kalah nak ni kena nunok kah?
1: Marung warna ni ane ji kira alang ak kat lah mungkin dap dengan yang lain background color nanti. Tapi aku ni suka bermain dengan color bah, bermain dengan warna. Jadi lebih menarik dan nyenang kalau ikan nanti te warna nanti ditambah andin manik lah tete terkep te kalau ikan dek eh. Jadi lebih menarik mungkin lah dan nyenang nak.
0: Nah petuk pelmanak sang mete manik kan ini.
1: Anana idea ni men lang kalau ikan betong
0: menebut hong kan ini.
1: Enak na hong tak. Jadi menarik bah bagi aku lah. Jadi akala idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan ngati jadi
0: tilang nah ngetirit
1: abi mate nak te dinding eta abi te lapung
0: kira itulah wah ngetirit nanti hade dan jarun ka tapi tak dalam hadir seni kreatif ini pernah kang yo petading kira petading naik kang ni ka nore pana ukirannya
1: ya ni pernah ka kuing yo di jangun duman 2022 aja ka ulang tahun ke-60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petangnya pertandingan hak boleh pacikan lukis. Abin kira free si tadang rin dalam hak eh di kertas bahan tak kreatif jaka atih na kira free hand guna ke lukis.
0: Oh dah hak lim sedia bahan.
1: Tempoh masa kira free jam. Jam ke 2 jam kanan. Tempoh. Nak ke buka bakal bunji.
0: Nah.
1: Tang orang lu ni lah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang pihak urim nanti. Jadi tak perlu memperkenalkan
0: betulan. Jangan larah telo jakiri ngampen telo pejoh dalam segmen alang bayak lo. Kelenghi aji lagu joli lo kan ni alang hari telo nerepas igu telo kahi ya hati lagu lating tenan kena menadi ya. Lagu ni antu jumit tamli mana tak kelenghi radio kayan Mira FM.

0: meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit inglo.
1: Then pejah tangku tekak sigu andon kinah ka dahin ada ho tangan ka mendahnya no republia jadang mejoh dahin tavin ta alam hadusu piana ta alam ada tasan tam orang ulu ni ke wina ta alam nunun tua alang dang na dahnya ni minate kebudayaan tam
2: nunalan harapan ku menitam bena mentam orang ulu lah kan kenya ni awitam te bakatam lam nunun hadusu tamna antros na tua amin sayang ba hadui tradisi tam ni hitam am pejohna takut hak pade nu teh tua jadi harapan ku agar hitam nyam lebih nak beliagan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui suka hadui tradisi tam ni lang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid ha bale luar teh jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murip tradisi tam ni dahin pejen duman kita pejen ke home ka keliah keliah pe anak game-game nunan ya lang nai nyemau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendah nyam ni nunak tok tam dang menjat kenap dah nyam ja tapi ta lam hadui pe anak seni ukir nerepa nakalung ikang nun ni ke
2: ya anak ka ji cabaran menitang menitam lah bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni jadi bagi aku lah kita malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah biar min sape ke ngalung ikan ke nun ke jadi dahnya pun mungkin bila dahnya nang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan utilah. Jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu.
1: Hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripa lah. Kita ini nang minat anak tak tinggal nak lukis lukis sana dia minat dan kita nyuh dah pesak naik kang ni korek. Then nak kalau ikang ni nasi haji tu kalau melay anak dan melay an pekalai lah. Kita buka kelas daripa katuk marung na ikang ni ya.
2: Setakat ni saya kapian kui nak lah tu pengatuk lah. Abin pergi kui piaston jagung lah kan ya. Aku belajar lah kan ya. Bi aku pernah na pameran lah ngiyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana jaka artisan market kah jaka nanti teh aku buka ji booth lah kira promosi teh juan bah lang kedua na teh jangun ha piasa board club jaka Christmas bazaar kira doa angun ku kira na
1: pameran
2: pameran abin teh hawah ku jaga hati lah
1: jaga pameran nanti ke teh ke pelalu nyuhu dah na nanti ya
2: usika usika teh jaga hati bi teh kita matang-matang matang ke na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: dang sedia biar lang harin telok Noel Blue Lock iha lang kira utep ngelaman kau sangat belajar teh na lho
1: okey dahin awi teh dah lang ngenap hipun framika produk kan ni ke nunuk tuk dah sangi loy ka dan ka abara lubun telefon ka Facebook ka ka
2: ok dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan kui bara promosi na dalam Facebook full name kui Josh Langat Ngau lubun telefon kui ke awi dan WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon ke lah dan okay. WhatsApp kah nanti
1: okey telah dan nyinang Facebook nah hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak baraman adi okey dan ini tu nah hitam peji dahin maok so kenapa mereka jangan lahan sigu
2: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mama bayak kui lah kira ni bara pendengar marung hadu hitam orang bulu ni
1: ini maok so kenapa menikah jangan ngeluak sigu ina pesok la ante jaka alang habeh luak
3: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay na naman aday tampati hatik sangon lebih tetok segmen adat asen ya. Okay kerana hati tepat pukul 4 junang itam sang pejo peji kelenghi dengan lebih alangan Alicia baun salin dah na basah.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Iminongkrong sa yulang barang aknani.
0: Kano na nando?
1: Na, terha et ko alam di group. Tadhani ho kuy, masuaran kuy. Kureumun kuy lahu na tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kera, inang lubun akan ko ni. Nang imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan.
2: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunoto ka ni. Aku rasa aga kamoku pa. Tena jangu na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin dao kakui kira sin utong di lah. Kun hana ku eti. Ak nana tua. Tena jangu na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nana, kebuka uhanandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, na nopekang pesa dahuk do. Tena tu habri polis ti, tena repoti ke. Minatik si adalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dahadi, pekuli kunap, nusina ti gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Kelahina Radio Kayan Miri FM.
1: Okey, nuna namun ada tanpa ji hati kelenghi dengan halang pahamuan Radio Kayan Miri FM ya. Tidak lagu kenan lahu hati halang pahamuan menadi ji lagu halang kenan Rosiana Urai lagu Ulinah Lalau. Okey, kerana ini aku sengkeritam pejuang dalam segmen tam, segmen dengah alang naiman awang dale ya.

Pakai dengar halang una lasan kusi menita mate ji dengar halang ne man Mosko Zuine Zuila ati musang dah obara tetuk ati dalurat halang jadi tavit tanah tegen halang dekaya jadi hadaleh dalona ya ati jadi te dau telo halang lalau di. Okey dah ni anusang man pemangku presiden Zuine Zuila Delcy Rodriguez. Okey, tedo telo alang lalau di kajian geologi Amerika Serikat AS ati nebara te dua tanah tegen alang tua 2.2 dan hin 2.5 magnitude alang jadi hab Venezuela. Okey, tegen ni hati jadi kira jet 26 km men Pasen Moron dan hin 24 km men San Felipe. Padang bilun halak una loha Venezuela mai kueta anak kep tapi tak sak ayak along nah ini ya. Ati teji dalelhu alang kira gak tusah. Ani hana ha ibu negara Kalkakas. Ati kahum amin-amin alang ne pufa ya. Wina alang tak jadi ha daleh Miranda dahin La Guayra. Okey, nantuan na hati ji dengah alang unaloh dangah alang neman Moskow. Dengah alang kudah sekusi menitam, ji dengah alang neman Crunchy. Tina teh ji laki, hani dah sentai nak ngalang hani men Perancis ya. Nyati kira kalen alam ji usan batu asal ji lah kalau tak mini hati naik kahem jaka hasang masak tenaken ji ngalang kenem alang bau na hati 2,242 meter ya ha wilayah Gilgit-Baltistan ha utara Pakistan. Ok, laki ni dah menglan arana yana Gwilaimi Peril 40 jiduman ji menhang telol ong alang te kira ji pasukan te sang masak tenaken ngalang kenem alang te hati daerah Ganchi. Kira usan batu ais ni neka hom hati jadi bau nahana kira-kira 5,000 meter. Okey, peron ni anda menglan kira palo mate lah. Hajak agak batu air sendiri tak dual anke arana ti Boris Julie alang nama Perancis dan Christina Maria alang nama Switzerland anda ha leput pada. Ok, kerana ini alam dah na hadui pebeh te ilau dawani dahin geri patai merah ni ne ngileh mengalang anan. Ok, nantan na hati dengah alang nama Crunchy alang kusi menitam lim atang hinina hati segmen dengah alang nama hawan alang kusi menitam lim. Itam dang peci alam segmen nilaan te jaka alam pelan te daujima. Jima.

0: kita je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke perah nun hadu.
0: Perah larem mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalok nandi. Lalu gup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek na kes re. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelok ngapang tadi kinamin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak tadi kinamin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
4: Okey, nuna nama adik tanpa ji hati kelihi lagu lang kena luta emat lagu usaha hanit dau ya. Ini lagu nan geritam kerani hati tepat pukul 4.56 minit. Okey hati dah pitung tam lim tepat pukul 5 lebih na. Itam sang pejau peji kelengi dengan lebih alang pahmo men amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. B menita melengkelengi Radio Kayan Miri FM ni pakai FM pitan puluh 5.7 dahin pitan puluh saya puan kosong. Lalu menita melengkelengi ngejeloh My TV tusu je kosong. Itam sang peji dahin dalam teledio kenyai ya. Di menita melengkelihi Radio Kayana ni pakai FM G06.G dahin G0G pentusu lahum menita melengkelihi ngejeloh radio online menita malang peji live dahi ke page Radio Kayana ya. Itam sempejoh atang pukul 6 lebih. Okey, alam tapi dah dengar aku sempah apa nitam hati kelihi G sampai sega menitam lima.

Cantikkan selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usai tali dia. Tahun siut 25 atau bulan 6 2026 siut tepat. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemengan Eni Bungan.

0: Perintah hadang ala bat cadangan bagi ngetiga laa program Budi Diesel jadi Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah ngan nak penukan bagi penyelarasan subsidi bahan api inana nadang cina cata bulan 7 inana ke ya patut nak awang ngana ke pejadik kidi inwan. Ina senang gayeng ya jadik kena ini dah jinana pejadik Budi Ron PN Pulau Lemah ngan miko dawa perintah alat bad dawa tira ya badak kota ya un ya biun kuat bagi diesel inana uko pengenyat kota tambahan ca atau liter ya sukat nak bagi ida dia ca ya petirak bagi nadau kuma kelunan dia lah dengar ke Kuching ngan kena ina Datuk Sri Amir ya pekuat ngan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi tainumau senang ca ya Chow Station ya un kak janan Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin kak Kuching. Program anak kit PAK Sarawak ya peluak senang komitmen Sarawak bagi nagabla SS ya asas lan literasi ngan pekinapa numerasi murid puyan ini hinana sedia bagi keluhan modal insan ya un kualiti ngebaya aspirasi pembangunan kat negeri ini. Menteri Pendidikan Inovasi ngan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin Yakuma lepa tisen nang kemahiran asas ko baana baca nyurat ngan pekina pengira inana capuyan yak biok lan kenada dini sukat tecok laa dalam bidang akademik da. Program ina hinana ka awang nak awang pala murid ini perlu intervensi ya selau ngana sukat kengenyang lah terkajak dalam bidang pembelajaran dah. Puyan ini pa kengempau lah semangat dah apan penco maju dalam bidang pendidikan ngan ya petirak pekina dau sidang media ngana ya pejadik meke PAK Sarawak kak Kuching. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidia kenyah, Mir FM. Mungkat badan maikat nak kini temsah ngana sukat pakai kobaan pengalai bagi mung inu-inu urusan rasmi miko datira ia lepane cin Kementerian Dalam Negeri KDN gayeng ngeliwa maikat generasi madang biona wajib pekua bagi mung rakyat Malaysia ngan inau kok kelunan kadok bion perlu pajak teka upis Jabatan Pendaftaran Negara bagi ngeliwa kat badan da dalawa tem tiga ngana sukat pakai nak pepekinah ida dia un kad badan plastik kad badan ya un mutu ya tiga lan maikat versi ca ngan wajib ke ngeliwa kidi palak maikat generasi madang pekeno-pekeno dalam jakak telu uman KDN kuma pekina dau siuk mipa utu bertulis kat Dewan Rakyat ya peluak ngabayak portal parlimen tau ini ngan kementerian na mipa utu ya peluak ku onna ahli parlimen kota baru Datuk Sri Taqiyuddin pasentuk gayeng ngecok cin isu ya pesek ka ngan nak penukan palak gayeng kelunan ya gayeng keluan maikat generasi madang ngan lebih tiga laa. Lema puluh tujuh da projek Janan Bio ya ala nilai puluh tujuh nilai juta ligit inana tem dalam projek Jematan Iud ya ala nilai capuan ayah juta ligit lepas lulus kat kawasan Dun Lambir bagi nagablah kemudahan infrastruktur kina. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas juga embas ya kumacin pengaduk ina on 20 ayah da projek Janan ya lepas tenuyan ngan suik cinina laa dalam na asik peringkat teh inana ke Nuyan Kidi. Bagi projek Jematan Iud, pat dah lepas tenuyan dengan dua dal atem edati kidi. Pembangunan ina hinana bagi ngetigalah asat kelunan kaduk ke buka awang bagi ekonomi madang kat kawasan-kawasan awang pasen. Ya petirak Pekinadau sio Majlis Ngiling Bidai Gawai Dayang Dun Lambir kat Miri ngan teks tiraa ya lepa baca kuun wakin Timbalan Menteri kat Jabatan Premier Sarawak bagi Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Dalam perkembangan dia ca 54 da projek repair kecemas repair janan dengan apa kini apa kat bahagian Miri kini lepas lulus dengan peruntukan ca atau 40.5 juta ligit kaum dengan gayeng repair janan dengan apa kini apa janan jematan ya kira ke suka repair dengan lau. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC pemongan polis di Raja Malaysia Sarawak ngalaca gayeng yak maung pengekat telekomunikasi yak pekiuk ida ngelau ngebayak ca operasi bersepadu ops lusuh kat pipa Kuching. Pada awan dengan pekinapa Kota Semarahan kat Kota Sentosa siap puluh ayah atau bulan, abis puluh pian atau bulan 6 yang lapar ada. Nak asyik gayeng persak, ngebayak kaduk naan pengekat ke telekomunikasi pegangan bateri Steven Pemancar, stesen pemancar dengan pekin apa, unit radio RRU dengan pekin apa, pekiuk ida pakai dengan dua ada usah ya lepas siok tan siok puyan ina bagi mepo siasatan dengan MCMC kuma kes ngelau aset telekomunikasi dini sukat kengecuk ngan ngacau laa perkhidmatan komunikasi ka ina. Kelunan dini suka siok denda abek lemak atau ligit atau pa siok jin abek lemak uman atau pa dua-dua ina caliwai. Jadi ina tok dengar tepatau ini, dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Jin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejaya kat usai tali dia kenyah Mir FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo sarang.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami kejar yang lah kau setali dia kenyam FM. Selamat tetap kami kami mengenang kini jam tempat akini peluk 4 minit 8 jam melemah kita tetap tahu ya tiga tawai kami kami dia kejar yang lah kau live FB ngana on per message madang ke benawe baca lepas kini hanya soalan kami kami nak ke baca kini tiga tawai kami dia lepas kejar yang lah cina jam telu abe jam nak kini sengen nak ke ngana pergi apa nyelamai kami dia kejar yang di jenis bungan kak TikTok kena hai harap tinggal sengelah tua. Ya tuyang-tuyang tepat untuk tuyang lah Cina tanah Melayu kita Cina Perak dek kejayaan lah hai ya harap tiga sengela tua ngan selamat lemai ban on patu yang tu yang tepat dek ca ya selamat tetap dok kenyah ya ngan pekin apa ku mai kemong sana ke pikir racin pitu ikam dek suka bersiaran ngela ka uma-uma dadok kalau pok daya kinata harap na tiga singla tu Allah harap kembangan tawai nang gayang kem ta tau ini dalam pengajian tau ini ngan on palai baru kena dolek cin ko de pegayang pikin nanyan tawai kem sana ke ya ngan pekin apa ku mai kem dengin cerita nak kini ketisen on palai pajak-pajak kalau tahu lek kalau mana pergi nala ah dan kadok gaya yang ai kemti ngan pergi napa undiak demam bola ya kita senak tepat aku si kedia apa sentuh keputusan ngan pergi napa on kedia info-info lah ke kusi ku mai kembang okey okey, abian kalau ikam ngena majan-majan ni dengan sana tepat dia lepas mata message ke live chat ke ini. Ikam dia lepas kejayaan ngela Cina jam telu orang Baron Rose, Dublin ke Baja Ita Suling, Asfian Mahius. Ngena message mana orang lepas ke naat kini tapi ke baca nak kini lah ya. Dan ngena dan jam ke telu ini Cina clear temawai MJ. Selamat petang DJ ini dan selamat bertugas. Terima kasih keling temawai ngap kenapa Baron Rose. Ya tem kejayaan dengan cik abis jam nak kini tiga tawailan ya kusi gaya awang kumah akik orang piaun kusi gaya awang dengan nak kini hujan kasar dah ini 26 minit orang betisan nak kini tem hujan takin ib barib dawa sampai batik kok tadi DJ ni ya atau pan jadi pakai sampai batik lah ilo ya sokong batik ilo ban ilo nasik kini pakai dok dia pakai sampai batik tau ini nang atau pan ada upis-upis ilo nasik kado pakai sampai batik lah ya tinggal tawai beres ok ngan pergi apa kumai kemong sengen nak ada kejayaan ngalah ni kena salang bodang lah kejayaan ngalah tegalan ya hai kem dek kejayaan ngalah tau ini pa adang bang dengan tawai sukat pemong kejayaan dengan jam okey ilu pesalah dengan akik ngebawa na ilu mong ini cablian kuma ikam dia pemong kejayaan akik nyelamai ikam dengan bangan tawai tahun ini dengan akik selamat tetap kuma ilu mong.

Ini lu tenasik ke ini ya naik surat dengar saya nak kira pasal tu info lega runcit petrol ngan diesel iru nasik yang ada yang Cina tahu ini 25 tahun bulan abek 30 tahun bulan 6 uman 2026 jadi iru nasik ke ini medana ron PM 7 iru nasik lega paling gin ala puluk sin ron pian puluk lemah hilo nasi ke ini ya biun subsidi telu ligit 47 sin ya pakai budi pian puluk lemah hatem biun awai pekaliu lah ya cari ligit pian puluk pian sin ngan diesel ilu tenasi diesel lega diesel kat tanah semenanjung Malaysia cepat ligit 7 sin ngan ka Sabah, Sarawak dengan wilayah persekutuan Temkuak 2 ligit puluk lemah sin dengan lega SKPS di nasib kali ini 2 ligit lemah sin anun Ron Ron pula SKPS 2 ligit lemah sin dengan pekin apa SKDS di nasib 2 ligit puluk lemah sin ini nasib nang lega subsidi lah ilu nasib ke ina ya. Ok nasib info ke kusi kumekam dek kejai ngala ya tiga tawai kumekam dek tam kejai ngala ke ina sengah nak ke dek pemong kejai ngala ke TikTok ini bungan kina ya selamat tai tahu hai ni Ronel ya tiga tawa ya tiga tu ini ya okey hangan ikam dia kejai ngala ka live FB tali dio kenya Mir FM ikam dia lepa like ilu ngan nak love kuma DJ ini kina tiga tawa kuma Jeffrey Balan, hello, no dengar tau ini, ya, bagaimana Cik Nyurang Dingai, Yun NG, Dublin Kebaja, Baron Rose, Sen Lilian, Keling Temawai MJ, Rofina, Rofika Linda, Alexandria Anyi, Christopher Jau, dengan Flo CTJKSB, oh, okay, Alexandria, majan jom biar mesej sakit, oh, okay, Berino, live ya like ini tu apa tinggalan pinah ya tiga tawai kemudian kejayaan lah ka use tali dia kenyah Mir FM ya tiga apa kemudian pemang kejayaan yang DJ ni tahun ni harap salah lah kini kita tepat ngeringa detik belian ini Cina mening jadi kumaikam dia bimbin kawang kina bamba kina ya tiga tikam tain ya harap lu dah nak tawai sekarang.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami kejar yang ala ke usia tali dia kenyam Mira FM. Ya, mungkin jam tepat nak kini 23 minit lepas jam lemah kita tahu. Kini

Ya, okey, tiga sana ke kami akan menjadi jaya dengan lekat usai tali dia kenyam Mira FM yang kena jam tepat nak kini 20 pian minit 8 jam lemah ke tetap tau ya ke ingkin lah kami lomong info kami akan menjadi bersiaran dengan lekat usai tali dia kenyam atau ini dengan nak ke okey tepat tenase ke ini jadi tepat tenase tepat ngeringa do ini nuat ya kami akan menjadi madang bersiaran dengan lekat usai tali dia kenyam Mira FM mungkin tepat tenase cak info ini ke kalau kusi kumahi lomong Inana ko mekem dia owner selapang patah ka daerah Beluru hai be nawa ya nang gayeng tenge cek ngan renew lisin jam ngken buop selapang kemla ya jadi ini ko mekem dia on ka daerah Beluru kina apa nawa nang tabulan 20 PN tabulan ngan 30 tabulan ya 20 PN ngan 30 tabulan 6 ini ka upis ke daerah Beluru kinalah ya ke upis daerah Beluru ada tiga yang pekua persak selapang dengan pekin apa ti rinulisin cemlah ya jinan ina jadi kumekem dia on ke daerah ina apa na alak bahat lapas entok ini ya apa bi on tetapa la tai kecuk tau bulan bahaya ina dalam kembi on cek ini ya ok nasi capuyan ke kursi kuma ilumong kumekem dia kejaya ngalah ngana kelepai na pelaan nang bulan tujuh ini ya ke kursi kuma ilumong ka ba daerah Telang Usan ya idati ka upis daerah Telang Usan inana nang program ya kuat te persak selapang ngan pekinapa lisin selapang ka upis daerah Telang Usan inana siuk cia atau bulan abe 2 atau bulan 7 ya jadi penyeng tu ina tapi ikam sukat neranak kidilah atau bulan ina ikam dia kat Telang Usan inana cia atau bulan abe 2 atau bulan 7 Oman 2026 ikam tiga yang enak ya ok nawai tabulan nas kan ake ku mekam dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyah Mira FM ok tiga pang kita pak pesalau ok ingkin ilung ringa ada cablian ini cablian ya kadok tuyang-tuyang tepat dia ya kalau minat belian retro lah ya tepat ngeringa ada belian ini Chin Chicago.

Ya, okey, tiga sana ke kami akan mereka jaya dengan anak usia tali dia kenyam mereka FM kena jam tepat nak ini 40 ayam minit 8 jam malam kita tahu. Ya, akan gina koma ilumong sana ke cha info ini ke di sana ni kami dia kawan kena dia ngena-ngena pasal info ini.

Ya, okey, tu yang tu yang nak kawan kita nak kita sena kadok nak ani lu dia tim nang ikam dia minat nang bola ini demam bola Piala Dunia. Okey, untuk yang kepada ida minat Jerman, umpalai Brazil. DJ ini Korea. Kami peloti ya, ngan Jepun. Okey, okey, nak geng gitu. Kumai lomong sangat lagi kumai kem nak kejaya ngan kak usia tali dia kenyamir FM nang keputusan ya ti kenempam dah. Lunase nang perlawanan kenempau na Milan grup A. Lunase kini Cece lawan dengan Mexico. Mexico menang 3-0 dengan pengenal partai nang cak perlawanan laah Milan South Africa ngalah Republic of Korea. Lunase ke ini Korea Selatan kalah kon South Africa cak 0. Dalam kena belang kita patah nasi kini Scotland dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Morocco lawan dengan Haiti. Hilun nasib kali ini Medan Morocco menang 4-2. Jadi lutailah nang grup B. Hilun nasib grup B kali ini dengan akhir Medan Switzerland lawan dengan Canada. Switzerland menang 2 ca. Dengan calah grup B. Hilun nasib kini Bosnia and Herzegovina. Hilun nak lawan dengan Qatar. Bosnia and Herzegovina menang 3 ca. Okey, nasib keputusan tahap dah sekarang nak kenempam dah. Hakik kursi kumak ilumong. Ika mendek kerja dengan lakak usai tali dia kenyamir FM. Dengan ilu nasib lah. Ngena nang tim yang akan main empam ini. Nah, ya ilu nasib ke ini. Sekarang nak medan nang grup E. Ilu nasib Karakau lawan dengan Ivory Coast. Jam 4 mempam. Jadi anak mata kini tahan mata 4 belali mata rat kini ya. Okey, ngana pengina pelajar jam 4 Ecuador lawan ngana Jerman. Dapatan hasil anang grup F medan Tunisia lawan ngana Netherlands, ngana Japan lawan ngana Sweden. Dapatan nasila grup D sengana ke ya. Grup D midana Turki lawan dengan USA. Dan cala ini jam pulo mempam lah ya. Dengan cala nang grup D. Inana Paraguay lawan dengan Australia. Jam pulo mempam. Okey, nasi info ke kusi kumai lubung sengana ke kumai kamdek kejaya ngana ke USA tali dia kenya Mirafam Piala Dunia. Ya, dah penjumpa mungkin jaya kau saya tali dia kenyah Mira FM ya. Aku mai kem dia madang bersiaran ngalah tiga tawelan kuma ikem dia peketo pemong kejai ngalah ngana singkat-singkat liwa nyukung ilo kau use tali dia kenyah Mira FM. Okey, hello ngeringa ada tip belian ni sengana ke kuma ikem dia madang bersiaran ngalah tiga tawelan kuma ikemong. Ngi tepat ngeringa ada tip belian ini Cina Nai.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kem datang ke jaya ngala ke usia tali dia kenya mera FM yang selamat tahu kumai kemong sana ke ya berkira lah cenpi kem dia suka bersiaran ngala tahu ini. Okey, kita tepat nase lah info-info ngan pekin apa ikam dia mata mesej kat live chat ke ini. Ya, pekin apa ikam dia madang bersiaran ke jaya ngan DJ ini ke TikTok kena. Okey, tiga tahu elan. Akin-kin kumai lumung cah info ini kumai ikam anak-anak atau pesan yang sadin lah dia tembian melai on lisin dari ba ya, lisin dari ba motosiken ini ya pejadik kon okey parlimen nepi dua ca pi dua ca pian miri jadi puyan ini hinana ku mai kem dia bion melai on lisin dari ba ikam na sehat lah ya sihat usam ngan bion on senarai hitam mahkamah JPJ ngan kenapa PDRM ya cok cin jenayah lah ya okey ngan syarat-syarat ini inana ikam perlulah mestilah warga negara Malaysia umun 46 uman te kempau na keutamaan ini pala ida dia terima bantuan ko anak ikas SCR yang mungkin apa golongan B40 lah ya jadi tanggungan pala ida dia penerima bantuan dini inana layaklah memohon ngan pekina pula bin pernah on lisin deriba ngan cok cin kes-kes jenayah pekina lah ya ina si ya patut ikam alak bahat kum ikam dek kelok tai ala program bantuan lisin deriba BLM My Lesin Motosikan kelas B2 ini ya jadi dalam on utu-utu atau pekam kelok saya maklumat inu-inulah ikam suka lah teka pusat khidmat rakyat khidmat rakyat parlimen P2 Capian Miri ikam suka telepon tepala 02 ayah lemah 20 P46 atau pe ikam suka telepon JPJ Miri Muhammad Ferdi bin Jamal 03 ayah 00 PN lemah 54 atau pe ke bahagian program lisin ya ke akademi memandu lah ya inana kosong caca calma 20 ayah 2 capian aina si info ke kursi kumai kemong dia tembe mulai un lisin deriba bagi B2 atau pe kelas B2 lah ya okey hino dengar tahin sangat tepat dia madang bersiaran yang cik tahu ini tepat kena nuan lah tepat ngeringa ada tip belian ini dengan nakek ya.

Ya okey, tinggal sana ke kumai kem dek jaya ngala kau setan hidup kenyah cablian selawat lancin Elizabeth payak kumai kem dek jaya ngala ya majan lebih ngeringa dah dengar cin Elizabeth ni ya. Okey, ya ni kata awai awai tak in ya matai taup DJ. Okey, tinggal tawai lan ku mai kemau sana ke. Okey, jam tepat nak ini 56 minit lah jam lemah kita taup tau. Ya apa ini tok ni lu suka bersiaran ya. Ilu kemetok lah siaran lah nempam ya kejayaan DJ ini tam lepas nempam ya jadi aku mekem nawai nempam kejayaan lah dengan DJ ini dengan juga tiga tawai kem dia lepas kejayaan mata mesej kat live chat tak lidi kenyah dengan kenapa aku mekem dia kejayaan dengan lah kat TikTok tiga tawai sekarang nak ke dengan aku bahan pengalai lah siuk jam 6 hello pencung kering ada siaran Chin YFM Impan Kucing nak. Single iway DJ ini menawai lumung apan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga fungma lah jaga tiga tirak lah dengan harap ni lo peketo bangun tawai dengan maju Chin tau ini lah selamat tetap kumai lumung kira apa ini tu nah ilo bersiaran jam 6 penjolong ringan ada siaran Chin YFM Impan Kucing belian pengebayak lan. Okay, belian Chin Jermi dengan Simpson nyak ni kena bye bye.

Ya, selamatlah. Lamai selamat kita bergulai. Baru peningat semua. Disadari 5 hari 4, 25 bulan 6, 2026. Ke lemai tu bergulai kau, aku baru. Belah baru dia tu nyentuh. Okay, pukul 9 malam tu lagi. Ya, bekas lama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bekas lama mega. Pukul 6 lah 15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin tu lo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Encik Jenang Anak Timbu, hanya penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi Benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai kita terus dengan program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

The Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, begini apa tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peningah sada Ari Limbang. Bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita bak Hello Y. Lebih lagi sehari itu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomong ia ke dekat diatur dibagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ia keterubah tu peningah berkawal ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ia ke dekat diatur bak dua itik palan ia ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sepakar mega dekat diatur tau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi mega dekat diatur bak singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peningat bak program ke beketuk nur kita uli beli barang ya ke dikuna ninteng hari baka beras teluk manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah. Anggui ngagi berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera ke mindset ya. Jadi tok ya ke diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu. Jadi program tok peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma tau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta megak tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantok tumu kelebih lagi berkawal ngau pengerai runding. Hanya berita ya kedua. Lalu berita ketiga atau peninga pergila ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kiduruang ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi bakal mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya ke bukai ya kena diguna agi ya ke udah rusak. Kita tau nyua tau ke nganjung barang kitanya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi. Nyak berita ketiga ya. Lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak ke dikumbai Innovating for a Sustainable Future Adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak.

0: UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ialah berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak kelebihan nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikenak baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tau kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tau kelebihan nembiak sekolah laban program tau diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya. Lalu bisik megak pekit diatur kelebihan lagi ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peningah ngujung ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih ngagai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Y Bintulu. Jadi kita terus berulang kami ke lemai itu peningat semua buat program Randau Penggerai.
2: BID itu nya broad in that arti ya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nyadi sebenarnya lebih baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
3: Encik Dinkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah ke kita dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelinuh menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
3: Daisy, anak Bennett Prady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Menilemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Saya bergulai baru ke lemai tu peninggal semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam program randau pengerai ungkup ke minggu tu. Jadi temuai ke bisik bergulai ngaku di konti. Jadi pemegak ngaji kita ke baru jabulain kami. Dia tu kita ningat ke program randau pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala ngau temuai ke bisik bergulai ngaku di konti. Selamat lemai tuan.
1: Oh, selamat lemai DJ. Ngau bala peninggal bakal ke lemai tu.
0: Oh, jadi bala peninggal oleh ningat ke program tu tadi randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang atau ke boleh medak Facebook Limbang FM pasti dia di Benung Live dia tu naik.
1: Ya, Benung Live.
0: Jadi nama berita lemah itu?
1: Berita mana maka selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai naik.
1: Ya.
0: Bisa pulai benua asalnya?
1: Nadai pulai itu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisa ngabang, ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Nadai aku minang itu malam tikup satu aja agak boleh kaban.
0: Oh, bawa pasar itu.
1: Bawa pasar itu.
0: Ya. Oh, jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah, Christmas.
1: Tahun baru Christmas kah? Pemisi.
0: Oh, okay. Oh. Ya. Jadi itu selamat datang Genuan tu tadi hanya Encik Jenang anak Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Nuan tu tadi ukai orang ke baru selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu.
1: Selalu datang kita. Selalu datang kita. Nyo ketika kali aku dah tahu lah dalam tu.
0: Tahun tu.
1: Tahun tu.
0: Tahunnya kemarin ini dari Bahasa Angkong ya.
1: Bahasa Angkong. Baru tu ketiga tu bulan enam.
0: Okey okey. Jadi awak ketua tu terus ke randau tu ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peninggal. Lebih lagi peninggal kita ke bisi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya ya. Selama lemai sekali lagi bala peninggal. Jadi kebenarnya batar randau kita bakal kesar itu enyak. Ungkup khas gawa. Baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi baik kita bekas ser itu lah jadi tajuk kita ser itu enya ngirup engau likun mana agi bado enya tau ke randau ser itu ukai dikena merangsang lah terubah aku mada aku kena masang sapa-sapa ngirup alkohol
0: kira bisa
1: bisa lah kan ikut nyebok alkohol lembut ke iban
0: kira
1: bisa nah nadai merangsang atau ke ngelaku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang toko tangambik ke kita belajar bekeni dekat ngelantang kediri ngawak irup ngau cara ke lebih merti nyeliah kediri ari ngirup arak kelalu mayuwa serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama otak kumai alkohol tu enyak etanol, enyak sebangsa bahan di present kebukai yang ngurang ke fungsi sara pusat anggau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita, ai irup beketua di Sarawak anggau lihing di Sabah. Ianya ai irup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami baka gawai anggau keamatan. Tanya pen pihak pengawak nyual ngau ngirup ai bisa kebisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023 siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk resiko bebadi pihak mega empas timpu panjai bakal pengerusak hati penyakit jantung engau gian.
0: Ya tadi bekal engau pengawal ngirup kai kai bunyi kenuan tu tadi kai seminak kita ke pegawai tadi.
1: Ya ya
0: betul. Nanti kita hiban tu tadi.
1: Mayang mesti ramai.
0: Nah, milihnya tadi maya bertunga.
1: Maya bertunga. Maya
0: okay,
1: maya bisa
0: ramai.
1: Ramai aja.
0: Okay, sebenarnya gawai.
1: Maya bergulai ke belakang ban. Kayaknya lah, kangau je minggu. Kayaknya.
0: Oh, was dah.
1: Ya, maya.
0: jadi kini ke nama tu, Ibiza tu, alkohol, alkohol tu tadi uleh, uleh nganuk tu buah kita. Itu kesan. Kesan. Kesan kesan alkohol tu
1: kesan alkohol tu anggap tubuh kita ni. Jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita hanya terubah ya hanya toxicity physical atau tubuh hanya dekat tampak abah tubuh kita 15 minit pengudah kita ngirup arak atau ke bisa lalu tandanya tadi dekat mengkang dalam tempoh beberapa jam nyentuh ke hari sitik. Jadi tanda salah guna arak atau harap bisa tu nyengkaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati, tiba lemak atau ke fatty liver. radang ati tu ke hepatitis, ngau ati tibisi parut tu ke sirosis. Yang kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisa dobangka, sitiknya mabuk jangka pandek, jadi kesannya tadi ngasuh mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, enggak regas, enggak tentu liah berjalai, atau kegagap jaku, lalu enggak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu, ya kebalat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding, serta ngembuar risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian tu ke hidup sedak ya berpanggai engkau alkohol tu ke arak bisa. Jadi orang ke gian tu berpanggai engkau alkohol setiap hari, lalu ngacau penghidup biasa sedak ya sudah kaul engkau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari dikena ya nyapai kesan ke sama atau ke layaku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ya baduk atau kekurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa gian atau ke tau nyadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, nyadi antisosial, tukang gak bulan ngeromayu, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawak atau ke pengawak jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau, tau ke dibuai kerja laban ke selalu nadai nurung gawak atau ke ndak ngeja pengawak ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngebuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Nya tadi nem kesan tau ke nemo tu utai ke tau ngano tau ngano menya
1: ngaso utai ke kalau ngirup ko lah.
0: Jadi batu tadi tuan eh. Jadi inisiatif tau ke pengawak perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di benua kita.
1: Jadi negeri Sarawak datu benua nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai tak nak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak datu udah numbuh ke siri sehat Sarawak enyak kimpin pengledah pengerai mesti mayuh tik ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kimpin tu ngemarat ke kimpin 3S enyak sedikit sederhana, engkau selamat. Engkau bermacam episod video penyedar ungkup bermacam renggat umur engkau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda dengan muhabub rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
0: Jadi dalam utek disebut nun tadi konsep 3S tu ianya sedikit sederhana engkau selamat nama arti ngirup engkau selamat atau ke engkau likun tu tadi.
1: Jadi aku kak nerang ke ngirup engkau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup engkau likun artinya kita nemu takat drempo serta oleh ngagak atau ke milih pemutus di betul dengan drempo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikena ngelantang ke diri berami berbutik ngepangan engkau ndak ngerugak drempo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standar atau ke standard drink ianya sitik hari cara ketau dititah ke kita nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
0: Jadi tadinya tanya ke sekali tu inya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu.
1: Betul.
0: Dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
1: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai bedaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi atau ke rak bisa tu tadi ukai disukat nitia ke pemayu butul tian atau ke gelas ke dihirup kita lah. Tian disukat ngena unit ke dekumai minuman standard atau ke standard drink ke kurup putih. Jadi secara umumnya tadi dalam siti hidangan airup kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol atau ke etanol asetulin. Nyalai nemu takat arak tidak kebenar ke berguna amat ke pengerai engkau penglikun kita. Jadi nitiah ke garis lalau am, lelaki hendak tahu ngirup lebih hari dua minuman standar sehari, seraya balas sidak ke indau, hendak tahu lebih hari saat ngirup satu minuman standar sehari. Lalu alkoholnya tadi, untuk harap bisa hendak tahu dihirup lebih hari lima hari seminggu. Nah, jadi cara ngiro kita ngira minuman standar tadi bisik-bisik formula ya lah. Jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan liternya contoh ya. Yeah. Didarap kita ngiro dalam peratus persen alkohol ke dalam air tadi. Kalau ngiro darap kita ngiro formula yang memang kena ketegirannya tadi 0.789. Itu aku kak merik tiga contoh air hirup kebiasa di hirup kita itu lah. Jadi terubah tadi aku merik contoh hanya bir. Ya, jadi dalam setian bir tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadi dalam air tadi bisi 5% alkohol. Yeah. Jadi darab kita yang formula tadi 0.89 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi satu. Masuk satu tin bir tadi dikira sebagai satu minuman standar. Jadi bila satu minuman standar sudah dikira ke disarankan oleh kita upes pengerai, lelaki tau ngirup dua minuman standarnya tadi.
0: Kira dua tin lah.
1: Dua tin.
0: Nyamai dikir,
1: nyamai
0: ditemu.
1: Sehari.
0: Sehari.
1: Indo ngirup setian aja. Tapi nak tau lebih hari 5 hari seminggu lah.
0: Standard
1: rekomendar ke?
0: Rekomendar ke UPS.
1: Kira ke selamat
0: atau dihirup lah. Artinya lebihnya.
1: Nah, lebihnya di kesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi hanya tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena. Ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita mereka sama 13.5% lah alkohol ya. Maka contoh dari dalam tua itu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisik 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Di laki 4 iku laki. Okay. 8 sidak ya laki boleh ngirup 2 gelas mit ke ngundang 100 ml air tua. Jadi sudah tahu ngirup 2 gelas tuanya aja untuk sehari. Indo tahu ngirup segelas ke ngundang 100 ml tuanya sekali sehari. Tidak tahu lebih hari 5 hari seminggu. Oke. Okay. Jadi contoh ketiga dan ke kuat lagi alkohol banyak langkau. Okey. Contoh ya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol jadi kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisik 30 minuman standard. Jadi tau dihirup 2 gelas mint 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas mint 30 ml ungkup sidak ke induk lah. Nak tahu lebih dari 5 hari seminggu.
0: Tadi ya, standard.
1: Standard deh. Cara kita ngira standard deh. Keselamat untuk dihirup lah.
0: Ya tadi. Mana penemunya lah. Aku tak kalah ke. Maka kita ke meri. Maka nuan ke meri. Nama tu penerang tu tadi. Laban. Nanti baru. Maya kita ke gelomok. Tak ada yang ngiranya.
1: Tak ada yang ngira. Satu aja.
0: Sikit lebih apa ya. Tak ada yang kita.
1: Ya.
0: Lagi gantung
1: sudah ya.
0: Auto kita dari standar ke diberi pes kita nih.
1: Ya keselamat untuk dihirup lah.
0: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup berguna amat dengan cara ngirup ngelikuan. Begini ke boleh nerang ke lebih sili lagi pekawal itu.
1: Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita hendak ngirup lebih ritakan nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali ianya ndak likun atau ke binge drinking ianya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat ianya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, caranya tadi
0: maka ngirup ya mak tapi maka kita ke selalu aja one go
1: out.
0: Kira ada selamatnya
1: ndak selamatnya
0: normal lagi
1: out. Jadi cara ngirup sedikit tu tadi itu kami mimitnya hirup luba-luba lalu merik masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi. Lainnya ngirup sambil kita berandau ngokaban tukar-tukar cerita Ningal music, ningal lagu. Ana ngirup gue guai, ana gue yang lalu ngelanggak ke yang suara mereka deh. Nyak, ana nuan go deh. Oke. Ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang. Oke, okay. Kita tak madah ke diri ndak lah. Nanti orang contoh turun merik kita, kita tak madah ke diri ndak. Nyadai ngawak nanti kita nulak pemerik air irup. Nanti lebih hari patut tajak penkaban kebukai agi nerus ke ngirup. Jadi betati ke tubuh, isyarat tubuh ke tempo. Contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pujah kau pendiang kita aja bengal berasa dunia tempo kita ya cukup lah ngirup. Kira sedang, udah cukup banyak. Oke, okay. Jadi ketiga, ya, selamat atau ke milih penglikun atau ke hidup likun. Ya. Jadi anang hirup bercampur mayuh bangsa alkohol atau karak bisa ke berbeda bangsa. Berbeda empas, laban tau ngasuh, mabuk, ngejampat, lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa. Anang bangsa diri ngirup lebih hari takat, laban pengerai ngau pengelantang, diri kitanya lebih berguna lagi. Jadi ngatur pemulai diri ngolikun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam. Anda nereba ke diri, diri pun untuk kita nyepalau atau ke mabuk lah.
0: Oh, nyata tadi berkawal ngau kebuah kita tadi. Nama tu, nyau sokat ke ngirup.
1: Sokat ke ngirup.
0: Jadi batuk tuan, jadi kini ke bantuk penangguh gian tu tadi, berpanggai ngau alkohol.
1: Jadi bak kita di Sarawak tu bisi di diberi tempat khas ke tau mantuk kita semua tuntun nanti kita tu ke balakaban kita tu tadi gian tu ke berpanggai bak kohol hidup yang tadi. Jadi kita tu datang ke pusat henti rawatan ketagihan tu ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi servis ke bisi disedia ke bak dia enyak keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua enyak klinik berhenti merokok enyak bantu badu nginsap. Ketiga klinik terapi gantian ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah bakal contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol tu ya nyade ngagai sidak ke gian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi bak kita limbang di tau kita tu datang ngagai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya siti klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebes Oscar tau. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah nai buang antik kita nyonyo kena tangkap lah tau ke kena tinggalkan undang-undang.
0: Jadi tu nyonya nanya tu tadi tuan itu berkawal ngau bantu ke orang ke gian bak kohol bantu topik tu kohol satu tu ni. Tu ungkup kita di limbang ke lawas ni.
1: Ya, ke lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap ngau fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
0: Engkau bisi data kini limbang tu tadi. Orang ke erti ke kutu tadi orang kuda datai agak kliniknya ungkup ke nama tu tusah ke gian kohol tu
1: gian kohol jadi ke dia toknya tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi mengisap mayuh lagi enggau ke berguna tucuk dadahnya semuanya bisi lah tapi ke mayuh lagi untuk gian ngisap lah
0: ngisap tu sikit bisi berlimbang
1: atau ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi
0: semua bisi ni jadi betul nama kini pesan tuan yang mensia mayuh topik tu bakal ke malam tu
1: okey jadi munyi ku aku bapun randau tadi randau tu ukai merangsang siapa-siapa ngirup alkohol jadi upis pengerai tetap nyekat ngau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engkau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mensia mayuh pihak me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari macam penyakit tidak berampit lah jadi munyi ku jako kita iban kelia ngirup anda sampai mabuk berjudi anda sampai puak nyabung anda sampai habis manua jadi mangkang menua mangkang dunia ngetan ke bangsa.
0: Okey, terima kasih Genwan. Nanti sudah limpang ke Kunti. Ini topik ke cukup mana? ngirup ngau likun mana lagi pada tadi ukai maka kita pergi lah pun bisa ngilin bedai
1: dewan dia betul betul
0: jadi sama-sama sama kita itu tadi jaga pengerai nih
1: jaga pengerai diri lah
0: terima kasih tuan
1: terima kasih DJ
0: laban dah limpang ke rumah itu jadi maya bukai kita bertemu baru
1: ya.
0: Jadi begini tadi peninggal semua randau aku bergulai dengan Cik Jenang dan Timbu ini berkawal ngau ngirup ngau likun mana lagi padoknya Pak Topik kita ke sekali itu kita terus bergulai di Sada Ari Limbang
2: aku Ijah Anak Usuh jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai itu, yang saya aku tengkau sengayuh lah. Hanya di tengkau sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkau sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
5: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina

Laguari Isali Sweetie Sayau. Hujung kejam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilak peningah 26 hari bulan 6 2026, hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Ianya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang PIL. Berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal tu pergilah dekat di penyadi atau ke di gulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat datai udah beli tiket pergilah sampal datai tumu. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana nanti kita ti menang ti bertuah malam pergila ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh pukul 6 lemai pergila lalu penatai temuai ke di Kangau ianya urup pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke tipu basah, lalu bisa megadi atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kalau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi ngagai kita kudah beli meja punya kujago kita. Tumuh dah tai pagila laban tentu ke kita tadi laban nanti kita nya udah mayuh datai no pakiang pun penuh, jadi ngarap kita sama tumuh datai lemai pagila.

0: che gli ho sempamato, né? Ni ne me neanche io so la bacco. Ma ne gli ho sempamato. Na mure raco. Roti na mure raco di che no, ma da kurang le buah kita i pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mata agi nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Jadi ingat tionnya tadi peningan semua kita bergulai ba program jaku sempama ungkup ke minggu tu hari 25 bulan 6 2026. Jaku sempama kita keterubah peningan ianya ipang ngagai gayung. Jaku ke senang didingal kita selalu didingal kita. Jadi erti sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ia ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo bakal sempama tu sebakal ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tu ke jalan ngena jaku sempama tu malu amat meda anak darah akhirnya tak nundi anak temuai ke ngampa barumah kita itu anak darah ianya baka ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada ia nak udah bisik bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru bak tusun ti kedua udah tu lagi.

kita terus ngau jakut sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langkah. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke dipercayai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi nembiar reda nyamai di gembuang laban itu ke penemu orang ketuai megai sidak ya. Jadi jalan ngena jaku sempama tu bakal tuai rumah kami endang ada pedis palak ya ke gembuang nembiar reda laban kami serumah endang nak mantah dat ngau atur sidak ketuai bakal gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selama pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai ke di tabur terus Rewai FM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi dan jo kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kita sulit atau ke muai ulit ni Antomi Brenna senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sebilia mada ke ngetas ulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brenna senang ke dekat diatur 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai baru mah 327 lorong 21A1 Taman Semarinda Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan kengelala ni yang Tommy Brenna senang dipinta datai nguluk pengawal ngetas ulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ke guys tap anak Angi 0198689948. Jadi ke Siti tu enya pesan ngetas ulit datai hari berudi anak gai tau ke di kangau ke kalup nyari ke sida sebilia datai ke pesan ngetas ulit ni apa sida ya anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabang belayan di P1 ngedua ulung kari, ulu batang air, ulu lemana, skim sekarang, sebang danau, kelili, sungai Banjang Miri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Dinindur Diau. Jadi pesan tu madak ke ngetah sulit ni apa sedaya, hanya angai anak ngelingkung, buat rumah tunai, nang bengap, lebuah antu pes 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap. Terang silap kita tahu bertanya gaya Brody 0148 894 9585. Jadi nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Selamat malam, Maif Ningat. Datuk, kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang berdatai di Kapit nyadi ke platform endur perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak menggunakan mayagi pakar kardiologi dikena merubat penyakit tungkul hati. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke tahun tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Mohd Zainal Abdullah mada ke penambah kesnya berindi hari penyakah raban polis tidakkah munas ke penyalah jenayah. Ia mada pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu. Ianya hari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes di direport kenyak mujur diputar ke hasil hari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah penguat omnin tiang bulan Indo Upis Polis Kontijen IPK Kontijen Sarawak. Dulu agi harinya bajaku ya Dato' Mohd Zainal mada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisik direkod ke nanti dibanding kaum pepayuh 2,042 kes bak timpuh kesebakar dalam tahun sitiknya kemari ianya ngayan ke bisik kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisik nurun 5% nanti dibanding dengan tahun sitiknya kemari. Tajak pihak sekedak kes yang kaum kes masung bisik nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata, ngayan ke bisik kurang ianya 61%, lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS sudah datai bak ndur tik keempat ianya dikapit berengkah hari pegilaknya untuk ngangkai hari minggu ngamai macam aktiviti tik ngerinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform ndur perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkah upis ke bekaul ndur rakyat ngenatai ke penemu enggau sebanah diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilah. Kelimpah hari mandang penguat pemansang hari upis perintah, Bala Nembiak kudah boleh pemutus persa SPM ngau STPM oleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat puang. Ia madah penguat tu megah oleh dikenak Nembiak ngagak perambu dirimpu serta oleh nemu bagi penguat puang ke oleh dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penemuannya akan negap ke kerjasama serta berandau ke pasar pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Untuk dikenak negap ke penduduk Sarawak menjadi hub ekonomi ngau industri tik kompetitif bak menua tu. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Untuk nyengkam perambu berkaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dia tu penuh mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Sarawak menggunakan mengagik pakar kardiologi Bab Menua tu dikenak merubah penyakit tungkul hati. Sapir Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah ke pemayuh lutur pakar ke dia tu beda cukup setipak dengan pembansang fasiliti pengerai tungkul hati ke benua di Perambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia madah habis nadai guna ketiga nyentuk dengan empat ikut pakar kardiologi dikenak nentukan penguat berubat oleh diatur Enggau Mujur. Ya Mansur Kejaku tu ngagi pengarang berita sepengudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak ke dia tu pengawal latihan mengagi pakar kardiologi menua tumpu benung cakah diatur di kena nentukan bisi duta pakar ulir ringkah bak palan tunggu lati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar di kena nambah ke akses berubat tunggu lati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa Lebuh Kuching dipilih nyeri palan Alain Dur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerah minyak dekat diatur kena 14 dengan kain 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak di adang nerima penatai kira 4,000 ikut ngam-ngambil bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan Alain Dur ngatur pengerami tu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 oleh merik hasil kira RM12 juta bak dagang temuai Sarawak. Engaunya merik hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngau irup ngau dagang belalau ke komuniti. Ia menyinyak baum pengarang berita di Kuching. Bisa 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik boleh RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Steven Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seruran ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalan ke macam projek mid ti oleh merik penguntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemansa bak menua pesisir diatur ngenak agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tolong. Perambu numbuh kepala International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkan strategik dikenak negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambu nyak mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul ngak arbitration centernya. Nyalai Palan Dur Arbitration Center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawal kebuna benar dikena negap ke latih pemansang Arbitration Center pelajar Enggau berkunci ke penemu. Yang madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem Arbitration Center ditekap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Dikenal ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang udah datai di kapit, nyadi ke platform endur perintah semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagik pakar kardiologi dikenal merubat penyakit tungkul hati. Yang nak kami mai tam dieng ke berita kelemai itu hari WFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Pinga. Datuk, kita terus mula secara engau YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolana Gilbert di dan macam berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching, di itu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu hari Leo James, 365 hari. Ha, cerita ke cukup mana. Dikenang agak lagu. Laban kita sama namu. Bisa Maya munyi ke lagunya tadi. Orang ke dikesayau ke kita. Atau ke orang dikerindu ke kita. Nya tadi nadai betisi. Jadi, nya tadi lagu. Dikenang merindang kita ke malam tu. Atau ke kelemai tu. Jadi aku dekat ngelansar Siti pergi berita ke dekat Nyadi, Peningah, di Limbang. Ini berkawal dengan program Carnival Mini Kementerian atau ke Upis Pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 hari bulan 7 2025 2026 atau kebenarnya hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita di Sarawak itu kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4 ngagai 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer pia mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5 bulan 7 2026. Jadi ngagai bulan biak ambil meh peluang tu maya tu ilah jadi ngagai kita ke bisik mendiang ke radio kelebih ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah. Kita terus berperindang sebetul kita ingat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Mengenai bala kita ke Rindu ke Pergurian Nada Kelaman Nadai ke Baru terus mengkang begulai aku dalam awak ke sekali tu. Bapak program lagu-lagu lama kita Iban ya ke lebih lagi ditusun aku dikena merindang kita ke rindu ke lagu-lagu lama munyi ke aku ngelama tu. Tajak Puan Mayu lagu baru ninti yang ngari digagak di udah dilulus tejak yang Melayu udah lulus tapi san ATM tang kita anak ninggal ke lagu-lagu lama. Okey, dikenang ngepun ke program Nadai ke Lama Nadai ke Baru. Terima Miss Siti lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi udah nyadi tangkan ke lagu Ari Mary Jane Begulai Nga Zamri Amira Saru Aku Semina di YFM Limbang.

layungu kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nintiar 4 pukul 6 malam nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Semina di YFM Lima.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu tiga itu lagu lama ba program nada ke lama nada ke baru lagu keterubah tadi lagu hari Clement Bayang Semina bertemu dalam mimpi lagu kedua Mary Jane Gau Zamri Amera Saru Aku lalu lagu ketiga baru dah didengar kita nyata tadi Christopher Kelly berai nganti tiga itu lagu ke kena berindang kita ke lama itu ke agi BTC radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mulai aku ba program nadai kelama nadai kebaru. Lagu nangkan keto lagu keempat bersarat nadai layak Johnny Aman ngau Roslin Jati. Lalu lagu kelima lagu hari seselia empat yang amat senang hati aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu hari Roslin Abu Nawas ingat ke Nuan. Nadai kelama, nadai ke baru semina di YFM Limbang.

Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua, lagu dari Roslyn Abu Nawas, Ingat ke Nuan. Jadi ingatkah kita terperindang begulai ngakung ga pegurai menadai kelaman ada ke baru bisik 6 itik. Lagu dah ditebaku bapak program tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup program nadai kelama nadai ke baru seminar di YFM Limbang.

Ya, bagi nyaman tadi peningkat semua, lagu kepenuh di dekanan untuk program kita ini. Ada kelaman, ada kebaru darah buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemah itu. Nyentuh agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Nah, jadi Siti lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas Peninga, ianya pengerami irau acak lun bawang kedekat diatur 2 hari bulan 7 2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun keudah mayo program, mayo paket ke bisi diatur ba paket ba pengerami ira calon bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatau menyikaku tadi berlabuh hari 2 hari bulan 7 2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel music asal Lun Bawang, bengkel Ngok Pata Uloh ngau Ngok Bane atau ke Batik ba arena Lawas ngaga Batik, lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas, lalu bisi nyabut tiket petuah ba Taman Awam Lawas. Lalu pihak megah pengawal nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau Padan Liuk Burung atau ke Kumang ngau Kliang Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi dia tu bengkel muzik tradisional Lun Bawang ba arena Lawas, bengkel muzik Ngok Patah Ulung ngau Ngok Bane ba arena Lawas, raptai atau ke pengawal rehearsal Majlis Soft Launching Ira Acol Lun Bawang kali ke-39 tahun tu ba Taman Awam Lawas. Lalu pihak megah ratai pekit Ayung Awa Tinan Taman Awam Lawas. Lalu pihak megah bisi diatur pengawal mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4 2 bulan 7 2026. Lalu bazar atau ke pengawal berjual bisi diatur sepemanjai program tu. Jadi pihak megah muak ke malam atau ke pukul 7 malam dia terpekit Ayung Awa Tinan ke diatur ba Taman Awam di Lawas. Lalu persembahan atau ke pengawal belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang. Jadi pihak megah hari 5 3 bulan 7 2026 pengawal berjadi ke pra pelancaran Irau Acol Lun Bawang kali ke-39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas, pekit nyumpit megah bisi diatur ba arena Lawas, pekit talent Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung ba Taman Awam Lawas. Lalu bisi diatur megah mencabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas, pekit badminton main ball ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas. Pihak megah meri penerang atau ke terlibat pekit bomba band, okey bomba band ga bambu band. Jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ke terbilang di menua kita di utara di tau ianya nubak layak sitik hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di Lawas ngau limbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pihak megah hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai inya pengawak mandang ke tanah asal ngau band ba Taman Awam di Lawas. Lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak tiudah nyulut peperiksa SPM ngau STPM 2025. Pihak megah meri penghargaan ngagai bala penaja, lalu pengawak tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung. Inya lemai hari 3, lemai hari 5 kemudian 3 bulan 7 2026. Lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba Taman Awam Lawas inya pekit berbaris. Lalu pengawak berjadi ke Irau Acol Lun Bawang kali ke-39 ba Taman Awam Lawas.
Lalu pengawak mandang ke tanda asal atau ke persembahan artis kebudayaan Arena Lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudi main ball batak tali ngau nyumpit ke dekat diatur buat stadium Lawas ngau Arena Lawas. Lalu pekit bambu band buat taman awam di Lawas. Lalu raptai pekit ruran Ulong ngau Padan Liuk Borong, Taman Awam Lawas, lalu cabutan tiket bertuah bisik diatur megah, lalu pekit ke penudi, badminton, buat stadium Lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya, lemai hari 6, 4/7/2026, ianya pengawak penangguhan kali ke 39, Ira Acolun Bawang, pekit ke penudi Ruran Ulong ngau Padan Liuk Borong, lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanda asal, lalu bisik dia tu pengawal bawa perindang ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisik dia tu atau ke pengerami ke besai di menua Lawas Irau Acok Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 gagai kita ke dia di Lawas atau ke di Limbang di dini-dini luar kulit datai tak sampai datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisik diatur di Lawas kelebih lagi kagak kita ke bedau kalak di lauk bedau dak kalak katai ke Lawas tau datai sampal me tu ila laban kita di kameda main asal bangsa Lun Bawang ke lebih lagi kagak sidak kita ke rindu ke beda hasil hari pengelandai jari gagak mari mania gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke berserimbai ngau pesta Irau Acok Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James. Angkat lalu ngebur tangan, ngebur dulu peninggal semua. Tinggal 10 minit lagi kita bergulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo. Kita ke lagi bergulai dengan aku berapa hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendengar ke berita utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa menipiti rafat sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua di Langkawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlombaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25 Arbulan 6 dalam tahun 1992 yang dipertuan agung Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Bak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besar hingga penuh istiadat. Sekedak ke bisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pembagai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Samantha, Nali Hari, Tagalamay, Pamarilang Malay.
1: YFM, Segulay Sejalay.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam Ringa, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12, tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, tau ke RB, bukulah yang jauh kita. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Surian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Nur-Nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selamat malam mega. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, pemegak di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Nur kita diau, okay. Kita mega boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click, dengar ke kami kena website, okay, RTM Click, ngau portal radio.

merindang kita semua. Okey. Ya, jadi murid, terima kasih megak ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang. Pemegah Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching. Aku dah berlanyu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benar dengan ke kami di negeri kini tak ke bak rumah panjai kita ke diau bak menuap sisir kini selamat dengan ke kami. Terima kasih milik kami bak YFM menjadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benung deriba kereta barang tu jalan jam ke dia tu nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tak ke kita ke gawa deriba namanya deriba taksi kini tak ke deriba bas luri van tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4 25 hari bulan 6 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini, lagu baru tu dengar, engkau lagu keberi nama Siangku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merina kita semua. Gau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami yang kanya baru on radio atau baru nebah ke radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Takau Awak Pemerindang Malam WFM. Okey, jadi berikutnya sebelum kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi, lagu Anderson Nyalai Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis ting mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengke hari pukul 4 lemai tadi, kena sehari itu 25/6/2006. Okey, dalam kanang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu pedenya hujan di pelabak Kenyadi, di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Benur ke Bukai, Gari di pelabak ke mana? Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai pemsai Ari Upis ting mata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan kudah berkongsi dengan kami report Gayari atau ke info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu hari Anderson Nyalai lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan ninga ke lagu kedibai Anderson nyalai ngau lagu ya kedibai nama Nadai Nasib Pancai Begulai. Okey, jadi kita ke benung online bak Facebook bakal ke malam tu kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban kita ulih nganjuang komen tau ke pesan gau salam rindu hati pemegang lagu peminta abak Facebook kami YFM Iban bakal kawan kita itu. Okey, David Aldo, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawak malam tu. David Aldo tau ke abak Wan mada ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jadi kena merindang, balai kaban di sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai balas staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu. Kaya pesan ngagai kita semua anak ngular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh. Terima kasih ya sama-sama. Abak Wan. Okey, Alex Delta Bina. Madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madah ke panas ba menua Pentiak Sekerang jam kerja tu minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock Ari Kina Merinang Sida Brandon Sina Pemegia Krisha Krisha Shah Valerie Fiona Alan. Okey, ba counter bus ku ya di Terminal Miri Central Pemegia Nuju Madam Ju Ngau Mama Azil ba Taman Tunku. Okey, Duet di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Plai Serian, Dara Banjo Subayan di Sematan. Okey, Ayah Imin Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu Kuya, lalu nuju Nuan DJ ke Menung Gawak Jam ke Diatu. Okey, pesan, salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Medani Kuya. Okey, jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, seselia kumit. Selamat malam DJ Rajesh Tukar Arbi ku ya. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James di Kedam Rindang semua pendengar YFM bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ellie Spencer bagi si komen. Selamat malam nuju Ellie Spencer. Selamat jalan ke pengawak DJ madah ke diri Ari Spawa. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu di Kedam Rindang semua pendengar. Ngarap ke semua terperindang rindu-rindu mes selalu. Terima kasih DJ RB ku ya sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita bala peringa ba Facebook kami. Jadi kita kebukai tau ngelawak Facebook kami dia tu tau tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita ba Facebook kami YFM Iban.

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Merwan Nguan. Mak jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau ibarat selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegang kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban Boniface EP. Selamat malam DJ Rajesh, mada kediri aris lepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kok ya, dikenal merindang, Rengga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, Pemegia Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kok ya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, pemegang Nuju, DJ Bana Jimbat, kok ya, enggak orang kenglalame ke malam tu, kok ya. Okey, Iba Vincent, mereka mesti komen untuk berinya. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawal dengan malam tu. Madah ke diri Aris Ibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai dikenal merinang terimpu DJ lalu dikenal merinang semua belum dengar radio YFM bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi macam komen tu, Suzy Juliana, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang dikenal merinang Balakaban ke jauh pemegang kesemak ngarap ke kita gerai selalu nak ditinggal megak dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megak ngau pesan selamat malam nuju semua peninya YFM ko ya. Ok, Siti lagi komen Henry Orlando Nira, selamat malam DJ, mana gari kami di Sibu malam tu nuju semua belakaban Facebook ngau belakaban WhatsApp ngagai Nuan DJ pulai jimat malam lagi kue ya au benda ke karik ni lagi berapa jam kita pulai. Ok, jadinya komen about Facebook YFM Iban. Ok, lagi aku maca komen ke buka ya. Jadi kita dengar ke lagu. Ok, sebentar kita dengar ke berita. Tak sebentar aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Richmond Alan Morshidi. Ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Ok, lagu retro kita ke malam tu. Ok, terus dengar ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 2026, hari 5, 26/6/2026, dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany, pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E, Curaçao berlawan dengan Ivory Coast, pukul 4 dini hari megak. Live Box TV OK, pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Kayak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Terumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Roadshow Project of Dreams Realize Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Bengkah hari lawas kena 7.7 lalu tembuk di Lunduk kena 26.8 tuila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar ngau batang pengawak di kerjanya dekat nyadi ke pelasar mendur ngulih ke penerang ti bekawal ngau pelajar tinggi bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kelimpah ri peluang gawa. Programnya andang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu ngau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu juga diasai oleh nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri ngau orang ke diau di menop sisir serta tentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madai ke Sarawak dia tu benuang ba pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia kali lebih 70% sari pengawak ngeluar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen ngau kuasa solar dekat meri peluang tibasagi ndur koperasi ngambi bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang mansud kerja tu, bak program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga nyedi palan ke di gazet ngena ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara di bansa tu oleh nyawup nyaga serta ngetan ke gereja di umur 167 tahunnya. Perkara kalai gerejanya dekat di GZ megak oleh meri pengiktirafan rasmi ngagai gereja Anglika St. Paul serta tentu kepesakanya oleh ditan keungkup reba orang ke Jemahila. Tajak pihak, perkara tu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipicalai ke. Dato' Snowden mansud ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 ikut rakyat benar luar sudah ditahan ke bawah operasi bersepadu tidak berjalan ke Opis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke bawah 8 bengkah ndur di Bintulu. Berhingga hari pukul 1 dini hari 21.06 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penerang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperasa ba operasi itu. Pansia, ngayan ke 100 ikut rakyat menua luar nyaditan ke Tegal mayu macam penyalah nyengkaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendar ke. Nari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Opis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penderit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25 Arbulan 6 dalam tahun 1992 yang dipertuan agung Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besar hingga penuh istiadat. Sekedak ke bisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lontara, Minali Hari, Tadalamay, Pamarilang, Malay.
1: Y FM, Segulay, Sejalay.
2: YFM Segulai Sejalai merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegang berkongsi ke info berita. Okey, pemegang terima kasih dengar. Laman terus Segulai Sejalai dengar ke kami. Lalu buat jam kedai tu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey, jadi sekali lagi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndor kita diau. Okey, kita ke diau di Lawas. Boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelombangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegang di Bintulu 97.5 MHz. Ngiau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balak kaban kita benar dengar ke kami di Johor, Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menolong luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Kebagi dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engkau lagu Angkun. Okey, harap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulai kami. Okey, segulas jalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peningat dikapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami YFM Segala Sejalai. Okey, dikapit boleh dengar ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawakku Sayang atau ke SKS udah datang bandur ti keempat. Ianya kapit. Okey, berungkai hari pagi lah. Nyentuk ngagari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tak ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, madah ke program tu, SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkai upis tibisi kawal, nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ya. Okey. Kelimpah rimanan ke pengawal pemansang hari upis-upis perintah bala nembia ke udah boleh pemutus persa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluang yang mau belajar pemega ngisi pengawal puang. Okey. Jadi amadah pengawal tu mega boleh dikena bala nembia ke bagi ngaga perambu dirimpu serta boleh nemu bagi pengawal puang ke boleh dipinta sidaya. Ha, jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS kuda datai bandur ti keempat ianya dikapit. Ha, jadi semalam menuju kita ke dia dikapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal kemalam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okay, asal mi kita gerai, asal mi kita lantang hati, ni benihnya. Semina dalam lagu dikena kita merindang hati diri ke malam tu. Okay, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okay, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dekat kongsi gau kita. Okay, ngenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Ana Holistini yang sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Penglandik Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur ke Semak. Kita semua dikelalu ke Datai sama-sama ngerami ke lagi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di Kangau Datai merindang mensemayoh maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Alice Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngah pengawak ke diatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngga bala penanyi keudah di Kangau Datai maya tu lah. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27 bulan 6 okey 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya, jadi dengar kita keudah nganjung komen abak Facebook kami WiFi Biban. Terima kasih au, sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu belanya kami abak WiFi, lagu Roslina Biluang ngau lagu ya kemari ngejang pergi.

Okay, Roslina, engkau lagu kemarin ni jam pagi. Anak berasai jam kita kerir ringan pukul 10.31 minit malam. Okay, aku maca komen KBC Dianjung bala peringat kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, tang sebelumnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okay, Facebook kami type aja YFM Iban. Okay, selamat malam nuju Lina Bugis, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke pengawal ngenuan bak konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Bonnie James Sulu Enda Ibu. Hadi kita merenang diri empu meko ya. Pemaga hadi kita merenang semua orang ke bisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih nyajak DJ sama-sama. Okay, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajesh, ngau semua peninya. Madaka diri Ari Selepin Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Hadi kita merenang bala ke benuang Ngiliang Bidai bak gereja Bakuang Beluru lemai nama tu teh lemai pagi lah engau sida bak rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipiah Sebilia. Ha, jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batuniah tu. Selamat jalan ke Miawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngarap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih ya. Terima kasih mega Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Dekat nombor ini semua belinya YFM Iban gak semua kebenarannya. Okay, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Ariduna, lagu aku tetap sayang aku ya. Dikenal merindang semua peringnya kawan belayan, kawan Facebook, malah menyadi aku ya di sebaran dua sediau lalu ngegenuan mega Arbi ngerap ke gerai belama rindu-rindu selalu aku ya. Okay, Sheman Chin mega bisa komen, selamat malam DJ Rajesh, selamat malam. Okay, Stamus Tevi Selof, selamat malam DJ Arbi, hello aku ya, hello. Selamat kerja pengawal ungkup kesar itu bak konti YFM ku ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kini baik Fred Alpha. Adik kena merindang mayuh berkabar detail itu deh. Bibiana, Annie Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerinduk, Dublin ke Baja, Alexis Eviju, Shasha Amanda, Sidon Eddy, Alexander Daniel, Meru Bermatin, Roy Kwang, Sergio Marino, Magra Winching, Ros Liao, Indu Kenawit, Apai Lambai, Donnie Lim, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jepas Lagun, Tony, James Jimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngarap ke Ngembuan, Ati Tilantang, serta Likun dalam pendiau ku yang. Akhirnya, komen ke salam Aristemus, Stevi, Stella. Okay, arah menengah kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okay, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua ngau lagu kita beri nama Bingkiang. Okay, jadi Florence Low pemega Maxwell Franklin Saran, penanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur baru rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta Bekendur Kesma. Tentu kita datai berami maya tu au pengrami ngilang tikai gawai daya. Okey, 28/6/2026 baru rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peningnya pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutung ke pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wai. Nur aku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu. Okey. Jadi aku megak dekat maca sekedar komen KBC dan jom belakaban kita. Okey, Mami Abba, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat dikena merindang semua pendengar YFM. Bagi ke malam tu pesan tucum-tucum selalu. Lalu ngagai Nuan bagi DJ, terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ, selamat berjalan ke pengawak hari Miri. Minta main ke lagu David Till Nuan Seminat Berduan dikena merindang rimpu ngagai belakaban Facebook serta semua pendengar YFM Iban. Kebelum dengar radio bagi ke malam tu, terima kasih, harap kita perindang. Okey, udah nyak komen hari anak gue aku mudah ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, soalan DJ, selamat jalan ke orang pengawak. Medakai diri hari Asa Jaya Kota Semerahan, pesan rurati dituju ngagi balakaban Facebook, WhatsApp, ngarap kesidak itu perindang. Lagu dipinta Florence Hike, kawal antara tua. Terima kasih DJ. Iba Vincent, soalan DJ, tu dah dibaca aku tadi. Okay, hari Sibu Jaya. Okay, aku medak dulu ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Curiati dituju ke semua kebedau tindu. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp mega. Okey, Lina Bugge, soalan DJ, tu dah dibaca. Ari Johor. Okey, kena malaban komen tu bercampur peringnya. Okey, ni ke dah dibaca, ni ke baru dibaca, semua bercampur makan. Okey, Nilian Yan Ikel, soalan DJ Rajes, mada ke diri Ari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, nak minta lebih dikena merindang bala ke ngelala. Ke lebih lagi grup Kaban Setia, ngau bala kaban ti kalak gawak ngaku suba. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey ya, terima kasih DJ, sama-sama. Okey, lagi komen Luisa Lenguti, soalan DJ, selamat berjalan ke penyawak. Okey ya, terima kasih ya, kita akan bisa komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega laban terus segulai sejalan dengan ke kami ba awak tak kabar. Segmen kita pemerintah malam UFM dalam penglamat 3 jam berengkah hari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi pagila kita ninya ke timang kerbak tawas. Okey, kita ninya ke Siti lagu lama di by Esna Nala, lagu kita beri nama Jalai Pengrindu Tua.

Okey, Igu Anthony, gaw lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tentunya kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi aku baca komen ke Bukai, komen ke Bedau dibaca aku, Facebook kami, Wife Mi Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh, minta main lagu Siku Dalam Seribu, dibaik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan. Selamat berjalan ke kawan. Terima kasih di Jalan Jesko ya. Sama-sama, Yen Will. Sampai jumpa di komen tu. Ros Liao. Salam DJ RB, selamat pagi live kawan pengawal. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Stevie Stelov, James Anyal, Emilia Miriches, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Somarino, Bujang Sino Ngenang, Eric Jang Daniel, kau semua kenal lame. Anu Junuan Megah DJ RB, selamat malam. Ngaji Junuan, ngarap ke semua terperindang meh ninya ke YFM. Kau semua sedia sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Rajesh, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere Ari Scorpions, dikena merindang Kabanaku, kuya Kabania, Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary Injad Daniel, pemegang nuju Simon Achan, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Buyu Manggai, Munau Simon, Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvel's Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegang Daniel Andi yang kayaknya balakaban kebisi di tag ya, ba komen ya ke malam tu. Okey. Udahnya Felicia Glenn bagi komen, selamat berjalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Florence High, kawal antara tua hidup dan sempurnya, ngarap kata perindang ku ya. Silver Angler, selamat gawak ke malam tu DJ, menua sibu panas, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang indai tuai bar rumah ku ya. Okey, serta semua peminat setia YFM, ngarap ke sedaya terperindang meh ninya ke program ke malam tu ku ya. Okey, siapa gitu neh, Any Tinggi, hai ni, selamat malam. Selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal Junuan ku ya, mana hari kami di menua betuang tu, minta main ke lagu Linda Kemayang Pengrindu di kena merindang semua ke ngelalam meh. Terima kasih DJ RB, berjimat main pula lagi ku ya. Okey, Sindon Eddy, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal madah ke diri Ari Miri, minta main lagu Terlebak ke diri Ari Jonas McKean di kena merindang Derimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Dobling Kabaja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus Davis Taylor, Mirbo Martin, Peter Kekujam, Serina Sadajanang, Lida Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff, Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai, ngau Nuju Nuan Mega DJ, ngarap ke semua pemega nama tu, semua bak grup radio YFM Iban, stesen pemerintah kita. Terima kasih DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berpindah kau lagu ke sekali itu lagu kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu. Aku mic kita ninya ke lagu Exist, sebenarnya lagu Janji Padamu, lalu ditangkan kau lagu Monica Allen, lagu Nuju Meligai. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y. YFM segulai sejalai.

Romantic Kawaii. Seleksi lagu-lagu untuk kita mantut ke pengrindu. Romantic Kawaii.

Okey, Romantika Wise 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih sebenarnya lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagian dia tu jam ke penudi 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Menyikir pada aku tadi, kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okey, nuraku merindah kita ngau lagu-lagu tahu dikira kita romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perina mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Nah, tahu ke kita ke benua dari bakerita baru tu jalan jam kerja tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi benua mulai ke diri ke rumah yang kena baru ambis gawak kini jam kerja tu. Tahu ke kita ke baru nurun gawa, nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lepas milih kami Bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantika Y. Aram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donny Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalan.

Ya, jadi dengar kita nyodatai bab mujuang program kita segmen pemerintah malam WFM. Okey, malam hari 4 25/6/2026. Okey, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan hingga waku Raja Sebuking atau ke RB hari pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi ungkup malam tu nak kita ajak kita mulai. Jadi gunanya nanti kita ke bertemu baru awak atau ke segmen ke bukai. Jadi salam semua. Tinduk jenak ke malam tu, bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.

0: gulai sejalai.
1: Matang eh tinua, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulia Megah bertemu ngau bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: YFM, segulai, sejalan.

Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti esukan

0: jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi penyakit hanya nang berjalai. Biar megak pameran, pavilion nak enang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya perasmian. Perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal menjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi, Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapien tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menuju Kapien.
1: Resident Pilih Kapien, Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: ke gagu, basuh ke labung.
1: Watrok, lagu terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man.

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisik bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
3: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketegak jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi.

0: Ini program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itu kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunia ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya nak ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mena api apa nak mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ka uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan ana ngeluah ke sengapa ana beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

0: program tu dekat diatur kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan mayuh pengerami event dekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur ke sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sabit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh nya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mereka pukul 10 ke 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantadinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu namun tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Ninga, arap ke kita inya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Lang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke Dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya Dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ka patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya kabat dunia tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang
5: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta ulih megak bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Tingkoi. Arang, berami ngau kami.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kemukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke berik penerang tok kenya di saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku kumbanyak manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah namarti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak okey sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kelvin. Sama sampa datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami, YFM Segulai Sejalai.

gerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, Anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Ni program tu dekat Dato' kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kerekat Dato' kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Dato'. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Agang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: ke semua bala peningah. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibad.
0: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Esok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tidak atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ke tua lagi nyau accident. Nyak kengujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah metu atau bisi anak tahukah bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantian ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu tang ato yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
4: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Tengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

serta oleh Megabar Temu Ngau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi ke mukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, apakah I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tempe penyar nya nang berjalai. Biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10 ke 11 sebenarnya perasmian. Perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai PJ.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peningat. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kamera gereja Seventh Adventist. Jadi pagi itu kita sekali lagi bergulai dengan aku. Pastor Lawrence Manyi, terdekat berkunci kejaku Tuhan. Ram kita bersampai dulu. Oh Tuhan, apa di surga? Kami meri mulia, terima kasih ya. Ke Tuhan, ya, kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus nuan kami kenyawab kami nangkap perti tai ti dipelajar ke kami hari jaku nuan pagi itu Tuhan kami kia tahu jadi kebekal penghidup kami sehari itu kami sampai dalam nama Yesus juru selamat kami, amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya siti dalam penemu nuan sapa hari sidak tiganya pangan orang kediamuak penyamuannya. Dalam pelajar ke dulu agi hari itu, kita ingenang pasal siku pengajar adat, lawyer, kedatai ngagi Jesus, lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu, ngena tanya, nama utai tina tau nak dikerja aku, ngamik aku boleh penghidup di meruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya, nama utai ti ditulis dalam adat, nama utaiti dibaca nuan dia. Ia nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ngau pegabis hati nuan. Ngau pegabis semangat nuan. Ngau pengabis pengeriang nuan. Ngau pengabis runiang nuan. Lalu rindu ke pangan nuan. Maka nuan kerindu ke dirimpu. Lalu Jesus lalu berjakuk ngegaya. Betul sawat nuannya. Kerjanya nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawet, nyak, Yesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngagai Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, sikuk imam, sikuk peturun Lewi, mansa ya, tanggai nuluang ya. Udahnya sikuk orang bangsa Samaria mansa, lalu kasih ke ya, lalu nuluang ya. Lalu dah Yesus tembuk nusui cerita ayahnya, kok ayat kita pagi itu, Yesus nanya pengajar adanya, dalam penemuan, siapa hari sidak tiganya, ianya imam, orang Lewi, ngau Samaria, ti nyadi pangan ke orang, kekena laban perumpaknya, loyanya penyawat, orang kekasih kaya. Yesus nunjuk ke kita perkara kelebih penting lagi, ianya ukai sapa orang ti pangan tau kekaban aku. Tang sapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua iti tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu. Selalu dekat nunjuk ke diri ngena tau ke betul. Jalai agama bangsa tu ngeletak pengarap ngena tur ketetap pasal utai ti tau serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tau kegaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau siliak setiap utai ti patut dikerja tau ke dititiahka dalam setiap gaya utai ti nyadi. Lalu orang ti nitiah ke pengarapnya, nak tahu nak, nitiah ke genap iti atur, ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur, sedaya betul. Nanti sedaya limpang hari aturnya, sedaya salah. Nitiah kajar agama tiba satu, Allah Ta'ala nadai jalai, nak nerima sedaya tamak ngagai menua serga, laban sedaya udah cukup manah. Pengawak nitiah ke letak aturnya. Tu gaya pengarap ti ditiah ke lawyer dalam cerita kita pagi tu. Tang ba jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai nyadi. Ia belaban ngau penemunya. Laban jalai agama ba jalai Jericho nak ulih deletak nitiah katur tau kadat pengarap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sidak penyamun, sidak perumpak, kenyamah, kenginsah. Kemunuh, jalai itu penuh pengasar, lalu jalai pengarap ngik loyanya nutup mata sida
ngagai jalai penusah ke beka tu. Lalu tu dikelawang ke sida beka Siti Igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai Igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap lawyernya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung. Nanti aku patut nulung. Taukah patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang Samaria dalam cerita tu nadai nanya utai bekanya. Ia medak mensia berguna aku tolong aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ke agama. Ia nak ngira pangkat tau ke pemisi. Tau ke peninggi pelajar sekolah. Ia semina medak mensia berguna ke tulung. Ia pen nak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu orang Samaria ke manahnya nyempama ke Jesus. Ia megak nyempama ke genam ikut mensia ke nitiah. Kesinggang Jesus. Nengah jalai Jeriko. Pelabak aku lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi. Nitiah ke jalai agama lawyer. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang ke dekat nyadi baka orang Samaria. Ti ngerja pengawak baka pangan ke orang. Ti berguna ke tolong ya. Bala peningah Kristin. Kati nuan terpantup hati, lalu ngasai nyamai, dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur, tidak letak gereja tau ke agama, tidak titih ke nuan, tau ke nuan lebih lagi berberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya, segi-agi sidak berguna ke tulung hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna, ke saup nuan. Lebuah Jesus nanya, siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya, kok pengajar adatnya nyawet, orang ke kasih ke ya. Lalu ko Jesus, nanti pihak mupuak me nuan, lalu kerja bekanya, lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus, ngagai genap iku, kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami tersergah, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau kakaban ngagai sebarang orang ti berguna ke tulung hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami oleh medak, lalu bisik pengasih ke orang ke berguna ke tulung sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bekangi Jesus, kena kalah ngelawang ke sebarang orang ke berguna ke penolong hari kami. Maka Tuhan, kau dah merekat kami, awak ke kami mega tahu merekat orang bukai. Maka kami kau dah ngasai ke pengasih nuan, awak kami mega nunjuk ke pengasih ngegi mensia bukai. Tolong kami, sehari itu, magi penghidup kami ngegi orang. Maka Jesus, terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan. Semua itu dipinta kami dalam nama Jesus. Ti udah jadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawa. Nanyong kepawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nya. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Penggerak pagi, pukul 6.

lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Bora Luna. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari itu hari 5 ya, 26 hari bulan 6 2026. Begulai bawa pengerak pagi, kalai pagi tu begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Meriksaan pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam ke dia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke sehari tu. Jadi sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mucur di pejalai. Nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama ataukah kita ke bisik pengawak besar, pengerami besar, program besar ke dekat diatur ke sehari itu atau ke ujung minggu itu lagi ya. Jadi jam ke terubah tu lagi tentu mai kita berhati ke program-program ke bisik diatur ujung minggu tu kita sama nemu berengkah hari Sarito Mekah program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur di

bagi menua kafir. Lalu pihak Mekah berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisik diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi berdahulu kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku maka ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua ringatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuong. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2026 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TVOK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live buat TVOK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lau, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kap si nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu bikam biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan L.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 7.25
2: kalau kaya ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina anak jawi kalai madah ke apa ya, ianya jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu niang jawi anak ujang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah ba kutian Memorial Park Bukit 5 Sibu lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Kelai Bekakuang Sungai Las Rawan Tuah Paluh Naman Disrikai Bintangur Miri Bintulu Kucing Sibu engau mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba kucing Memorial Park Bukit 5 Sibu lalu dekat kubur ke pagi pergilah bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya area selia nak dingun madah ke apa ya dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya ba rumah satu Malaysia kapien lalu dekat kubur kari minggu tu ila penerang ke silik agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai selia nak dingun balumur 010-964-5277 tau kenuju selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan batang mujung Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Pesan tu tadi, madah ke dingun anak lantiang, tau ke laki angin anak singka, udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam pergila pa rumah satu Malaysia Kapit, lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan ke siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya nyak niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur 4/7/2026 ianya hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur pa rumah sidampu ianya rumah lumur 327 Lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai staf anak angi berlumur 019-846-8948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur hari 6/4/7/2026 pukul 7:30 lemai ya ba rumah sidampu nya ba rumah lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan ke siti tu nya hari Brodi anak angai madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tunai nang bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu ucu kaban belayan ba pes 1-2 ulung kari, ulu batang ai, ulu lemana, skim sekerang, sebang danau, ngkili, dimiri, batunia, peninjau, ngau kaban belayan ke bukai kena boleh disebut itu magang, madah ke ngeta sulit niang, angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergilah 27/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya ba rumah tunai nanga pengap lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Daniel anak liang ngari ke dibit anak amiang madah ke cemuang anak arau cemuang anak arau tau ke inai badau udah nadai kemari jadi niang tu dekat di sengai Palamayu malam pagila 27/6/2026 aba rumah sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju amoi anak arau ba nanga tadak kena wit uka tau keliuang ba batu 31 Semalaju Bintulu Duni Liuang anak asing ba luang pilah beram munau ba Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan di Seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba Sungai Menuan Kapit ba rumah di nanga lan Sungai Guh Ulu Ngau Ili Kapit ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai David anak amiang ba lumur kusuang 13821 7103. Hanya tadi pesan ke madah ke cemuang anak arau tau ke indai badau udah nadai kemari lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadi ya umang atau ke miri anak Nisau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Vanessa Byrelli anak naluak ya ke dekat diatur lemai pergila hari 6/27/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah dulah nanga luau awi seratu jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuak Kepayang Tanjung awi Wong Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuak Renit Kabuang Julau Bawang Asan Sibu ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Lian Anak Ampah Balumur 017-808-7589 tahu kenuju Itut Anak Nisau Balumur 011-264-1043. Jadi nyak tadi pesan madah kengeta sulit ni yang Vanessa Virali Anak Naluak ke dekat diatur pergilah ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah dulah nanga luau awi seratu. Okey nya tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debin. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngemeka malam perkira ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A, Taman Setakan Jaya, Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tu Magang. Akan lai pesan tau tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tau lagi ngau meka malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A, Taman Setakan Jaya, Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ilak. Pesan ke Siti tu hari Roha tau ke Mang anak Bubu. Jadi pesan tu madah ke Sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sain ke dekat diatur. Pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam abah rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siri Agi tau bertelepon ngakai Roha tau Kemang abah lumur kusung 18 362 4572. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke Ngetas Ulit niang madah ke Semiang 100 hari ke niang Sarjan Biri anak Benedict Sain ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah sidampu inya ba SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan nulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu Miri, Kucing, Kenawit, Bintulu, Brunei, Dimrodi, Macan, Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambu, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai Teresa Sila Jimbun berlumur 016-303-2207 atau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Marta Michelle anak sulai kedeka diatur pagi pergila abah rumah sidampu nya rumah lumur 5B lurung Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti Topninga hanya hari bintang anak jemari yang tau kainai jimau madah ke Inaya Banun anak Buyo ya tau kainai jimau ngetas ulit dan yang Inaya Banun tau ke Banuan anak Buyo tau ke ini Jimbau kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tau ila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah buas atau ke rumah sangan ke baru pa ulu Sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Najim Bau ba lumur 019-555-2161 tau kanuju Nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah sangan, rumah Halin, rumah Cabu, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang banun anak Buyo tau ke ini Jimbau ke dekat diatur pagi 28 hari bulan 6 2026 ba rumah buas ke dulu soba tau ke rumah sangan ke baru ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit ni yang ini sida inya ni yang sagi anak muna ke dekat diatur kalinguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubu antu di Sebatu Malai, Miri, Kuching, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu, Seriang, Indonesia, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya, hari yang anak magi tau ke nelipa udah nadai lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit 5 Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomageng. Penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak Jun madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya ni yang Jun anak Dayung ke dekat diatur inya Nguan ulit malam pagi lah, lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi pengawaknya dia tu rupa rumah sedempu, inya rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Penerang ke sili lagi kita tahu buat telepon ngagai Juliana John bak lumur kusung 12 871 2088 tau kunuju kasih amanah Jun kusung 112-501-2507. Okey, ya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga menabur ke berita pagi di YFM tu hari Jacqueline Joni Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26 Ogos 2026 dalam grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live box TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live box Sukan Plus. Siti lagi main grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live box TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup B, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26 2026, lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap beb buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai ngagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak udah di

Rintai ke lalu tu nyengkawam pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, gau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagik biar umur. Ia maksud ke jakut tu buat gempuruk pengeram berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dekat nyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelatih keraban miak, ngambil kuliah tegap agik bersemekiah serta uliah ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakut belia aspirasi kita. Berebat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyang kaum nginsap web ke digulai ngau bangsa utai ke ditagang. Udah majak ngirau ke hati, serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak, indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megaknya di sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah ke berengkah di bulan 1, nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape, kebungkus lebih 1 juta ringgit, kebisingundan utai ke ditagang. Dalam tempoh ke sebaka, lebih 7,500 pengawak nangkap kebekaun ngau penyalah kebekaun ngau dadah, bisa diriput ke di serata Sarawak. Yang madah ke pengawak ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban, yang kaum agensi penerit adat gerempung miak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Rely Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak. Berengkari lawas kena 7 hari bulan 7, lalu tembok di Lunduk kena 26 hari bulan 8 toila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami kebekawa ngau perkara pelajar, ngau batang pengawak ke di kerjanya, dekat nyadi ke pelasar nungguliah ke penerang kebekawa ngau pelajar tinggi, bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET, kelimpah hari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan miak, orang ke dah habis sekolah, balapa indai ngau mensia mayuah ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantuk, ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program tu megat diasai kuliah nyaup ngurang ke bidah penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri enggak orang ke diau di menua pesisir serta tentu ke mayu hagik nembia ari Sarawak tau boleh akses ngagai peluang belajar enggau pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayuh buat market Batu Tujuh Kota Sentosa dia tu udah tembok benar lalu merik penglantang ngagai mensia mayuh enggak orang ke berkawal buat ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 diperjalai ke kena pelanjari Program Transformation Menua Pesisir RTP Sitak Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tu ke sebedaunya diperjalai ke ribaru program RTP. Perengkah guna mensia mayuh bakal agung gau market nyandang cukup guna risukut pemersi, pengerai gau pemanah sitik-sitik endurnya. Wilfred Yap maksud ke Jakutuk buat pengawak nunjerah ke projeknya kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tak tegut agik dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayar itu ukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang belak nyerangkum penyalah nipu cara online ngencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undangnya cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantang rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak dia tu sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelatih ke pelajar digital di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tengguna teknologi digital dalam bilik kelas dia tu nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil kebersedia nangkup dunia teknologi.
Perintah Sarawak engau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak. Dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngagai sekolah terlalu berdaun rima perengkah guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakotok buat pengeraming lancar ke bilik kelas pintar buat sekolah SJKC Chunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar, meruan nyadi ke perkara kedikmeran ke Perintah Sarawak. Dikenang mansang ke muda mensia teulia bersemekih jemahila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua Tok kenyau di bulan 1 Tok kemari. Penderang dari Sarawak Energy, madah ke dibagi menua kucing ajak, 38 titik kes bisa direkod kenyadi nakak ke dia tu. Tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kes tu mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai buat sekedar nur kenyengkawum jalai siu kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih serta genturung industri bintawa engau demak laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak dengan ti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tep guna ke orang gawak ngau sumber ke di kemisi. Masih mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk ti ngasuh sedang reput ke sebarang pengawak ke di pedak nyelaik kena nyeliah ke perengka guna mensia mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama ngatur market pengerja pengawak. Penerang dari UPS Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk nak penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006, ianya berlalu ke statistik dari UPS Okso. Penerang hari ke Suma madah ke pemuju tu, nang sebengkah hari 62,000 program ngambil pengerja pengawak, tidak berjalan ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke dia ambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbat ngonyak sok-so megak dekat seruran ngelati ke program pematih, dikena nulung orang ke ngigap pengawaknya nyikap diri ngau penglandik ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditan ke buat operasi bersepadu tidak berjalan ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja dia berjalan ke buat 8 bengkah 2 di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21 hari bulan 6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22 hari bulan 6 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditan ke ketegal mayuh macam penjalah. Yang kaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena nentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang hujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap beb bak raban miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke nubiak hari Sarawak. Nyenaka berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Ujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Rantai Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kapit dulu laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kapit ke berengkah hari Sarito. Jadi udah baru telefon kita kapan kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Udah datang di kapit bala sebuat ne.
1: Kemarin kami datang di kapit.
0: Meda rampak menua orang kapit ne. Nah.
1: Oh, tak kena. Ambil tentu je.
0: Awak sebenarnya nama pemakai ke dulu digigak di kapit nah.
1: Pemakai dulu. Lama je tanya ni mai sebaik deh. Tengoji kedai kebo semak dua program tu Sam. Tengoji mi papan ne.
0: Apa mi papan aku?
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang kada kala ke kapiat bawa aku kala nyepi mi goreng papan ne. Nah.
1: Engkau ya keterubah nyepi. Tahu gak saya?
0: Oh nuan pu keterubah gak?
1: Keterubah ya.
0: Oh tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu ya sampai kala tengoji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngeso kaku aku kini gamal ya.
1: Lagi
0: kena
1: nyakada gamal.
0: Okey, asar itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimit meh ke berdau ke program berengkah pelabak ku. Kau boleh ngelansak mimit meh utai ke dekat diatur asar itu lagi nah. Okey. Ngawai ke kapit na lama ne.
1: Ngawai ke kapit na lama. Kami buat tu
0: kadai.
1: Jadi antara pengawak tu bisa datur hari tu hanya kantor atau pengawak pemadam atau kantor perkhidmatan I Peradian. Pelabuh dibuka nagai dalam hari lah hari tu tak temah tau pavilion and service eh. Jadi kentaranya pukul 10 pagi tu lagi soft launching atau program Sarawak Ku Sayang. Jadi ketibasa jadi kata lagi yang Muhammad Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar Abin Marzuki nya sekretari perintah Sarawak. Lalu muak kelemah lagi macam agak program Bisa Datu yang dirumah kalau aku sayang kapiat tu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi Bisa Datu Pian Yurok serta Pukiat Amin Dokum Masa ya jadi pengatur diatur Pak Kapiat Kitchen. Lalu Pian Yurok Bisa diatur muak lemah itu ini Susan Rakyat ya diatur gelangnya Genyala. Jadi antara pekiat ke Bisa Datu oleh kelemah itu lagi ini pekiat bowling atau nyuar agak-agak bisa lari dalam bumi bergerak mau bapa-bapa atau kita ke jalan bapa-bapa atau senda ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung pasal kalau biskut tergantung orang sudah tak dimakainya tak boleh segainya saya lah.
0: Oh, ini tiap korea jawab punya.
1: Jadi mak semalam lagi dia balam yang kedatang dulu luar palan program Sarawak Ku Sayang lagi dekat berperindang malam Rabban Asia saya kebisa di kanal apa malam budaya Sarawak antara aktiviti buka kedatu di rumah SPS Kapiat tu berengkah 26 ada 28 yang kita bisa Kapiat Got Talent kita bisa petik ngumpit e-sport tidak bisa diatur hanya tadi langsak kemimpin masa di kunciku buka kita yang langsak baru kan ya.
0: Okay.
1: Jadi one mbak konti WSM dia sen
0: nguai dah lama nak ngawak nah anak lekat dia ne. Nah lah nah alu nak pulah hari kapiat
1: pulah pemain dah jaya pulah.
0: Okey, terima kasih nah. Bertemu baru Pak awak ke Bukai.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi kaban pengelola program kita ya DJ Nana ke benua Pak Palak Nungatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Kita sama nemu nya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita ke di kapit atau ke kita hari menua bukai tahu datai babala mayuh ngakai Dewan Suara Kapit nyok kanan Nur ke ngatur program Sarawak Ku Sayang tu ya. Okey, jadi lagi terus bergulai awak penggerak pagi. Sudah tu lagi kita bergulai program 2 pagi Y.
2: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerika diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suarah Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatur dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, sapit menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka i paraduan diatur namanya disambung. Makai ndang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat, premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung, sapit menteri kita di federal, sapit menteri digital, lalu pihak megaknya di ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, menteri kerja raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke diau bersama ngau pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
3: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.